0: 4,6 miliar rupiah. Dua aset propertinya yaitu dua tanah dan bangunan di Jakarta Selatan, masing-masing seluas 176 dan 162 meter persegi. Selain itu, Sujudi Aryoseto juga memiliki harta kekayaan dalam bentuk alat transportasi dan mesin, serta harta bergerak lainnya. Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi mendorong pemerintah memperbanyak lapangan kerja formal dan pekerjaan layak memasuki tahun ketiga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Aspirasi Mirah Sumirat mengatakan, lapangan kerja formal menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah ke depan. Menurut Sumirat, masyarakat tidak hanya membutuhkan pekerjaan, tetapi juga pekerjaan dengan upah layak dan perlindungan bagi pekerja.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Sahabat Sonora, ya, kemarin setelah berhasil menjalani fit and proper test di depan anggota Komisi 3 DPR, Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto yang saat ini sudah menjadi Kapolri bergelar Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto menyampaikan pidato pertamanya sebagai calon Kapolri. Ia memaparkan visi dan misi sejumlah agenda pembenahan Polri di tengah tuntutan publik terhadap pelayanan penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat. Ya, kita simak paparan visi dan misi Suyudi Aryo Seto saat uji fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di depan anggota Komisi 3 DPR kemarin pagi.
1: Kita menetapkan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, pemberantasan korupsi dan narkoba, penguatan keamanan nasional, serta pembangunan sumber daya manusia sebagai agenda yang sangat berkaitan dengan tugas Polri. Polri tidak mengambil alih fungsi kementerian atau lembaga lain. Peran Polri adalah menjaga ruang aman bagi pembangunan, memberikan kepastian hukum, melindungi masyarakat, mencegah gangguan, dan menindak tindak pidana sesuai kewenangan. Pertumbuhan ekonomi, investasi, hilirisasi, ekonomi digital, pembangunan infrastruktur, dan transformasi energi hanya dapat berkembang secara sehat apabila keamanan, kepastian hukum, dan kepercayaan publik terjaga. Karena itu, keamanan harus dipahami bukan sekedar tidak adanya kejahatan. Keamanan adalah kondisi yang memungkinkan rakyat bekerja, belajar, beribadah, berusaha, berinovasi, dan menjalani.
0: Ya, selantas apa pesan utama dari pidato pertama Suyudi pasca lolos uji fit and proper test di depan Komisi 3 DPR? Ini adalah pidato pertamanya setelah menjalani sidang fit and proper test di hadapan Komisi 3 DPR.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Salam sejahtera untuk kita sekalian yang saya hormati, rekan-rekan para pati dan rekan-rekan pers yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan juga kepada pimpinan DPR RI, Ketua Komisi 3 DPR RI yang alhamdulillah pada pagi hari ini kami telah melaksanakan kegiatan fit and proper test di Komisi 3 DPR RI dan telah diterima secara aklamasi untuk menjadi Kapolri. Kemudian setelah itu dilaksanakan kegiatan sidang paripurna yang dipimpin oleh Ibu Ketua DPR RI dan juga disampaikan dengan hasil aklamasi menyetujui untuk kami menjadi Kapolri dan yang rencananya nanti akan dilantik oleh Bapak Presiden. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kepada seluruh insan Bhayangkara dimanapun berada atas dukungannya selama ini. Dan semoga kita semua dapat bergandengan tangan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara. Dan juga kami titip kepada rekan-rekan pers untuk kita bisa berkolaborasi, bersinergi dalam memberikan berita kepada masyarakat dengan baik, dengan jernih, dan kami juga siap untuk memberikan dukungan pada rekan-rekan semua. Sekali lagi kami mohon dukungan pada seluruh masyarakat Indonesia. Semoga apa yang menjadi amanah nantinya dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Redaksi Kompas Bicara.
0: Ya, redaksi Kompas Bicara pagi ini kita akan ulas beberapa berita menarik di Harian Kompas edisi Jumat 2 Oktober 2026 bersama Paulus Tri Agung Kristanto, wartawan senior Harian Kompas sekaligus wakil pemimpin umum Kompas pagi ini. Selamat pagi, Mas Ra.
5: Selamat pagi, Mas Yudi. Selamat pagi, sahabat Sonora, sahabat Bicara dan sahabat Kompas. Salam sehat selalu.
0: Salam sehat selalu. Kita juga harus mengucapkan selamat nih kepada beberapa pejabat anggota kabinet yang baru dilantik ya, Mas Tera. Tapi catatan Kompas menarik judulnya jumlah anggota kabinet merah putih bertambah. Kira-kira apa yang menjadi poin dari Kompas untuk judul headline ini, Mas Tera?
5: Iya, nampaknya memang suara dari publik yang mengingatkan tentang efektivitas dari sebuah kabinet yang cukup besar, lebih dari 100 gitu, ditanggapi dengan presiden soal kembali lagi efektivitas itu bicara dengan sisi yang lain, sehingga kemudian yang terjadi adalah bukannya mengurangi jumlah anggota kabinet, tetapi justru bertambah karena beberapa jabatan menteri atau kemudian jabatan kita kemarin paling tidak nambah satu jabatan menteri koordinator karena Pak Bahlil merangkap, meskipun pejabatnya masih sama, masih atau dirangkap dengan menteri ESDM Pak Bahlil Lahadalia, masih jadi itu sudah nambah satu jabatan. Ya, semoga juga tidak menambah pengeluaran kalau itu ya. Kemudian beberapa jabatan wakil menteri juga yang semula kosong atau kemudian belum ada, sekarang diisi juga, misalnya ada wakil Menko Perekonomian. Jadi kemudian ada beberapa jabatan yang setingkat dengan menteri, kepala badan reforma agraria misalnya. Jadi ini ada makin membesar, makin bertambah. Tetapi mungkin pertimbangan presiden adalah kemudian efektivitas, kembali lagi dari sisi yang lain. Artinya kemudian ya, karena ada perintah undang-undang terkait dengan reforma agraria, ada berkait juga dengan pengisian dan hal-hal yang lain, saya kira presiden sehingga kemudian melakukan penambahan kabinet. Apakah kemudian ini akan efektif? Ya kita akan lihat dalam perjalanannya. Tetapi ya ada baiknya kita beri kesempatan. Tetapi kembali lagi nampaknya jumlah bukan menjadi satu faktor yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto, karena kemudian ya kita melihat kemudian kabinet makin besar dan perubahan-perubahan nampaknya juga berjalan sangat cepat, karena setidaknya kita belajar ada dua menteri yang diganti, yang kemudian usia kepesertaannya dalam kabinet itu hanya tahun. Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa, kemudian itu baru setahun kira-kira diganti. Kemudian juga ada yang Menko Polkam, Pak Jamari Saniago juga kira-kira setahun diganti. Jadi paling tidak ada dua yang paling kelihatan. Tapi sebelumnya juga waktu itu Bu Sri Mulyani juga kira-kira sudah setahun, ada beberapa yang bahkan kurang waktu itu. Tapi kira-kira nampaknya ada setahun itu ada menteri yang mungkin akan diganti. jadi ini sesuatu yang menarik. Tetapi yang saya kira catatan publik adalah kemudian Kapolri Pak Listio sebelumnya, kemudian akhirnya diganti
0: Suyudi,
5: yang mungkin sebagian masyarakat sudah menunggu gitu. Tetapi kembali lagi, apakah kemudian efektif atau kemudian sesuai dengan peran dan sebagainya, kita mesti harus memberikan waktu untuk melihat kinerja para menteri termasuk juga Kapolri. Yudi.
0: Baik, apalagi dengan doktrin polisi bersama masyarakat, semoga bisa betul-betul hadir di tengah masyarakat. Kita ke Jepang, Mas Tra, untuk melihat perkembangan kontingen Indonesia di Asian Games.
5: Betul. Menarik karena ada sesuatu yang tidak cukup disebut-sebut gitu, tetapi ternyata justru menyumbangkan medali emas dari panahan. Jadi ada pemanah kita untuk kompon Nerissa yang kemudian bisa kemudian menyumbangkan medali emas, dan ini sesuatu yang saya kira ini bagian dari, kita tahu panahan di Indonesia salah satu yang kemudian berprestasi secara terus menerus di Asian Games maupun bahkan di tingkat Olimpiade di panahan ini. Terus kita harus mengakui bahwa perhatian publik kadang-kadang terhadap panahan pada olahraga ini memang tidak terlalu besar, tetapi panahan memberikan kejutan dan harapan. Selama ini kan kita bertumbuh pada bulu tangkis, bertumbuh kepada angkat besi, dan kemudian kemarinnya juga ada bertumbuh juga pada panjat tebing. Kita tahu bahwa kita selalu punya prestasi di panahan, tetapi kali ini untuk pertama kalinya Nurisa bisa mendapatkan, atau pemanah Indonesia bisa mendapatkan medali emas di panahan. Ini sesuatu yang memenuhi harapan kita, mengembirakan, dan apalagi kemudian kalau dipadukan lagi sama-sama olahraga, Yudi, sahabat Sonora Smart Listener, sahabat Kompas, kemarin malam secara dramatis kita masuk juga ke final untuk AFF, Asian AFF ya. Jadi ini sesuatu yang tim sepak bola kita juga masuk dengan angka yang fantastis, 92 dengan mengalahkan Bangladesh dan fotonya, sehingga menyingkirkan Malaysia yang juga luar biasa mengalahkan Singapura 6-0. Tetapi dari jumlah produktivitas gol kita menjadi lebih baik sehingga kemudian bisa lolos ke final. Saya kira perhatian kepada olahraga hari ini relatif baik, tetapi juga saya kira pemerintah juga mesti perhatikan pada olahraga-olahraga kita yang memberikan prestasi-prestasi yang baik selain di internasional, selain kemudian juga pembinaan yang harus terus dilakukan. Yudi.
0: Baik, menarik ya sahabat Sonora. Balik skor yang tercipta 92 mengingatkan pada Sonora 92 FM gitu Mas Ra.
5: Angka yang cocok sekali, 92.
0: Baik.
5: Dan 9 itu adalah angka kemenangan, 2 itu nomor urut Presiden Prabowo dan Gibran Raka Bumi Ngeraka. Itu lain lagi. Urusannya lain lagi kalau itu.
0: Selalu menarik.
5: Dan sahabat Sonora, sahabat Sonora, sahabat Kompas juga yang menarik adalah berita di halaman 3, Dirjen Pemasyarakatan mundur ya. Setelah rame-rame temuan di Cibinong, Pak Masudi akhirnya memutuskan untuk mundur. Ini langkah yang harus diapresiasi saya kira, karena pertanggungjawaban apapun, kemudian nampaknya dia merasa sesuatu ada yang kurang berhasil, meskipun mungkin dari sisi yang lain orang bisa melihat seperti dalam pepatah Jawa, tinggal gelanggang colong payu gitu, melepaskan tanggung jawab. Saya kira meskipun mundur, tapi tanggung jawab tetap apapun harus tetap diberikan, dilakukan, dan kita mengapresiasi ketika seorang penyelenggara negara atau pejabat negara yang ada persoalan di tempat dia memimpin untuk berani mengundurkan diri dan tetap mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh anak buahnya atau yang dilakukan oleh timnya. Ini sesuatu yang baik dan kita belajar pada banyak negara yang biasanya kalau kemudian ada persoalan di tempatnya kemudian dia lebih baik mundur tetapi tidak melarikan diri dari tanggung jawab. Yudi.
0: Baik. Kita kemudian selalu dengan Mas Tra akan membahas sosok-sosok menarik, inspiratif di halaman 16 ya. Ada Guye Adola, seorang pelari maraton ya Mas Tra?
5: Pelari maraton dari Ethiopia yang kemudian bisa meraih tempat terbaik di Berlin Marathon di hari Minggu yang lalu. Dia tertinggal, tapi dengan kemudian keyakinannya karena Guye sudah bukan pelari baru di maraton Berlin karena dia sudah 3 kali melakukan itu sehingga kemudian juga rasanya sudah hafal dan terus memacu prestasinya. Kita belajar dari Guye Adola adalah perjalanan panjang dari meraih prestasi tentu membutuhkan latihan yang konsisten, disiplin dan terus mencoba untuk berkarya, dan Guye Adola menjadi saksi perjalanan panjang hidupnya, perjalanan panjang prestasinya, dan perjalanan panjang kemudian meraih tempat terhormat di Berlin Marathon 2026. Meskipun setelah pada waktu sampai dengan jarak 30 km dia sempat tertinggal dari yang muda-muda maupun yang pelari yang lainnya. Sahabat Sonora, Smart Listener, sahabat Kompas bisa membaca di halaman 16 hari ini, Guye Adola saksi perjalanan panjang. Yudi.
0: Baik. Terima kasih banyak Mas Tra untuk waktu dan diskusinya pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dan
5: terima kasih pagi. Yudi.
0: Ya.
5: Terima kasih sahabat Sonora, Smart Listener, sahabat Kompas. Selamat berkarya untuk bangsa.
0: Selamat berkarya untuk bangsa. Masih banyak berita-berita menarik lainnya di Harian Kompas edisi hari ini. Sahabat Sonora silakan bisa Anda nikmati edisi Jumat 2 Oktober 2026. Untuk akses digitalnya Anda bisa klik langsung

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, kita update informasi-informasi lalu lintas. Pagi ini ada Pak Indra yang sudah bersiap untuk menyampaikan pantauan di Joglo, Jakarta Barat. Silakan Pak Indra.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat Sonora. Saya Indra, kontributor Radio Sonora, menyampaikan situasi arus lalu lintas pagi hari ini. Kami memantau di ruas Jalan Joglo Raya dari eksit Tol Joglo yang mengarah ke Taman Alpaindah terpantau bergerak ramai dan lancar. Selepas itu yang mengarah ke Simpang Serengseng terpantau padat imbas dari peningkatan volume kendaraan ditambah dengan adanya penyempitan lajur menjelang interkon Taman Kebonjeruk.

0: dari 3 lajur menjadi 2 lajur. Arah sebaliknya bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat menjelang putaran balik lapangan merah imbas dari kendaraan yang berputar balik. Cuaca berawan, demikian informasinya. Kita kembali ke rekan Yudi di studio.
1: Baik, terima kasih Pak Indra untuk informasinya. Pak Dwi Santoso menyampaikan harapan semoga Kapolri yang baru bisa lebih amanah. Ada Pak Sembiring, selamat pagi. Harapan kita ke Kapolri baru sangat besar. Yang pertama, sudahlah tidak usah berpolitik dan jadi alat politik elit penguasa. Kita nggak bisa tutup mata dengan diksi sarkas parcok selama ini ya, karena manuver-manuver politik dari Polri. Biarlah Polri menjadi polisi yang profesional. Yang kedua, tidak usah juga berbisnis dan mencoba memasuki ranah sipil. Ingat, masih banyak tugas Polri lainnya dalam memberi rasa aman kepada masyarakat. Ada Pak Rudi, makan nanas sambil berdiri. Selamat bertugas buat Kapolri. Semoga lebih baik lagi dan tidak ada kejadian-kejadian dan keputusan aneh yang tidak masuk akal serta merusak rasa keadilan terhadap masyarakat. Kemudian juga informasi lalu lintas dari sekitar patung kuda Arjuna Wijaya. Oh, saya harus cakep dulu buat Pak Rudi ya, pantunya very good, terima kasih banyak. Lia kembali akan menyampaikan pantauan lalu lintas di jalan dari sekitar patung kuda Arjuna Wijaya. Silakan Lia.
2: Baik sahabat Senora, lalu lintas di jalan MH Tamrin dari Bundaran HI ke Patung Kuda padat antrian lampu pengatur lalu lintas. Arah sebaliknya juga padat antrian lampu pengatur lalu lintas dari Patung Kuda berlanjut ke jalan Medan Merdeka Selatan mengarah Gambir, ramah lancar. Arah sebaliknya dari Merdeka Timur ke Gambir juga ramah lancar, normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas dan juga di penyeberangan orang di halte Transjakarta Balai Kota. Cuaca mendung, dia Mas Pro melaporkan kembali ke studio.
1: Ya, terima kasih Lia. Kemudian ada Ibu Lena jawab pendapatnya, selamat bertugas Kapolri yang baru dilantik, semoga menjalankan tugasnya dengan adil, aman, damai. Fas Fadil, selamat pagi. Harapannya terhadap Kapolri baru yaitu semoga tidak ada lagi kasus-kasus pelanggaran besar dan skandal oknum dalam tubuh kepolisian. Pak Yatman Kartono, selamat pagi. Jalan-jalan ke Pasar Kenari, tidak lupa beli lampu. Oh ya, banyak yang jual lampu di sana ya. Bisa aja nih Pak Yatman. Jalan-jalan ke Pasar Kenari, tidak lupa beli lampu. Selamat buat Kapolri baru. Semoga Indonesia tambah maju.
3: Sonora Network. In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit, The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
4: #Mandalika Mendunia.
5: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic and music.

0: Informasi jalan tol.
1: Informasi lalu lintas di ruas tol dalam kota pagi ini padat dari Cawang sampai Tebet. Exit Semanggi kilometer 7 juga padat. Sebaliknya, untuk exit Semanggi kilometer 8 juga terpantau padat. Tol Jakarta Tangerang, Tomang Karang Tengah Tangerang Bitung lancar. Sebaliknya Karang Tengah kilometer 11 padat. Kembangan kilometer 8 sampai Kedoya kilometer 4 juga padat. Tol Jor W2U Meruya Joglo Ciledug Ulu Jami lancar dua arah. Sementara tol Jor W2S Pondok Pinang Veteran Ulu Jami hingga Pondok Ranji juga lancar dua arah. Tol Jor W2S Tol Jor E Rorotan Cakung Cikunir Taman Mini lancar dua arah. Kemudian di tol Jagorawi Cawang Taman Mini Cibubur Bogor Ciawi lancar. Sebaliknya Cililitan hingga Cawang padat. Tol Jakarta Cikampek Bekasi Timur kilometer 16 sampai Tambun kilometer 19 padat. Sebaliknya Cikampek Dawuan Cikarang Cikunir hingga Cawang lancar. Tol Layang MBZ Cikunir Tambun Cikarang Karawang lancar dua arah. Tol Purbalenyi Dawuan Padalarang Paster Cilenyi juga terpantau lancar di kedua arahnya. Informasi ini kami teruskan dari Jasa Marga Toll Road Command Center.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.

Ya, sahabat Sonora, kalau perjalanan darat bisa senyaman dan semewah ini, kenapa harus yang lain? Ini dia Juragan 99 Trans. Juragan 99 Trans, bagian dari J99 Corp yang berdiri sejak 2018, kini mengoperasikan 65 unit armada premium dari double decker hingga sleeper bus. Dan di hari ulang tahun yang ke-8 ini ada yang istimewa. Juragan 99 Trans resmi membuka launch perwakilan Yogyakarta dan trayek perdana Yogyakarta-Jakarta dengan tema Lelaku Istimewa dan tagline Connecting Heritage, Elevating Journey. Yang bikin beda, Juragan 99 Trans menghadirkan inovasi in-road entertainment, konsep bioskop berjalan pertama di Indonesia, hasil kolaborasi dengan Karoseri Laksana dan sasis Volvo B11R, dilengkapi proyektor di kabin, personalized screen, live view journey, dan juga wifi. Pernah meraih rekor MURI juga sebagai PO pertama dengan double decker full sleeper dan penghargaan bus AKAP premium terfavorit Redbus 2025. Jadi, sahabat Sonora mau mudik atau liburan Jogja-Jakarta, pilih perjalanan yang mengutamakan kenyamanan dan kualitas layanan. Juragan 99 Trans, Connecting Heritage, Elevating Journey.

Baik sahabat-sahabat Sonora semuanya, terima kasih banyak masih stay tune terus di Sonora Pagi. Ada Bang Aan yang ada di Jayapura, Entrop ya. Sukses selalu untuk kegiatan-kegiatan di sana. Ada Love Ray dari Bali. Tadi juga ada Kak Eci Amanda dari Denpasar, Bali ikut bergabung. Ada Bunda Marlina mengucap salam untuk Rosita Nur Aulia yang sedang bekerja di Jakarta Pusat ya. Ada Bang Anto Aritonang juga, selamat hari batik ya. Oh, Bunda Marlina di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Bang. Terima kasih banyak ya, sudah ikut hadir juga. Ada Kak Seruni dari Halmahera, Maluku Utara. Kemudian juga teman-teman yang masih setia nonton di TikTok pagi ini. Ada Pak Imam Kuntoro, selamat pagi, selamat hari batik. Ada Ampe Baruna dari Jember, Jawa Timur. Devi Wijaya dari Magelang. Dan Ibu Tati, selamat pagi. Selamat Hari Batik Nasional katanya ya. Kemudian juga ada Kak Rosalin, ada Light Penikmat Kopi. Pagi Bang, hadir 92 untuk kemenangan Indonesia. Semoga kemenangannya tidak berhenti sampai di sini ya. Tapi tanggal 5 Oktober hari Senin nanti pada saat melawan Thailand, Indonesia juga bisa memetik hasil positif, bisa menang kembali. Ada info selebriti dari Magelang, ada Bang Wanda, terima kasih Bang Wanda sudah hadir. Oseng-oseng mercon Burani, Jogja hadir. Suharti, selamat pagi Kak Suharti, selamat hari batik. I love batik from Jogja, dari Love Re. Baladingan, salam dari Kuching, Sarawak, Malaysia. Pak Cik, Mak Cik, selamat pagi. Ada Nunu Wisnu dari Tangerang hadir juga, selamat pagi. Kita masih di Sonora Pagi membahas tentang Kapolri yang baru. Dan Anda boleh sampaikan juga harapan Anda sebagai masyarakat ya. Komjen atau Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sudah resmi dilantik sebagai Kapolri yang baru, menempuh perjalanan panjang di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lulusan Akpol tahun 94, berada di ujung perjalanan karirnya sebagai perwira tinggi Polri setelah Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Kapolri baru. Suyudi Aryo Seto lahir pada 14 Juli 1973, menempuh pendidikan perguruan tinggi ilmu kepolisian pada tahun 2003 dan sekolah staf dan pimpinan atau SESPIM Polri pada tahun 2018. Karir Suyudi banyak dibentuk dari pengalaman di bidang reserse. Pada pengabdiannya, ia pernah bertugas di jajaran Polda Metro Jaya, antara lain sebagai Kanit 2 Resmob. Ia kemudian dipercaya menduduki sejumlah posisi reserse, termasuk Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, dan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, hingga Kanit Resmob Bareskrim Polri, dan juga pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Dalam rangka mendukung program pemerintah, Puskesmas Sejang Kota Tanjung Pinang Riau menargetkan sekitar 15.000 siswa SD, SMP hingga SMA mengikuti cek kesehatan gratis atau CKG. Pemeriksaan dilakukan untuk mendeteksi penyakit dan faktor resiko kesehatan sejak dini. Kepala Puskesmas Sejang, Dr. Muhammad Faisal, menyebut CKG juga menyasar masyarakat umum. Pemeriksaan ini menjadi langkah untuk mendorong masyarakat rutin memeriksakan kondisi kesehatan. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin menunjukkan foto barang bukti berupa uang senilai $500.000 Amerika Serikat atau senilai 8,9 miliar rupiah. Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin menghadirkan Bos Maktur Fuad Hasan Masyur sebagai saksi untuk para terdakwa kasus kuota haji tambahan termasuk mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas.
2: Demikian Sonora Update.
1: Kami juga lengkapi dengan informasi lalu lintas pada pagi ini dari Kembangan Jakarta Pusat. Pak Indra akan menyampaikan update-nya untuk kita. Silakan Pak Indra.
3: Baik, terima kasih rekan Yudi. Dapat kami teruskan kembali situasi arus lalu lintas pagi hari ini untuk sahabat Sonora dimanapun berada. Kami memantau di ruas Jalan Meruya Iliraya dari Simpang Pesanggrahan yang mengarah ke Jalan Meruya Selatan pada umumnya bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat normal menjelang lampu pengatur lalu lintas. Memasuki ruas Jalan Meruya Selatan dari Meruya Ilir yang mengarah ke gerbang tol Meruya Selatan 2 terpantau bergerak ramai dan lancar. Arah sebaliknya terpantau padat imbas dari lampu pengatur lalu lintas. Cuaca berangsur-angsur cerah. Demikian informasinya, Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Pak Indra. Kemudian dari Tol Jor juga ada Pak Sofian. Selamat pagi Pak Sofian, yang sudah bersiap untuk menyampaikan update pantauan lalu lintasnya pagi ini.
4: Selamat pagi Radio Sonora dan kepada seluruh pendengar Radio Sonora dimanapun berada. Izin melaporkan arus lalu lintas saat ini di ruas tol Jor dari arah Pasar Rebo menuju Jati Asi ada sedikit ketersendatan di kilometer mulai dari 39 hingga 41 arah keluar Jati Asi. Ada kecelakaan beruntun melibatkan beberapa mobil dengan truk Fuso. Saat ini sudah dalam penanganan petugas. Mohon berhati-hati kepada seluruh pendengar Radio Sonora dimanapun berada. Tetap jaga keselamatan dan jaga jarak aman. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Sofian untuk informasinya. Terima kasih banyak. Lalu juga ada Pak Harli Majali. Selamat pagi. Oh, satu harapan untuk Kapolri, semoga ada perbaikan regulasi yang tidak memberatkan rakyat. Contohnya SIM telat sehari saja disuruh buat seperti semula. Sungguh arogan katanya.

0: Baik, Sonora FM 92 Jakarta, part of Kompas Gramedia Radio Network. Sahabat Sonora, Jenderal Polisi Suyudi Ardjo Seto kini resmi menjabat sebagai Kapolri yang baru menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kepemimpinan baru ini membawa harapan baru sekaligus pekerjaan rumah besar bagi Polri, mulai dari penegakan hukum, pelayanan kepada masyarakat, hingga penguatan kepercayaan publik. Lantas, apa yang perlu menjadi prioritas Suyudi di awal kepemimpinannya sebagai Kepala di Korps Bayangkara ini? Kami sudah tersambung dengan Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES. Selamat pagi Pak Bambang, apa kabar Pak?
1: Selamat pagi, siap, alhamdulillah.
0: Terima kasih untuk waktunya Pak Bambang. Kita mulai dari sosok Suyudi Ardjo Seto. Seberapa kuat sebetulnya rekam jejak dan pengalaman Suyudi untuk memimpin Polri di tengah tantangan yang begitu kompleks saat ini Pak?
1: Kalau secara keseluruhan, Jenderal Suyudi memiliki rekam jejak yang cukup bagus ya. Beliau berkarir di Satuan Serse sejak awal, dan kemudian memimpin beberapa wilayah, terutama yang terakhir di sebagai Kapolda Banten. Ini tentu merupakan catatan yang menarik karena sejak era Pak Listio Sigit ini mengawali sebagai pimpinan yang berasal dari Polda Banten seperti itu.
0: Baik.
1: Dan kemudian beliau menjadi KBNN dalam satu tahun, memang lompat-lompatannya memang sangat cepat ya. Ini saya lihat memang dipersiapkan untuk menjadi Kapolri dalam waktu 2 tahun ini, seperti itu.
0: Oh, memang sudah dipersiapkan begitu ya Pak Bambang, kalau melihat rekam jejak yang sudah dilalui.
1: Benar,
0: gitu.
1: Benar.
0: Kalau melihat benar. Persoalan yang mendesak dengan rekam jejak yang sudah dilalui itu, apa yang segera harus disentuh oleh Pak Suyudi ini setelah resmi menjabat Kapolri, persoalan eksternal atau justru mungkin pembenahan di dalam tubuh Polri sendiri Pak Bambang?
1: Ya, terutama problem internal ya, yang selama ini grand design pembangunan Polri itu kan memang salah satunya adalah trust building kan. Trust building ini selama ini dipahami keliru karena hanya dilihat dari luar dengan membangun kepercayaan masyarakat, padahal kepercayaan masyarakat itu tumbuh dengan performa internal yang sangat bagus seperti itu. Dengan membangun performa internal yang ya, yang selama ini terjadi di internal kepolisian itu meritokrasi tidak berjalan, gerbong-gerbongan, faksi-faksian seperti itu. Akhirnya promosi itu hanya pada orang-orang terdekat. Terus reward and punishment tidak berjalan seperti itu. Makanya ini yang harus dibenahi di internal. Dampaknya apa ketika meritokrasi itu tidak berjalan? Ada perilaku koruptif yang semuanya berujungnya adalah karena tidak adanya meritokrasi itu berjalan dengan baik seperti itu. Perilaku koruptif di satuan-satuan di level bawah itu beberapa kali untuk menunjang karir mereka seperti itu, untuk mendapatkan jabatan harus membayar, untuk sekolah juga harus mengeluarkan uang seperti itu. Ini yang harus dibenahi di internal karena dampak dari ketidakberesan di internal ini mengakibatkan pelayanan pada masyarakat itu tidak berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat seperti itu. Jual beli pasal dilakukan oleh mereka, terus kemudian pungli dan seperti itu. Ujung-ujungnya ya kembali lagi untuk menjaga jabatan atau untuk menunjang karir mereka seperti itu. Ini yang harus dilakukan pembenahan. Dan mengapa itu terus terjadi? Karena kontrol dan pengawasannya tidak kuat. Kontrol pengawasan internal ini ya setali tiga uang gitu loh. Dari mereka-mereka sendiri, dan mereka pun juga sebelumnya terlibat menjadi bagian jaringan seperti itu, akhirnya ya tidak akan ada dampak sama sekali. Makanya ke depan Jenderal Suyudi juga harus menjalin kerjasama dengan eksternal, entah dengan lembaga, dengan perorangan, melakukan kontrol dan penguatan kontrol dan pengawasan eksternal ini, seperti itu,
0: Mas. Oke, dengan kata lain mungkin perlu diperkuat divisi Propam dan juga penguatan kerjasama dengan Kompolnas. Kalau Pak Bambang melihatnya seperti apa
1: sampai sejauh ini? Benar, benar. Memang kalau kita melihat revisi Undang-Undang Polri kemarin, penguatan pengawasan eksternal ini nyaris tidak ada perubahan ya. Kompolnas tidak diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan, tidak bisa melakukan penyidikan atau penyelidikan seperti secara independen. Akhirnya ya sama saja seperti kemarin-kemarin gitu. Landasan peraturannya tidak ada, tetapi lagi-lagi ini kan terkait dengan visi dan misi Kapolri. Kalau visi dan misi Kapolri ini konsisten dan ingin melakukan perbaikan, upaya-upaya meskipun tidak ada peraturan yang mendasarinya, kerjasama-kerjasama yang progresif itu bisa dilakukan oleh Kapolri. Kita tidak Polri tidak memang penguatan pengawasan internal itu memang terus harus didorong ya, tetapi kita tidak bisa berharap banyak gitu loh, karena pengawasan internal ini juga bagian dari problem seperti itu.
0: Yang menarik Pak Bambang, ketika Pak Suyudi mengatakan ada sebuah tagline atau doktrin yang akan dibawa dalam kepemimpinannya, Polri bersama masyarakat.
1: Benar.
0: Ini apa namanya, ada apakah ini akan memberikan porsi yang lebih besar terhadap eksternal sementara pembenahannya? Benar. Atau seperti apa Pak Bambang melihatnya ini?
1: Benar, saya setuju. Ini memang beberapa kali saya dorong ke arah sana, karena sebelumnya kan tagline dari Pak Listio Sigit
0: presisi.
1: Di akhir-akhir jabatannya kemarin bukan presisi, tapi Polri melayani masyarakat. Dalam satu tahun kemarin Polri melayani masyarakat. Saya melihat ketika ada tagline Polri melayani masyarakat, ini masyarakat masih menjadi objek gitu loh. Padahal Polri ini adalah juga bagian dari masyarakat, makanya Polri harus bersama masyarakat. Jadi tidak melihat masyarakat itu sebagai objek. Ketika Polri melihat masyarakat sebagai objek, dampaknya dalam pelayanan terkait aksi unjuk rasa misalnya, melihat masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa itu bukan sebagai bagian dari bagian negara yang sedang melakukan hajat menyampaikan hak-haknya, tapi menjadi objek yang sedang diamankan oleh kepolisian. Dampaknya ketika jadi objek, ya upaya yang dilakukan oleh kepolisian pun melihat mereka sebagai ancaman, malahan seperti itu. Harus ditangani, harus ditertibkan seperti itu. Bukan yang bersama-sama melakukan tertib masyarakat seperti itu. Kalau bersama masyarakat, ya ketertiban itu tumbuh dari masyarakat sendiri. Kepolisian hanya sekedar fasilitator saja seperti itu. Kalau itu bisa dilakukan, saya rasa kerja-kerja kepolisian akan lebih ringan, karena bareng-bareng masyarakat sendiri memang membutuhkan rasa aman dan nyaman. Bukan rasa aman dan nyaman itu diciptakan oleh kepolisian, tapi memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Polisi hanya menjadi fasilitatornya saja, seperti itu.
0: Ini menarik ya, point of view ini ternyata ada makna yang penting di baliknya ya Pak Bambang ya. Kalau bicara tentang langkah-langkah yang mungkin kita kemarin juga menyimak, ada 100 hari kerja yang dijanjikan oleh Pak Suyudi ketika menjalani fit and proper test di DPR. Ya, yang prioritas menurut Pak Bambang dalam 100 hari kerja ini apa, Pak, yang harus dilakukan oleh Pak Suyudi ini?
1: Ya, pembenahan internal ya. Okay. Pembenahan internal itu harus berdampak. Karena sudah menjadi rahasia umum juga, ini terutama terkait dengan penegakan hukum ya.
0: Yeah.
1: Penegakan hukum. Ini penting sekali, karena banyak PR di terkait dengan penegakan hukum ini. Selain tebang pilih, juga banyak kasus-kasus yang berhenti, bahkan ada kasus-kasus yang sampai berulang tahun yang sekian gitu kan. Karena tidak berjalan. Dua tahun tidak dijalankan, masih penyelidikan, terus tidak jelas gitu loh. Ini ada tindak pidana atau tidak, seperti itu. Itu yang harus dibenahi, apalagi sekarang era AI ya. Seharusnya bisa menggunakan teknologi AI ini untuk membantu kepolisian gitu, meskipun pada ujungnya nanti keputusan pada manusia, pada penyidik, tapi bisa membantu penyidik untuk menganalisa kasus-kasus yang di masyarakat seperti itu. Tentu ada apa? Ada platform-platform digital terkait dengan hukum yang bisa dimasukkan dalam aplikasi itu, seperti itu. Itu yang harus dikembangkan, karena kalau tidak seperti itu, dengan rasio personil kepolisian yang masih jauh dibandingkan masyarakat ya. Ini sekarang 450.000 personil dibandingkan 200. Hampir 250 juta kan masih jauh. Itu pun masih kepolisian masih dibebani dengan tugas-tugas yang lain. Penyidiknya berapa penyidik yang ada di kepolisian kan masih sangat-sangat kecil kan. Dengan kasus yang terus berkembang, tentu ini akan menjadi beban. Dan kalau itu tidak diselesaikan, tentu ini akan menjadi kontraproduktif lah pada visi-misi Jenderal Suyudi, seperti itu.
0: Baik, Pak, ini ada salah satu komentar menarik dari salah satu pendengar sahabat Sonora ya, yang ada dua poin penting. Jadi soal tidak usah berpolitik ya, dan tidak jadi alat politik bagi penguasa. Ada diksi sarkas parcok misalnya pada saat pemilu. Kemudian tidak usah juga berbisnis dan mencoba memasuki ranah sipil. Tanggapan Pak Bambang terhadap dua poin ini seperti apa, Pak?
1: Ya, polisi secara ini organisasi memang tidak boleh berbisnis ya. Berbeda dengan era Orde Baru dulu, banyak instansi-instansi yang dibentuk oleh kepolisian untuk berbisnis. Misalnya koperasi polisi dan yang lainnya di era Orde Baru, tapi sekarang tidak ada seperti itu. Kalaupun ada, yang melakukan adalah individu-individu atau oknum-oknum kan, seperti itu. Memang terkait dengan netralitas kepolisian ini memang menjadi isu yang penting. Dan dua tahun lagi ketika pemilu atau pilpres berlangsung, tentu ini akan menjadi semakin menguat isu tersebut. Tapi ke Polri tentu tidak bisa lepas dari politik ya. Bagaimanapun juga Kapolri ini dipilih dan ditunjuk oleh presiden yang memiliki kepentingan-kepentingan politik, seperti itu. Tetapi terlepas dari itu, integritas Kapolri, pejabat Kapolri ini yang harus kuat. Kapolri memang tidak bisa lepas dari kepentingan politik presiden dan harus mendukung program-program pemerintah. Lebih dari itu, Polri harus tunduk dan taat pada konstitusi. Selama Polri tunduk dan taat pada konstitusi, dibandingkan pada politik kekuasaan, ini Polri akan jauh lebih independen dan netral dalam dalam politik nantinya, seperti itu.
0: Baik, Pak Bambang, terima kasih banyak untuk waktu dan diskusinya pagi ini, Pak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, sehat selalu, Pak. Terima kasih.
1: Sama-sama. Terima kasih.
0: Demikian, sahabat-sahabat Sonora, di pagi ini kita sudah berbincang bersama Pak Bambang Rukminto dari ISES ya, pengamat kepolisian dan juga peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies ISES, soal bagaimana pembenahan-pembenahan prioritas yang harus dilakukan oleh Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri yang baru dilantik oleh Presiden kemarin.

0: Baik, Sonora FM 92 Jakarta masih di Sonora Pagi bersama saya Yudi Samadi. Terima kasih ya untuk Anda yang terus setia bersama kami, yang nonton via TikTok juga. Selamat pagi Pak Winata, kemudian Ibu Ferni, ada Mas Dimas Tangerang Selatan. Ya, untuk membantu sahabat-sahabat yang tengah berkendara pagi ini, kita update beberapa informasi lalu lintas. Ada Mas Anton Ali Abbas yang sudah bersiap juga dengan informasi lalu lintasnya pada pagi ini. Selamat pagi Mas Anton, silakan untuk informasinya.
1: Sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Duren 3 dari arah Mampang menuju Kalibata terpantau lancar. Sementara Jalan Raya Pasar Minggu dari arah Kalibata menuju Pancoran juga terpantau lancar. Cuaca cerah dan itu juga lancar di dua arah ya. Terima kasih.
0: Terima kasih Mas Anton Ali Abbas untuk informasinya. Hati-hati di jalan ya. Selamat sampai ke tujuan. Kemudian tadi juga ada Pak Indra. Pak Indra dari Outer Ring Road Kembangan Jakarta Barat sudah bersiap juga dengan pantauan lalu lintasnya pagi ini. Silakan Pak Indra.
2: Baik, terima kasih rekan Yudi, sahabat Sonora, melanjutkan pantauan kami. Kali ini kami memantau di ruas tol Jorwe 2 dari gerbang tol Meruya Selatan 2 yang mengarah Kembangan. Terpantau masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Memasuki ruas tol Jorwe 1 dari Kembangan yang mengarah ke eksit tol Pandai Indah Kapuk juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Dan kami pun memantau kendaraan di simpang susun Penjaringan yang mengarah ke tol Sediatmo, baik yang mengarah ke Pluit ataupun yang mengarah ke Bandara Soekarno-Hatta, masih dalam keadaan

0: dan bergerak ramai dan lancar. Tidak lupa juga kami memantau di ruas arteri di Jalan Lingkar Luar Barat dari flyover Cengkareng yang mengarah ke Taman Palem juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Cuaca cerah berawan, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
1: Pak Indra, terima kasih juga informasinya. Kemudian Pak Sito, selamat pagi. Pak Sito melintasi Stasiun Tanjung Barat. Lalu lintas setelah Stasiun Tanjung Barat sampai di bawah kolong tol Jor, kemacetan terjadi imbas masih adanya galian PDAM. Terpantau juga yang mengarah ke Cilandak, Jalan TB Simatupang padat merayap. Cuacanya cerah pagi ini. Pak Haryanto Jaya, harapan untuk Kapolri, tidak ada Kapolri itu tergantung dari presidennya. Maunya presiden yang utama. Contohnya Purbaya langsung dicopot katanya. Pak Dimas, selamat pagi. Kalau harapan saya kepada Pak Jenderal Suyudi adalah perbanyak personil Polantas agar di setiap persimpangan ada petugas polisi supaya meminimalisir pelanggaran pengendara terutama motor yang lawan arah. Selalu lawan arah. Ibu Ferni, more better, better ya Pak Jenderal, better, better and better. Kemudian juga ada Ibu Nita dari Pamulang. Semoga Kapolri Suyudi sebagai penegak hukum harus berani membela yang benar dan menolak yang bayar.

Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.

Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Sonora pagi terus berlanjut, sahabat-sahabat Sonora. Disampaikan Pak Sito tadi menyampaikan update terkini lalu lintas di Jalan Raya Pasar Minggu sampai Simpang Volvo terpantau ramai lancar. Selanjutnya arah ke Kalibata padat imbas arah putar balik di depan Hotel Fidusia. Selanjutnya terpantau arah pertigaan Pomad juga padat ya. Terima kasih banyak untuk informasinya. Ada Kakak Nora, cakep katanya ya untuk pantunnya. Tadi ada yang berpantun juga, Pak Widodo Sibarani dari Pontianak. Makan ketupat di hari lebaran saling bermaafan. Kita tunggu Kapolri buat gebrakan agar kita merasa aman dan nyaman. Cakep, ini juga cakep ya. Selamat dari Batik Nasional ya. Komentarnya singkat padat dengan pantun. Itu menarik ya. Terima kasih sudah berkirim foto bersama keluarga nih, berkirim batik juga. Tadi ada Mbak Wati juga lagi selfie dengan batik. Luar biasa bagusnya nih batiknya ya. Ikutan topik pagi ini, semoga Pak Kapolri yang baru amanah ya Mas. Salam sehat dan semangat hari Jumat. Cuaca Duri, Jakarta Barat pagi ini sudah mulai cerah sekali. Lupa selfie dulu nih katanya, selamat hari batik, udah mulai gas. Baik, sahabat-sahabat Sonora yang mau berbagi foto juga boleh. Mengenakan batik terbaiknya di hari batik yang kita peringati tanggal 2 Oktober 2026. Ini adalah peringatan yang dimulai dengan menjadikan momentum sebagai momentum pengakuan WHO, UNESCO, Badan PBB terhadap batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda yang diakui UNESCO, sahabat Sonora. 2009 ya, dan sejak saat itu kemudian diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Kalau gak bisa pakai batik tiap hari ya gak apa-apa. Di hari ini mungkin spesial, sahabat-sahabat bisa memberikan kontribusi terhadap upaya pelestarian batik dengan mengenakan batik di hari ini ya. Banyak kantor-kantor, tadi ada beberapa sahabat yang info, wah kantornya sudah ada imbauan untuk pakai batik hari ini. Sekolah-sekolah juga dibebaskan untuk pakai batik anak-anaknya, selain bukan batik seragam ya. Ini sebagai apresiasi dan juga kontribusi untuk mendekatkan batik kepada anak-anak, kepada generasi penerus sejak dini.

Informasi jalan tol. Ya, tol dalam kota dari Cawang hingga Tebet terpantau padat. Sebaliknya, Tomang exit Dermais juga padat. Senayan sampai exit Semanggi, kilometer 8 juga padat. Anda yang melintas di tol Jakarta-Tanggerang, Tomang Karangtengah-Tanggerang hingga Bitung lancar. Sebaliknya dari Karangtengah, kilometer 11 padat. Kembangan kilometer 8 sampai Kedoya kilometer 4 juga terpantau padat. Bergeser ke tol Jor W2U, Meruya, Joglo, Ciledug, Ulu Jami lancar dua arah. Tol Jor W2S, Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar juga di kedua arahnya. Tol Jor E, Rorotan, Cakung, Cikunir, Taman Mini lancar dua arah. Sementara tol Jagorawi, Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi lancar dua arah. Tol Jakarta Cikampek, Bekasi Timur, kilometer 16 sampai Tambun, kilometer 19 padat. Sebaliknya dari Cikampek, Dawuan, Cikarang, Cikunir hingga Cawang lancar. Tol Layang MBZ dan tol Purbalenyi pagi ini terpantau lancar di kedua arahnya.

Phil Collins dengan Dancing into the Light. Sahabat Sonora, sudah 53 menit lepas dari jam 8. Sudah sampai di tempat kerja mungkin sebagian dari sahabat-sahabat semuanya. Selamat memulai aktivitas yang masih di perjalanan. Tetap waspada, tetap berhati-hati. Tetap bersabar kalau masih ada terjebak kepadatan atau kemacetan ya. Tapi yang pasti kalau perjalanan jauh pakai jalan darat, ada satu perjalanan yang mewah, nyaman. Kalau sudah ada yang nyaman dan mewah, kenapa harus yang lain? Ini dia Juragan 99 Trans, bagian dari J99 Corp yang berdiri sejak 2018, kini mengoperasikan 65 unit armada premium dari double decker hingga sleeper bus. Dan di hari ulang tahun yang ke-8 ini ada yang istimewa. Juragan 99 Trans resmi membuka launch perwakilan Yogyakarta dan trayek perdana Yogyakarta-Jakarta dengan tema Lelaku Istimewa dan tagline Connecting Heritage, Elevating Journey. Yang bikin beda sebetulnya Juragan 99 Trans ini menghadirkan inovasi in-road entertainment, konsep bioskop berjalan pertama di Indonesia, hasil kolaborasi dengan Karoseri Laksana dan sasis Volvo Base Blast R, dilengkapi proyektor di kabin, personalized screen, live view journey dan juga wifi. Pernah meraih rekor MURI sebagai PO pertama dengan double decker full sleeper dan juga penghargaan bus akap premium terfavorit Redbus 2025. Jadi, mau mudik atau liburan Jogja-Jakarta, pilih perjalanan yang mengutamakan kenyamanan dan kualitas layanan. Juragan 99 Trans, Connecting Heritage, Elevating Journey.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Presiden Prabowo Subianto kemarin melantik Bahlil Lahadalia menjadi Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi di Istana Negara. Kementerian ini merupakan nomenklatur baru dalam struktur pemerintahan. Sebelumnya, belum terdapat Kementerian Koordinator dengan nama tersebut dalam susunan Kabinet Pemerintah. Selain menjabat Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil tetap menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia mencapai 1,6 juta kunjungan pada Agustus 2026. Angka tersebut meningkat 4,89% secara bulanan dan 6,27% dibandingkan Agustus 2025. Badan Pusat Statistik mencatat sebanyak 1.433.049 Wisman masuk melalui pintu masuk utama, sedangkan 166.611 Wisman lainnya masuk melalui pintu masuk perbatasan. Menurut BPS, capaian tersebut menjadi jumlah kunjungan Wisman tertinggi sejak tahun 2020.
2: Demikian Sonora Update.

0: 92 Jakarta. News, traffic and music.
1: Liputan Sonora.
2: Baik, sahabat Sonora, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan Raperda pembentukan dana cadangan daerah. Selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami, Lia, silakan.
3: Baik, sahabat Sonora, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan rancangan peraturan daerah dana cadangan daerah. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan dana cadangan daerah digunakan untuk mendanai kebutuhan pembangunan sarana prasarana. Dana tersebut disiapkan untuk membiayai proyek-proyek strategis dan prioritas, termasuk mengantisipasi kewajiban pembayaran pokok obligasi daerah yang jatuh tempo. Pramono menjelaskan dana cadangan daerah bersumber dari APBD direncanakan sebesar 5,6 triliun rupiah dialokasikan bertahap memperhatikan tenor dan seri yang diterbitkan.
4: Pembentukan dana cadangan daerah bersumber dari APBD, antara lain dari surplus APBD dan atau penyisihan penerimaan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selama belum digunakan, dana cadangan dapat ditempatkan pada instrumen investasi dengan memperhatikan risiko keamanan, imbal hasil, dan kebutuhan likuiditas. Dengan mekanisme tersebut, dana cadangan diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen mengelola risiko fiskal yang timbul dari kewajiban pelunasan penerimaan pembiayaan daerah.
3: Ya, sahabat Sonora, selain Ranperda tentang pembentukan dana cadangan daerah, rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta juga membahas 3 Ranperda lainnya. Ketiganya yakni tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2025 terkait perubahan bentuk badan hukum perusahaan umum daerah Air Minum Jaya menjadi perseroan daerah, kemudian tentang perseroan terbatas Bank Jakarta, perseroan daerah, serta tentang perubahan bentuk badan hukum PT Transportasi Jakarta menjadi perseroan daerah. Demikian Lamus Pro melaporkan kembali ke studio.
2: Baik, Lia, terima kasih laporan Anda. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan Raperda pembentukan dana cadangan daerah.
1: Demikian liputan Sonora.

Ya, sahabat Sonora, Badan Pusat Statistik DKI Jakarta mencatat secara tahunan jumlah penumpang angkutan umum di Jakarta, MRT Jakarta, LRT, dan Transjakarta meningkat per Agustus 2026. Kenaikan penumpang untuk masing-masing moda adalah MRT 1,8%, LRT 9,94%, dan Transjakarta 7,19%. Namun per Agustus lalu, secara bulanan dan tahunan, BPS juga mencatat operasional armada MRT dan Transjakarta turun. Imbasnya, ini kata Kepala BPS DKI Jakarta, Kadarmanto, jumlah penumpang MRT Jakarta dan Transjakarta secara bulanan juga mengalami penurunan. Sebaliknya, moda LRT Jakarta mengalami peningkatan penumpang sebesar 6,31% secara bulanan pada Agustus 2026. Di sisi operasional, MRT Jakarta mencatat 8.081 perjalanan, turun sebesar 2,74% secara bulanan, namun meningkat tipis sebesar 0,01% secara tahunan. Adapun LRT Jakarta mencatat 6.324 perjalanan, relatif tidak berubah dibandingkan dengan bulan sebelumnya, dan ini meningkat 0,03% secara tahunan. Armada Transjakarta yang beroperasi pada Agustus 2026 sekitar 4.741 unit atau meningkat 0,8% secara bulanan, dan secara tahunan turun sebesar 6,17%.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan atau IHSG pagi ini dibuka menguat ke posisi 6027,33 pada perdagangan Jumat pagi 2 Oktober 2026. Sejumlah saham membukukan kenaikan, antara lain beberapa saham seperti TLKM dan UNTR. Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia, IHSG dibuka menguat 0,3% atau 17,83 poin ke 6027,33. Pada awal perdagangan hari ini, indeks bergerak di level terendah 6017,55 dan sempat ke posisi 6044,25. Tercatat sebanyak 262 saham menguat, lalu 157 saham terkoreksi dan 236 saham stagnan. Adapun kapasitas pasar berada di posisi 10.643,08 triliun rupiah. IHSG sendiri diproyeksikan bergerak konsolidasi di kisaran 6.000 hingga 6.200 sepanjang hari ini setelah terprosok level terendah dalam 2 bulan terakhir.

Ada yang masih belum bisa move on dari hasil fantastis ya gol-gol Indonesia di babak tadi malam laga dengan Bangladesh, sahabat Sonora. Yang tidak kalah menjadi sorotan adalah laga antara Singapura dan Malaysia yang berakhir 0-6 ya, kemenangan untuk Malaysia. Skornya cukup jauh. Namun yang menarik, akun Instagram Asosiasi Sepak Bola Singapura FAS disebut netizen setelah dihajar Malaysia 0-6 dalam laga pamungkas. Jadi diserbu oleh netizen dengan berbagai macam komentar. Laga ini tentu saja menentukan nasib timnas Indonesia dan Malaysia untuk ke final FIFA ASEAN Cup 2026. Baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama membutuhkan kemenangan besar dalam laga terakhir grup. Pertandingan terakhir di grup A sedikit menguntungkan Indonesia, pasalnya Singapura diprediksi bisa memberikan perlawanan sengit kepada Malaysia, sementara Indonesia memang punya potensi menang besar atas Bangladesh. Nah, apabila Singapura menang atau imbang lawan Malaysia, sedangkan Indonesia menang atas Bangladesh, maka skuad Garuda yang lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026 hanya tanpa perlu memikirkan selisih gol ya. Namun, prediksi hanya sebatas di atas kertas. Di lapangan, Singapura dengan mudah digebuk oleh Harimau Malaya. Pada babak pertama, Malaysia unggul 2-0 dengan gol penalti Bergson, Da Silva, dan Stuart Wilkin. Lalu pada babak kedua, tim asuhan Tan Cheng Ho ini menambah 4 gol lewat torehan Paulo Josue, Syahir Basyah, dan juga 2 gol Bergson. Kekalahan telak Singapura tersebut menuai sorotan karena menjadi kejutan dalam FIFA ASEAN Cup 2026. Ya, tidak ada yang menyangka The Lions bisa dibantai dengan setengah lusin gol tanpa balas. Sebagai perbandingan, dalam final AFF 2026 pada Juli hingga Agustus lalu, Singapura menahan Vietnam 0-0 dan Timnas Indonesia 1-1 pada babak grup. Hasil itu juga yang membuat Singapura menyingkirkan Indonesia dari Piala AFF 2026. Lalu pada babak semifinal Piala AFF 2026, tim asuhan Gavin Lee memberikan perlawanan sengit kepada Thailand dengan menang 2-1 pada leg kedua, meskipun pada akhirnya kalah agregat 3-4. Karena itu kekalahan telak dari Malaysia tersebut dianggap janggal oleh banyak pihak hingga akhirnya akun Instagram Singapura diserbu netizen usai keanehan tersebut. Dalam unggahan hasil pertandingan melawan Malaysia, cuitan yang membanjiri kolom komentar mencapai lebih dari 21.000, sedangkan sampai berita ini ya diturunkan, komentar yang datang sudah hampir 80.000 komentar. Ya, sangat tidak masuk akal. Singapura mode Brunei katanya. Masuk Piala Asia tapi sekelas Brunei. Ada juga warganet yang menilai Singapura dengan Malaysia main mata demi meloloskan Malaysia dan kawan-kawan ke final FIFA ASEAN Cup 2026.

Sahabat Sonora, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan Jumat pagi ini bergerak menguat 11 poin atau 0,06% menjadi Rp17.955 per dolar Amerika Serikat dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.966 per dolar Amerika Serikat. Selamat pagi sahabat-sahabat yang terus masih setia bersama kami. Tadi ada Pak Ferry Irawan ya. Selamat pagi Pak Ferry. Harapannya kepada Kapolri yang baru, moga bekerja seperti ex-Kapolri almarhum Hugeng katanya. Ibu Dia, selamat pagi yang lagi menikmati sarapannya. Kakak Becky Natalia, semoga bisa mengakses siaran streaming ya dengan baik. Setelah memang tadi pagi sempat ada trouble ya. Pak Agus, selamat pagi, terima kasih banyak. Kemudian Pak Sito, Pak Roli juga selamat pagi, selamat beraktivitas, semangat semua untuk kesuksesan dan semua pekerjaan Anda di sepanjang Jumat ini.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Menemani aktivitas Anda di pagi ini hingga menjelang siang nanti, saatnya kami hadirkan lagu-lagu hits hanya di Sonora Hits.
1: Dengarkan terus lagu-lagu bagus di Sonora Hits.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Happy ulang tahun, Ma. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu. Banyak-banyak.
1: Amin. Kemudian
2: orang lain.
3: Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
1: Oh ya ampun, ini Bagas ulang kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Udah, ini sudah ucapin.
0: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Anda masih bersama kami di Sonora Hits.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Lagu-lagu bagus tahun 2000-an sampai sekarang hanya di Sonora Hits.

0: Sonora FM. News, traffic, and music. Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Anda masih bersama kami di Sonora Hits.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
2: #Mandalika Indonesia.
3: Dengarkan terus lagu-lagu bagus di Sonora Hits.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, sertijab Kapolri dari Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo kepada Suyudi Aryo Seto pada pukul 2 siang ini rencananya akan digelar di lapangan Bayangkara. Untuk informasi selengkapnya, berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Tito. Silakan dengan laporan Anda.
2: Ya baik sahabat Sonora, upacara serah terima jabatan atau sertijab Kapolri dari Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo kepada Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto akan digelar pada siang hari ini, di mana Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Polisi Truno Yudo Wisnuandiko dalam keterangan tertulis yang mengatakan bahwa rangkaian kegiatan rencananya akan berlangsung pada pukul 2 siang ini di lapangan Bayangkara Jakarta. Dalam prosesi tersebut juga akan dilakukan upacara tradisi penyerahan panji-panji Polri sekaligus farewell parade sebagai bagian dari pergantian kepemimpinan di tubuh Polri, di mana Truno Yudo juga menambahkan bahwa rangkaian kegiatan akan berlanjut setelah upacara tradisi, yaitu sekitar pukul 3 sore digelar acara pengantaran tugas Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Jenderal Dedi Prasetyo. Kemudian selanjutnya pada pukul 5 sore akan dilaksanakan tradisi pelepasan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Jenderal Dedi Prasetyo. Dan pergantian Kapolri ini juga berlangsung setelah Komisi 3 DPR RI menyetujui Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri menggantikan Listio Sigit Prabowo dalam rangkaian uji kelayaan dan kepatuhan di Kompleks Parlemen Senayan pada 1 Oktober kemarin. Setelah mendapatkan persetujuan di DPR, Presiden Prabowo Subianto pun langsung melantik Komjen Pol Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri dan Komjen Pol Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri. Dan sertijab siang ini menjadi bagian penting dari rangkaian resmi pergantian kepemimpinan Polri tersebut. Demikian Tito Suwanda melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.
3: Lagu-lagu bagus tahun 2000-an sampai sekarang hanya di Sonora Hits.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
2: Hormon kortisol yang sering dikenal sebagai hormon stres sebenarnya adalah hormon yang berfungsi untuk mempersiapkan tubuh menghadapi tantangan. Hormon ini memiliki ritme alami yaitu meningkat tajam saat pagi dan berangsur turun mencapai level terendah saat menjelang tidur. Ketika stres akut, maka hormon adrenalin akan meningkat diikuti oleh hormon kortisol. Ketika stres mereda, maka kadarnya akan kembali ke kadar alami. Saat stres kronis, maka terjadi kekacauan. Kurva kortisol akan mendatar alias flat cortisol curve. Tidak turun sampai ke level terendah, tapi juga gagal mencapai level tertinggi. Ketika malam, seharusnya kadar ini paling rendah sehingga memicu rasa lelah dan kantuk. Ketika gagal mencapai kadar terendah, maka terjadi susah tidur. Sebaliknya, ketika pagi, seharusnya kortisol mencapai tingkat tertinggi sehingga orang penuh energi dan siap menghadapi hari. Jika gagal meningkat, maka orang akan menjadi lelah seperti tidak memiliki tenaga. Jadi, kendalikan stres agar tidak berkepanjangan.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
2: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
3: Anda masih bersama kami di Sonora Hits.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Selamat siang sahabat Sonora, sidang sengketa syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat pemilu 2024 kembali dilanjutkan hari ini di Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua MK Saldi Isra mengatakan sidang lanjutan akan mendengarkan keterangan dari tiga pemberi keterangan yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Atase Pendidikan KBRI Singapura, dan Atase Pendidikan KBRI Australia. Dia menjelaskan sidang lanjut ini hanya Hakim MK yang diberikan kesempatan untuk bertanya. Saldi juga menegaskan pihak terkait yang diundang tidak berdasarkan permintaan pihak pemohon, pihak termohon ataupun pihak terkait. Menko Polkam Dudung Abdurrahman menyatakan tugas barunya sebagai Menko Polkam akan ia jalankan dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu Dudung menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang mempercayainya sebagai Menko Polkam. Eks Kepala Staf Angkatan Darat itu berkomitmen untuk memperkuat keluarga dan juga sinergitas antar instansi dan mengawal program prioritas nasional. Menurut Dudung, hal ini dilakukan demi menjaga stabilitas, keutuhan, persatuan, dan juga kesatuan.
1: Demikian Sonora Update.
3: Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Selamat siang sahabat Sonora, senang sekali saya Rico Marbun bisa kembali temani Anda di kesempatan Jumat siang ya. Seperti biasa Anda meminta kami memutar, saya akan bersama dengan Anda 2 jam ke depan sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Baik, silakan untuk Anda yang ingin lagunya diputar, Anda bisa sampaikan di WA 0812-122-9200 atau bisa gabung di live TikTok Sonora untuk kesempatan siang hari ini ya. Silakan, sudah dibuka. Kita ke lagu lepas sebentar ya, nanti akan saya cek satu persatu WA yang sudah masuk. Bu Foni, selamat siang. Bu Nana, selamat siang. Mas Agung, Bu Oriza, Bu Liliani, Bu Nur ini sudah hadir di kesempatan siang hari ini ya. Kita nikmati satu lagu dari Atlantic Star dulu, I Will Remember You. Saya ingat lagu ini cukup melegenda juga ya sahabat Sonora, kalau tidak salah dirilis di 90-an ya. Atlantic Star, I Will Remember You.

Ya, lagu lepas lagu pembuka di kesempatan MKM siang. Saya Rico Marbun. Selamat siang Kak Terius sudah bergabung, ada Kak Becky juga bergabung di kesempatan siang hari ini. Baik sahabat Sonora, saya akan mulai bacakan, saya akan ke WA dulu ya sebelum nanti kita gabung ke teman-teman yang ada di TikTok ya. Ada Bu Foni, sahabat setia Sonora di Sunter, Jakarta Utara, minta lagu dari Roni Parulian ya. Mas Rico yang bertugas, titip salamnya untuk Bu Silvia, Bu Nur, Pak Edi, Bu Ilya Pastel, Bu Rianti di Gunung Putri, Bu Oriza, Bu Liliani, Bu Lena, ada Ibu Fanda, ada Naufal juga, selamat makan siang. Baik, terima kasih, lagunya sudah disiapkan. Berikutnya ada Mas Agung Santoso di Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat ya. Lagunya dari Bondan Prakoso, Fade to Black, Ya Sudahlah. Salamnya untuk semua pendengar Radio Sonora dimanapun berada, kru yang bertugas, khususnya yang lagi siaran. Terima kasih Mas Agung, sehat selalu, tetap semangat dan jangan lupa makan siang. Satu lagu dari Bondan ya. Oke, sudah ketemu lagunya. Bu Nana apa kabar di Pisangan Baru Jakarta Timur? Lagunya dari Wijaya. Oke, 80 Sal Priadi ya, Bulan Bintang Garis Menyilang. Oke, lagunya untuk siapa ini? Untuk Kak Vinta, anaknya Bu Nana yang lagi suka lagu ini ya. Oke, siap. Sudah ketemu lagunya. Yang ada di TikTok nanti ditunggu ya. Saya ke WA dulu untuk kesempatan segmen ini ya. Nanti berikutnya saya akan bergantian. Saya coba bergantian untuk putar-putar lagu yang sudah ada minta. Kita ke Roni Parulian dulu. Pesan dari Bu Foni. Lanjut ada Mas Agung, Bondan Prakoso. Dan untuk Bu Nana dari Wijaya 80.

Ya, lagu dari Roni Parulian ya, judulnya Mengapa. Sebentar saya akan juga ajak Anda, sahabat Sonora ya, untuk tahu informasi hasil liputan dari reporter-reporter Radio Sonora berikut ini ya.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Iya, sahabat Sonora, pemerintah Provinsi Jakarta menyiapkan aturan perluasan layanan TransJakarta untuk transportasi udara. Laporan selengkapnya reporter Lia Muspiro sudah siap menyampaikan. Silakan Lia.
3: Baik, sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Pemprov Jakarta mengusulkan rancangan peraturan daerah berkaitan dengan perluasan layanan TransJakarta mencakup angkutan perairan dan udara. Pramono menjelaskan peraturan itu disiapkan sejak awal untuk juga menyiapkan Jakarta sebagai kota global.
4: Untuk TransJakarta, kenapa kemudian ada hal yang berkaitan dengan udara? Karena bagaimanapun dalam jangka panjang, pasti cepat atau lambat Jakarta sebagai kota megapolitan akan ada pengaturan transportasi udara. Apakah nanti helikopter atau apapun yang sekarang sudah menjadi tren di beberapa negara-negara besar, termasuk kemarin pada saat saya ke New York, juga di New York sekarang sudah ada pengaturan tentang transportasi udara. Maka kita mempersiapkan itu di awal.
3: Ya sahabat Sonora, sementara itu untuk mendukung perluasan cakupan layanan tersebut, modal dasar perusahaan diusulkan naik dari 5,225 triliun rupiah menjadi 13,4 triliun rupiah. Demikian Lamus Pro melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
5: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.

0: lagu dari Bondan Prakoso, Fade to Black. Ya sudahlah, Indonesia menang 9-2 ya. Ini Kak Niko juga katanya lagi bahagia ya. Semoga Thailand lawan Thailand bisa menang, Indonesia optimis juara. Baik, Anda nonton kemarin Sabah Sonora? Sempat menyaksikan ya sobat, luar biasa perjuangannya ya. Kak Becky di TikTok, terima kasih sudah gabung. Lauren Alford, lagunya Never Enough sudah kami siapkan. Untuk Bu Nana tadi di Pisangan, Jakarta Timur, ini untuk Kak Vinta ya, lagunya sudah kami siapkan. Semoga terhibur sobat Sonora.
1: Sonora FM News, Traffic, and Music.

Riko Marbun masih bersama dengan Anda sampai nanti pukul 14. Sahabat Sonora, selamat siang untuk sahabat-sahabat yang mungkin baru gabung di Sonora FM 92 Jakarta. Oke, ada Bu Oriza, terima kasih untuk like-nya di TikTok Sonora, Kak Becky juga ya. Tadi lagunya dari Lauren ya, Never Enough, sudah kami siapkan. Dan juga untuk sahabat-sahabat yang lain yang sudah bergabung ya. Ada juga Nicole tadi bergabung, nanti lagunya sudah ketemu, nanti akan saya bacakan ya permintaan lagu dari Anda. Oke, yang lagi di jalan tetap hati-hati sahabat Sonora, apapun aktivitas Anda, tetap hati-hati itu pentingnya. Ingin berbagi pantauan silakan Anda bisa sampaikan 0812 1222 9200.

0: Nora FM. News, traffic and music. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Selamat siang sahabat Sonora, Anda yang saat ini melintas di sejumlah ruas tol. Kita akan mulai tol dalam kota dari Cawang ke Tebet. Informasi kami terima lalu lintas padat sebaliknya Tomang kilometer 14 ke arah kilometer 13 juga terpantau padat. Di ruas tol Jakarta-Tangerang dari Tomang Karang Tengah, Tangerang Bitung lancar. Sebaliknya Meruya kilometer 5 ke arah Tomang di kilometer 00. Ini lalu lintas terpantau padat. Lanjut, satu lagi kami terima.

0: Terima juga untuk perkembangan informasi lalu lintas di ruas tol Jagorawi. Ruas tol Jakarta Cikampek, tol Purbalenyi dan tol Layang MBZ, lalu lintasnya terpantau ramai lancar dua arahnya.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
0: Selamat siang untuk Nico Kurnia. Kita lanjutkan AMKM siang. Nico ada di dimanapun kau berada ya, Nico ya. You are my everything dari Glenn Fredly. Untuk karyawan yang sedang makan siang atau sedang menunaikan ibadah sholat Jumat ya, juga untuk kru Radio Sonor Jakarta termasuk Mas Rico. Terima kasih Nico. Selamat bertugas, selamat memperingati Hari Batik Nasional. Betul. Pakai batik ya. Saya agak sering pakai batik ya sahabat Sonora ya. Memang paling gampang sih. Batik ya. Anda pakai batik warna apa? Motif apa? Siang hari ini. Selamat Hari Batik Nasional ya. Selamat juga untuk Timnas Indonesia kalahkan Bangladesh malam dengan skor 9-2. Oke, Nico. Ini lagunya Glenn Fredly, You Are My Everything ya. So, abis ini kita akan sama-sama bahagia di bingkisan Hari Bahagia. Khusus untuk hari ini, hari Jumat ya.

Ya, selamat menikmati makan siang Anda. Ada Sun and Moon di TikTok Sonora. Menu siang hari ini ikan cuek goreng garing, sambal bawang, sup ala-ala. Aduh, luar biasa ya sahabat Sonora ya. Oke, untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, silakan Anda bisa bersama dengan kami di AMKM Siang untuk kesempatan siang hari ini ya. Glenn Fredly ini sahabat Sonora.

Baik sahabat Sonora, selamat siang untuk mungkin Anda yang baru bergabung di kesempatan siang hari ini. BHB itu apa kak? BHB itu bingkisan hari bahagia. Nanti kita akan sama-sama telepon sahabat-sahabat yang berulang tahun ya. Kita pertemukan di udara ya sahabat Sonora ya. Oke, saya juga akan ke Bang, sebentar Bang, ini saya panggil Bang ya, Bang Rizky Parulian Simamora. Ini minta lagu dari Ronan Keating berjudul This I Promise You untuk istri dari Bang Rizky ya. Ada Kak Dian berulang tahun ke-47. Lagi pengen banget. Wow. Lagi pengen handphone yang lagi viral itu ya. Baik. Ini lagunya sudah kami siapkan ya. Semoga terhibur Bang Rizky. Dan juga untuk Kak Dian, This I Promise You, lagu dari Ronan Keating.

0: Ya, untuk Kak Rizky dan juga Kak Dian, semoga berbahagia ya. Kak Dian hari ini berulang tahun ke-47 ya, selamat ulang tahun tentunya. This I promise
1: you. Halo, selamat siang, Sonora.
0: Selamat
1: saya
0: siang.
1: Saya mau request lagu.
0: Apa tuh, Pak?
1: Tulus.
0: Oh, oke. Okay.
1: Manusia Kuat. Saya tunjukkan buat Ibu Nur, Ibu Oriza, Ibu Sylvia, Ibu Rianti, Sisi, serta Bang Noval. Terima kasih ya Bang atas diputarnya lagu saya ini.
0: Baik Pak Philip, Tulus ya, Manusia Kuat. Sudah siap? Selamat menikmati lagunya.

Ya, lagu dari Tulus Sabah Sonora Manusia Kuat. Mungkin beberapa dari Anda juga suka dengan lagu ini ya. Kita ke Banjarmasin sebentar. Ada Mas Raihan. Lagunya dari Rihanna ya, We Found Love. Lagu ini dirilis di 2011. Oke, Raihan lagunya sudah ketemu. Ini lagu untuk geng Imas, ibu-ibu manis dan menggemaskan, begitu ya. Bu Rianti, ada Kak Adel, Kak Zizi. Maaf gak bisa sebut satu persatu. Lagunya Rihanna. Oke, kita nikmati lagu pesanan dari Raihan di Banjarmasin. Raihan, ini lagunya, semoga terhibur ya. Saya akan terus bersama dengan Anda. Sudah pukul 12 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat.

0: Selamat siang Mas Riko.
1: Selamat
0: Mas
1: siang. Riko. Ya.
0: Selamat Hari Batik Nasional ya. Sama-sama. Buat Mas Riko dan teman-teman.
1: Gimana sih?
0: Duh, bangga banget ya kita sebagai rakyat Indonesia yang punya beraneka ragam corak batik. Tapi kalau Zee pribadi lebih suka batik mega mendung. Kenapa? Karena coraknya lebih simpel tapi tuh warnanya cantik banget menurut aku. Simpel tapi cantik gitu kan. Nah, aku mau request lagu.
1: Lagunya?
0: Lagunya Westlife.
1: Westlife.
0: Judulnya World of Our Own. Itu salah satu boyband favorit aku. Bukan salah satu boyband lagi. Ini boyband favorit aku banget. Aku dedikasiin lagunya buat semuanya aja deh. Ya, buat geng Imas juga, Pak Philips, Bu Sylvia, Bu Nur Pekalongan, terus ada Bang Wanda. Selamat beristirahat. Bu Rianti, Bu Arisa, semuanya, Bu Sri. Terima kasih buat Mas Riko, selamat bertugas.
1: Terima kasih banyak untuk Zee. Tadi saya lanjutan kontak dengan Zee ya. Lagu yang barusan disebut itu sudah terlalu sering, jadi diganti Westlife, If I Let You Go. Lagu ini dirilis di tahun 1999. Zee, ini lagunya, semoga terhibur.

0: Dengarkan Sonora Network.
1: Waktunya bingkisan hari bahagia.
2: Waktunya bingkisan hari bahagia sahabat Sonora yang ditunggu ya. Kira-kira siapa yang berulang tahun berbahagia? Kita mau sapa dulu sebentar, ada Jeremia. Selamat siang Jeremia.
3: Halo, selamat siang Mas Riko.
2: Terima kasih sudah hadir di bingkisan hari bahagia Sonora. Jeremia, saya panggil siapa nih? Jeremia lengkap gitu ya?
3: Jeremia, Jerry.
2: Ya, saya tadi mau panggil Jerry takut salah.
3: Iya, nggak apa-apa.
2: Jerry, ada di mana dirimu?
3: Sekarang lagi di Tangerang sih.
2: Oh, di Tangerang ya. Oke. Lagi nggak beraktivitas atau lagi istirahat ya jam 12 ya?
3: Lagi istirahat sih.
2: Oke, Jer. Siapa yang berulang tahun, Jer?
3: Mama saya sih.
2: Aduh, luar biasa. Kamu anak keberapa kalau boleh tahu?
3: Anak bontot. Ya, anak ketiga dari tiga bersaudara ya.
2: Oke, anak ketiga bontot, betul. Kita coba hubungin ya, namanya Ibu Astrid, betul ya?
3: Ibu Astrid.
2: Oke, sebentar ya, kita coba kontak ya. Halo.
4: Ya, halo.
2: Bu Astrid.
4: Ya.
2: Bu Astrid, apa kabar?
4: Baik.
2: Katanya ulang tahun Bu Astrid.
4: Betul.
2: Betul. Ada yang mau mengucapin nih Bu Astrid nih, silakan loh yang mau ngucapin.
4: Saya ya.
3: Halo Ma.
4: Halo. Siapa nih? Aduh. Jerry.
3: Iya.
4: Oh, kirain lupa nomor. Kirain lupa ultas Mama. Oke.
3: Enggak lah. Selamat ulang tahun Ma. Semoga sehat-sehat. Bahagia.
4: Ya, thank you banget. Mama kirain dilupakan. Ternyata ingat ya.
2: Bu Astrid,
4: soalnya
2: ini
4: anak. Soalnya tinggalnya jauh, Pak.
2: Oh iya, di Tangerang.
4: Karawaci.
2: Lo ibu di mana, Bu?
4: Pondok Kelapa.
2: Oh iya, agak jauh ya. Berseberangan sedikit ya.
4: Iya. Satu Tangerang, satu Jakarta.
2: Bu Astrid, ini Jerry ini anak bontot sebegitu
4: bontot.
2: Perhatiankah dengan ibu dan juga keluarga? Mungkin anak-anak lain juga lah ya. Gimana Jerry ini?
3: Ya, mewakili dua kakak saya aja mengucapkan.
2: Oh, oke, baik.
4: Kakak-kakaknya udah tadi pagi udah.
2: Oke. Bu Astrid, ulta keberapa? Saya belum tanya tadi ya.
4: Boleh, 64 tahun, Pak.
2: Oke, sehat selalu Bu Astrid ya. Luar biasa sepertinya.
4: Terima kasih
2: banyak. Masih sangat bugar sekali nih sepertinya.
4: Ya puji Tuhan masih.
2: Masih ya. Ada yang ingin disampaikan untuk anak-anak tercinta dan juga keluarga Bu Astrid?
4: Ya, paling saya mendoakan yang terbaik buat mereka.
2: Sama-sama
4: pekerjaan,
2: ya.
4: Pekerjaan mereka masing-masing.
2: Saling mendoakan ya Bu Astrid ya.
4: Betul.
2: Baik, Bu Astrid, ini karena ibu berbahagia bersama dengan Jerry ya. Sonora juga ingin meramaikan kebahagiaan ibu dengan bingkisan uang digital ibu besarnya Rp250.000.
4: Wow.
2: Oke, nanti ada tim dari Sonora yang akan hubungi ya untuk Bu Astrid dan juga Bang Jerry. Nanti akan ditunggu untuk konfirmasinya. Lagunya boleh saya yang pilihin enggak apa-apa ya?
4: Boleh, terima kasih banyak.
3: Boleh.
2: Sama-sama Kak Jerry, Bu Astrid, terima kasih ya.
4: Terima kasih.
2: Selamat berulang tahun Bu Astrid, Tuhan berkati.
4: Thank you.
2: Ya, baik. Sahabat Sonora itu tadi sahabat kami ada Bang Jerry dan juga Bu Astrid sudah bersama dengan kita ya. Tapi yang jelas sahabat Sonora untuk Anda yang berulang tahun ya, selamat ulang tahun, semoga di usia yang baru selalu diberi kesehatan, kebahagiaan dan juga harapannya baik tentu bisa tercapai ya. Nah, kalau lagi ulang tahun biasanya kita kasih hadiah untuk orang tersayang, tapi kali ini coba kasih hadiah deh untuk diri sendiri ya. Satu-satunya dengan memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Program ini sahabat Sonora, ini bukan cuma yang sedang berulang tahun loh ya, siapapun bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi sempatkan datang ke puskesmas terdekat untuk memeriksakan kondisi kesehatan Anda. Dan setelah menjalani pemeriksaan, jangan lupa tindak lanjuti hasilnya. Kalau ada kondisi yang perlu penanganan lebih lanjut, sahabat Sonora ya, Anda bisa konsultasikan dengan tenaga kesehatan begitu ya. Dan juga dengan, dengan tahu lebih duluan, kita akan punya peluang yang lebih besar juga untuk ditangani dengan baik. Ingat, kesehatan adalah investasi terbaik. Jadi, yuk manfaatkan program cek kesehatan gratis dan mulai jaga kesehatan dari sekarang. Pesan ini Sahabat Sonora dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
1: Nantikan Bingkisan Hari Bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM.

0: Iya, sahabat saudara, sekali lagi selamat untuk Bu Astrid dan juga Bang Jerry ya. Bu Astrid hari ini berulang tahun, selamat menikmati pertambahan usia dan selalu bahagia. Oke, untuk lagunya nanti akan saya putarkan ya, untuk Bu Astrid dan juga Bang Jerry ya. Tapi saat kita juga akan sesuaikan dulu ya sahabat Sonora, tanda waktu di studio Sonora. Nanti akan ada berita ataupun Sonora update untuk Anda, dan kita teruskan AMKM siang untuk kesempatan hari ini.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
0: Selamat siang sahabat Sonora. Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Hasyim Asyari menegaskan tidak ada peraturan atau pasal yang dibuat untuk meloloskan atau memudahkan sosok tertentu pada pemilihan umum atau pemilu 2024. Hal itu disampaikan saat menjadi saksi termohon yakni KPU dalam sidang perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dalam pemilihan presiden 2024. Dalam pasal tersebut, KPU mengecualikan bukti kelulusan sekolah menengah bagi bakal calon yang bersekolah di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi pada pemilu 2024. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Dirjen PAS Mas Hudi mundurkan diri dari jabatannya imbas terbongkarnya fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong Kabupaten Bogor. Surat pengunduran diri Mas Hudi disebut sudah diterima oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian IMIPAS Akbar Hadi mengatakan pengunduran diri tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban moral Mas Hudi terhadap peristiwa yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong Bogor.
1: Demikian Sonora Update.
0: Baik sahabat Sonora, satu jam berlalu, kita akan lanjutkan AMKM siang. Saya terlebih dahulu akan putarkan satu lagu ya, tadi sebagai birthday gift tambahan ya. Lagu dari Fagetos, selamat ulang tahun. Semoga terhibur Ibu Astrid dan juga Bang Jerry. Ini lagunya untuk Anda, selamat ulang tahun.

0: Kita teruskan MKM Siang. Saya Rico Marbun masih bersama dengan Anda. Oke, kita ke Pak Lukas sebentar. Tadi beliau sempat mengirimkan voice note ya. Pak Lukas, selamat siang Pak Lukas.
1: Siang Sonora.
0: Siang.
1: Request lagu Kla, judul Meniti Hutan Cemara. Lagu untuk semua para pendengar Sonora tercinta, terkhusus keluarga besar Tindaun di Duren 3. Salam-salam sehat semua untuk kita. Jangan lupa selalu ceria, bahagia, gembira, ria. Salam Lukas Tindaun. Terima kasih Sonora.
0: Sama-sama Pak Lukas Tindaun. Terima kasih sudah bergabung dengan Sonora siang hari ini. Baik, Bu Riza, selamat siang juga. Lagunya dari Coldplay ya, Viva La Vida. Sudah saya siapkan, Bu Riza. Sebentar saya cek dulu ya, WA dari Bu Riza. Oke, Bu Riza di Rawalumbu, cuacanya panas pol. Lagunya untuk kita semua ya. Tolong diputarkan ya, Rico ya. Oke, sudah siap lagunya. Kita ke Hutan Cemara dulu ya. Kita menikmati suasana yang sejuk. Katon Bas Gaya sekarang, Meniti Hutan Cemara. Lanjut lagu dari Coldplay, Viva La Vida. Pilihan dari Bu Riza.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Indonesia.
2: Rego Marbun masih bersama dengan Anda di kesempatan MKM siang. Kita akan ke TikTok ya. Tadi ada Bang Haikal minta lagu dari Teriat, judulnya Selir Hati. Ini juga ada yang gabung di kesempatan siang hari ini via voice note ya. Cukup banyak yang menggunakan voice note ya. Ada Kak Rose.
3: Siang Bang Riko.
2: Selamat siang.
3: Gak pada makan siang kah?
2: Malah lagi makan
3: Bang,
2: nih ya.
3: Ya. Mau minta request lagu dong.
2: Apa tuh?
3: Apa ya? Kalau gak mahal ini yang bawa dia kembali. Enrique Iglesias. Yang Hero.
2: Oke.
3: Oke deh, begitu aja.
2: Gitu aja.
3: Salamnya buat geng Imas.
2: Oh, oke. Okay.
3: Sahabat Sonora semua, sama pendengar setia semuanya.
2: Heeh.
3: Nah, aja. Kasih.
2: Sama-sama, Kak Ros. Oke, okay, tadi juga ada Bang Joe Cavalera ya. Tadi minta lagu dari Hinder, Leaves of an Angel. Oke. Okay. Ini juga ada yang kirim voice note, simple ya. Tapi kita coba dengerin ya, Kak Ferni.
4: Selamat siang, Mas Riko.
2: Selamat siang.
4: Aku Ferni, mau request lagunya Rosa, Ku Menunggu. Terima kasih.
2: Sama-sama, suaranya lembut sekali ya. Oke, langsung ya. Tadi Tria Selir Hati, Malini bawa dia kembali, Rosa Ku Menunggu, Hinder Leaves of an Angel. Kita gas ya. Luar biasa nih lagu-lagu pesanan dari Anda ya. Ini agak sedikit lagu dari Triad ya. Judulnya Selir Hati. Lanjut tadi pesanan lagu dari Kak Rose. Ada Bu Ferni dan juga

Ya, lagu dari Mahal ini, saya ingin menyapa pendengar sonora dari Kuala Lumpur ini. Ada Kak Isabel. Selamat siang. Kak Isabel dari Kuala Lumpur, Malaysia.

0: dengarkan Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Kita menuju gedung Mahkamah Konstitusi di mana hari ini menggelar sidang lanjutan gugatan terhadap ijazah Gibran Raka Buming Raka. Atase pendidikan KBRI Canberra, Australia, Yuli Ramawati mengatakan, pemerintah Australia tidak pernah menyatakan program Pathway setara dengan Senior Secondary School atau SMA. Bagaimana laporan selengkapnya? Reporter Lili Setio sudah siap menyampaikan. Silakan, Lili.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora atas pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Canberra. Yuli Rahmawati mengatakan pemerintah Australia tidak pernah menyatakan program Pathway setara dengan Senior Secondary School atau SMA.

0: mahasiswa dengan berbagai karakteristik untuk menuju jenjang sarjana.
1: Yuli menambahkan pelaporan hasil pendidikan warga negara Indonesia di Australia memang bukan melalui atase pendidikan dan kebudayaan. Namun demikian, atase pendidikan dan kebudayaan bertugas memberikan informasi khusus, termasuk surat keterangan bagi calon mahasiswa yang datang ke Australia. Ia mengatakan KJRI Sydney juga telah melaporkan tidak pernah ada permohonan dokumen terkait pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
0: Pelaporan dari masing-masing perwakilan, baik KJRI Sydney, Perth, kemudian juga di KRI di Darwin, Melbourne, terkait dengan surat keterangan yang dilakukan oleh para mahasiswa ataupun siswa di Indonesia. Sehingga KJRI sini sudah menyampaikan kepada kami bahwa tidak ada permohonan dokumen-dokumen yang terkait.
1: Gibran Rakabuming Raka sebelumnya disebutkan melanjutkan pendidikan menengah hingga jenjang O-level di Orchid Park Secondary School, Singapura. Kemudian Gibran melanjutkan pendidikan lewat program Pathway di UTS Insert di Australia. Dan kemudian Gibran melanjutkan pendidikan ke Management Development Institute of Singapura atau MDIS. Hal tersebut kemudian dipersoalkan karena Gibran dinilai tidak memenuhi syarat pendidikan sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
2: Demikian Liputan Sonora. Tetap setia bersama kami di

0: informasi jalan tol.
1: Selamat siang, kita akan langsung menuju tol dalam kota untuk informasi perkembangan lalu lintas dari Cawang, Tomang, Pluit, tol dalam kota. Cawang, Tomang, Pluit, Cengkareng, lancar dua arahnya, kemudian tol Jakarta, Tangerang. Karangtengah, kilometer 11, ke arah Kunciran, kilometer 13.500, ini padat. Sebaliknya ke Bonjuruk, ke arah Tomang juga terpantau padat. Tol Jorwe 2U, Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan, lancar dua arahnya. Kemudian perkembangan lainnya, sahabat Sonora, kami juga terima informasi untuk ruas tol Jagorawi. Dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi, lancar dua arahnya. Tol Jor E, Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan juga lancar dua arahnya. Lantas bagaimana perkembangan di ruas tol Jakarta Cikampek dari Cawang, Cikunir, Cikarang, Dawan, Cikampek? Informasinya ini lancar dua arahnya, Anda akan lewat ruas tol Jakarta Cikampek. Dan satu lagi, untuk perkembangan di seputar MBZ, tol MBZ, Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang lancar. Oh iya, ini tol Purbalenyi juga kami terima informasinya, sahabat Sonora ya. Anda akan menuju ruas tol Purbalenyi dari Dawan, Padalang, Paster, Cilenyi. Lalu lintas terpantau lancar dua arahnya.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. News, Traffic and Music, Sonora FM.

0: Baik, sahabat Sonora, selamat siang untuk Anda yang mungkin sedang gabung di live streaming Sonora di sonora.id ya. Selamat siang yang lagi di jalan, tetap hati-hati. Kami juga akan lengkapi beberapa informasi dan juga hasil liputan reporter Sonora.
1: Sonora FM News, Traffic and Music. Liputan Sonora.
0: GFS 2026 digelar 3 hari di lapangan Banteng Jakarta Pusat mengajak anak peduli pemulihan korban bencana. Bagaimana laporan selengkapnya mengenai kegiatan ini? Lia Muspiro sudah siap menyampaikan. Silakan Lia.
2: Baik sahabat Sonora, majalah Cahaya Inspirasi Anak CIA kembali menggelar CIA Festival 2026 di lapangan Banteng Jakarta Pusat mulai hari ini 2 Oktober 2026 hingga 4 Oktober 2026. Founder majalah CIA, Stefani Agustin, mengatakan CIA Fest kali ini bertema Sumatera dari anak untuk anak. Hal ini untuk mengajak anak peduli pemulihan korban bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Akan ada 3.000 anak yang mengikuti CIA Fest selama 3 hari.
3: 3.000 anak yang akan hadir selama 3 hari, baik itu mengikuti lomba maupun kegiatan lainnya. Melalui CIA Fest, kami ingin selalu mengajak anak-anak dan untuk selalu punya perhatian kepada teman dan saudara yang sedang mengalami musibah dan kehilangan akses untuk membaca mereka.
2: Ya sahabat Sonora, rangkaian CIA Festival 2026 diisi dengan berbagai kegiatan seru melibatkan anak-anak dari berbagai sekolah, diantaranya saling berbagi cerita, bacaan, perlombaan hingga penampilan seni. Demikian Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian liputan Sonora. Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
0: Baik, masih ada waktu beberapa saat ya sahabat Sonora, di pukul 13:38 waktu Indonesia Barat. Saya Riko Marbun, AMKM Siang. Oke, Bu Indrianti di Gunung Putri, lagunya Selena Grace, Andi Rianto Sumpah Mati sudah siap. Tadi ada Sani di TikTok, saya ke TikTok sebentar ya sahabat Sonora ya. Leto Ruang Rindu, dan sudah menunggu tadi dari Pekalongan ya. Bu Nur, ini titip salam untuk Bu Sumila, Bu Ariza, Bu Liani, Bu Vanda, Bu Foni, Bu Sylvia, Bu Ilya Pastel. Selamat istirahat, salam sehat selalu dari Bu Nur di Pekalongan, untuk Riko selamat bertugas, cuaca di Pekalongan cerah. Oke, satu lagi ada Bu Liliani di Duri Kepat, Tanjung Duren. Ini untuk Victoria atau Vicky di Palembang, happy birthday, semoga panjang umur, sehat, bahagia, sejahtera bersama dengan keluarga, rezeki melimpah, dan may Allah bless you always. Lagunya Yura Yunita, Tutur Batin. Oke. Ditunggu ya, Bu Liliani ya. Terima kasih banyak loh. Sudah mau sabar menunggu karena beberapa playlist juga harus antri ya saya putarkan. Kita nikmati lagu-lagu pesanan dari Anda, Bu Indrianti. Ini lagunya, Bu. Semoga terhibur sekali lagi. Tetap di AMKM Siang.

Ya, yeah, pasti ada waktu saya akan sapa Kak Maya. Terima kasih banyak sudah gabung di kesempatan siang hari ini. Lagunya dari Gigi Nirwana ya. Boleh, boleh banget ya. Spesial untuk makan siang semuanya. Spesial untuk geng Imas. Ibu-ibu, apa tadi? Sehat dan menggemaskan ya. Manis dan menggemaskan. Jumat pertama di bulan Oktober. Semoga membawa berkah dan kasih. Amin. Makasih itu Riko. Sama-sama. Kita nikmati ya. Kak Maya, ini lagunya semoga terhibur. Lagu terakhir di AMKM Siang.

Ya, itu tadi lagu yang diminta. Ini lagu dari Gigi ya, yang telah berlalu. Permintaan dari Kak Maya. Semoga terhibur ya, Kak. Ya, ada sahabat Sonora yang juga join di live TikTok Sonora dari Ankara, Turki ya. Di sana jam 9 pagi dari Angel. Angel sudah bergabung di live TikTok Sonora. Selamat datang, Angel, di AMKM Siang ya.

Baik, mendekati pukul 14, sahabat Sonora, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah gabung di MKM Siang. Saya sekali lagi minta maaf ya, dan akan terus minta maaf karena memang waktunya terbatas ya, khususnya di MKM Siang ini. Beberapa mungkin sahabat-sahabat yang belum bisa lagunya diputar, belum bisa menikmati. Ada Mas Haryanto, kemudian Bang Fadil bergabung dengan kita juga siang hari ini. Oke, Pak Edi Sutopo, Ibu Lena di Tangerang, terima kasih banyak ya. Kak Winata juga, Pak Winata, sudah bergabung di kesempatan siang hari. Terima kasih banyak ya, mohon maaf. Karena kebetulan waktunya juga terbatas dan banyak kami harus juga padukan beberapa konten lainnya yang pasti menjadi informasi untuk Anda. Saya pamit di MKM Siang, nanti kita ketemu di Sonora hari ini ya, di pukul 16. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di TikTok. Ibu-ibu Imas, ada Bengkeng juga, ada Hazel sudah bergabung, ada Heikal dan sahabat-sahabat yang lain ya. Terima kasih yang di TikTok, yang di WA juga terima kasih, yang lagi di jalan juga tetap hati-hati. Saya pamit ya, terima kasih, sampai jumpa.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Selamat siang, sahabat Sonora. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menduga asisten pribadi Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 Ridwan Kamil, Randy Kusuma Atmaja, menjadi penampung aliran uang terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya mengatakan pemeriksaan Randy terkait kasus dugaan korupsi di Bank BJB ini diperlukan karena dari total uang 400 miliar rupiah untuk pengadaan iklan, hanya 50% yang digunakan. Sahabat Sonora, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menyoroti proses pergantian Kapolri dari Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ke Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang berlangsung cepat. Ketua YLBHI Isnur menilai proses yang berjalan singkat itu tidak memberikan cukup ruang bagi publik, termasuk Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, untuk memberikan pandangan terkait calon Kapolri.
2: Demikian Sonora Update.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Pesona Indonesia.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
2: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, bersama Kak Sora di sini. Coba deh cari posisi duduk yang paling enak, karena cerita yang satu ini dijamin bakal bikin kamu terbawa suasana. Ini dia ceritanya.
3: Air Mata Putri Tislet, dongeng dari Maroko. Alkisah, kepala suku Ait Hadido di Maroko memiliki seorang anak perempuan bernama Putri Tislet. Menurut peramal, Putri Tislet diharuskan tinggal di atas bukit karena kelak saat dewasa, ia akan menikah dengan anak dari suku musuh. Itulah sebabnya Putri Tislet harus diasingkan dan hidup terpisah dari kedua orang tuanya. Di puncak bukit itu, Putri Tislet tidak tinggal sendirian. Ia ditemani seorang pengasuh. Seminggu sekali, Putri Tislet dikunjungi kedua orang tuanya. Walaupun begitu, Putri Tislet tidak pernah bertanya mengapa ia harus diasingkan di bukit itu. Ia tidak tahu tentang ramalan sang peramal. Setiap hari, Putri Tislet bermain bersama burung-burung di atas bukit. Banyak sekali burung yang menjadi temannya. Tetapi ada satu yang menjadi kesayangannya, yaitu burung merpati. Kemanapun burung merpati itu pergi, ia selalu kembali ke tempat tinggal Putri Tislet. Pada suatu hari, burung merpati kesayangannya belum juga kembali. Tentu saja Putri Tislet merasa cemas. Ia khawatir terjadi sesuatu pada burung kesayangannya itu. Bahkan, ia tidak tidur semalaman karena mengkhawatirkan burung merpatinya itu. Keesokan harinya, datang seorang anak laki-laki mengantarkan burung merpati kepada putri. Anak laki-laki itu bernama Isli. Ia mengatakan burung merpati itu secara tidak sengaja terkena ketapelnya.
4: Maafkan aku, putri. Burung merpati ini secara tidak sengaja terkena ketapel milikku. Karena burung merpati ini tidak bisa terbang, maka aku mengantarkannya kemari. Burung merpati milikmu sangat pintar. Dia bisa menunjukkan jalan ke sini, putri.
3: Melihat merpatinya terluka, awalnya Putri Tislet sangat marah. Apalagi burung kesayangannya itu terluka sampai tidak bisa terbang. Namun, pengasuhnya menenangkan putri dengan berkata bahwa anak laki-laki tersebut tidak sengaja. Akhirnya, Putri Tislet memaafkan anak laki-laki itu. Sejak saat itu, Isli dan Putri Tislet berteman baik. Mereka sering bermain bersama. Seperti biasa, setiap satu minggu sekali, kedua orang tua Putri Tislet mengunjunginya di atas bukit. Awalnya, kedua orang tuanya senang karena Putri Tislet sekarang mempunyai teman. Akan tetapi, betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui bahwa Isli ternyata anak dari kepala suku musuh Ait Hadido. Ayah Putri Tislet marah bukan kepalang. Ia memaksa Putri pulang ke desa agar jauh dari Isli. Namun, Putri Tislet tidak mau pulang. Ia pun menangis sejadi-jadinya hingga air matanya membasahi tanah. Air mata yang terus turun itu lambat laun membuat tanah di sekitarnya lembek dan berubah menjadi lumpur. Perlahan-lahan tubuh putri masuk ke dalam genangan lumpur itu. Melihat hal itu, Isli langsung menolong Putri Tislet agar tidak tenggelam ke dalam lumpur. Namun usahanya sia-sia, tubuh Isli justru ikut terbawa masuk ke dalam lumpur bersama sang putri. Dalam sekejap, air mata Putri Tislet menggenangi daerah itu. Akhirnya, tempat itu berubah menjadi sebuah danau. Pesan moral dari cerita ini adalah, kasihilah orang lain dan hindari rasa permusuhan.
2: Wah, gak terasa ya ceritanya sudah habis. Tapi tenang, besok Kak Sora bakal bawain cerita yang lebih seru lagi buat kamu adik-adik dan sahabat Sonora. Sampai ketemu lagi ya.

0: bahagia.
1: Semoga sehat selalu. Banyak-banyak
0: kemudian
1: orang lain.
2: Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
0: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Udah ucapin.
3: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, tiba di Istana Merdeka atau kawasan Istana Kepresidenan Jakarta, Hatta Rajasa mengaku bahwa dirinya akan dilantik sebagai Wakil Ketua Watimpres. Untuk berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Tito, silakan.
2: Ya, baik sahabat Sonora, politikus senior Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa hari ini tiba di Istana Kepresidenan Jakarta dengan mengenakan jas hitam yang biasa digunakan pejabat negara dalam agenda pelantikan. Di mana kedatangan Hatta Rajasa menjadi perhatian setelah namanya disebut-sebut akan mengisi posisi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Hatta Rajasa pun membenarkan bahwa dirinya akan dilantik sebagai Wakil Ketua Watimpres dan dirinya mengatakan 2 hari lalu Menteri Sekretaris Negara menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai kesediaannya untuk mengemban tugas tersebut sebagai bentuk pengabdian negara. Selain itu juga Hatta Rajasa juga mendapatkan telepon dari Star Kabinet Teddy Indrawijaya pada pagi tadi untuk menghadiri pelantikan yang dijadwalkan akan berlangsung pada hari ini. Berikut adalah pernyataan dari politikus senior Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa.
3: Lalu menyampaikan pesan Presiden, apakah bersedia di Wakil Ketua Watimpres soal pengabdian kepada negara ini kan. Lalu tadi pagi saya ditelepon Pak Sekap, Pak Teddy, untuk pelantikan hari ini.
2: Kalau untuk ya baik sahabat Sonora, sementara itu Hatta mengaku belum mengetahui secara pasti susunan anggota Watimpres yang akan dilantik hari ini dan dirinya meminta agar susunan lengkap dilihat dalam agenda pelantikan nanti. Selain itu Hatta Rajasa pun juga mengaku bahwa nama Pratikno sempat ramai di perbincangan dan disebut-sebut berpeluang mengisi posisi ketua Watimpres dan pihaknya kembali menegaskan untuk meminta para wartawan untuk sabar menunggu pelantikan pada hari ini. Demikian Tito Sonora melaporkan, kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora. Pesona Indonesia di Sonora FM.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network. Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, kita kembali menuju kawasan Istana Kepresidenan Jakarta, di mana rekan Tito akan kembali melaporkan terkait sejumlah nama calon Watimpres yang ramai diperbincangkan di kalangan wartawan Istana terus berdatangan di Kompleks Istana Kepresidenan jelang sore hari ini dengan menggunakan jas formal yang biasa digunakan para pejabat negara menghadiri pelantikan. Untuk informasi selengkapnya, berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Tito. Tito, silakan dengan laporan Anda.
2: Ya baik, sahabat Sonora, sejumlah nama yang ramai diperbincangkan di kalangan wartawan Istana sore hari ini terlihat berdatangan ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk mengikuti agenda pelantikan Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Di mana pantauan di lapangan, mereka datang mengenakan jas formal yang biasa digunakan para pejabat negara saat menghadiri agenda pelantikan. Di mana ada juga beberapa nama yang terlihat hadir, di antaranya tadi ada Pratikno, Hatta Rajasa, Yusuf Hamka, hingga Budi Gunawan, di mana kehadiran sejumlah tokoh tersebut semakin menguatkan perhatian terhadap agenda pelantikan Watimpres yang dijadwalkan yang akan berlangsung pada sore hari ini. Dan sehingga saat ini susunan lengkap anggota serta posisi masing-masing dalam Watimpres masih menunggu pengumuman resmi dari Istana. Demikian Tito Sonora melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora. Lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

Pesona Indonesia di Sonora FM.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat sore sahabat Sonora, Kementerian Kesehatan terus memperluas cakupan program cek kesehatan gratis atau CKG sebagai salah satu program prioritas kesehatan nasional. Hingga September 2026, program tersebut telah menjangkau sekitar 99,1 juta penduduk dari target 130 juta orang. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbono dalam paparannya mengenai pembaruan program prioritas dan capaian transformasi kesehatan nasional menyebut CKG sebagai program kesehatan dengan jangkauan terbesar ke masyarakat. Anggota Komisi 3 DPR, Benny Kaharman, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ariseto menghapus budaya represif dan kebiasaan penanganan perkara setelah kasus viral. Benny menilai Suyudi perlu mereformasi kultural di tubuh Polri agar institusi tersebut kembali berorientasi pada pelayanan masyarakat. Benny juga minta Suyudi menghentikan kebiasaan pendekatan represif terhadap masyarakat kecil, misalnya petani, pengemudi ojek online atau ojol, dan juga aktivis. Menurutnya penegakan hukum harus dilakukan secara tegas terhadap pelaku kejahatan, tetapi tetap humanis terhadap masyarakat.
0: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
2: Selamat sore sahabat Sonora, senang sekali sehari kemarbun kita sama-sama manfaatkan waktu 2 jam ke depan di Sonora hari ini. Ya, seperti biasa informasi menarik dan juga berita-berita update akan kami hadirkan untuk Anda, ditambah dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan menemani aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini. Oh iya, yang ingin berbagi pantauan lalu lintas silakan kami tunggu di 0812-122-9200. Sekali lagi 0812-122-9200.

Ya, seperti biasa sahabat Sonora, Anda yang saat ini di perjalanan atau mungkin sedang siap-siap ya dari kantor gitu, dari tempat aktivitas kerja Anda, ingin menuju ke kediaman atau mengarah dari pusat kota ke kota-kota penyangga di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, coba dicek kembali ya sahabat Sonora, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Nanti kejauhan ternyata sudah jauh sekali, ada beberapa barang yang ketinggalan ya. Saya Rico Marbun, tetap di Sonora hari ini. Sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Ya, lagu pembuka tadi dari Madonna, sahabat Sonora, Vogue ya. Selamat sore untuk Bu Sri yang sudah bergabung di live TikTok Sonora. Ada Bengkeng juga. Ada juga Mas Hendy. Selamat sore, selamat bergabung sahabat Sonora semua. Selamat sore semuanya yang mungkin saat ini sedang santai begitu. Gimana santai Bang Riko, kerjaannya belum kelar. Gak apa-apa, Sonora akan terus bersama dengan Anda ya. Yang ingin berbagi pantauan lalu lintas silakan Anda bisa sampaikan di 0812-122-9200. Bu Sri kabarnya baik, terima kasih sudah bisa saling menyapa kita ya. Ada sayang aku. Halo Mas Riko, hai juga. Terima kasih sudah mampir loh di live TikTok Sonora. Bajunya cerah banget. Oh iya, Hari Batik Nasional ya sahabat Sonora ya. Selamat Hari Batik Nasional. Apakah hari ini Anda menggunakan batik juga sama seperti saya? Warnanya kuning, tapi tidak terafiliasi partai tertentu ya sahabat Sonora. Oke, Bu Sri baru mau pulang kerja. Baik, terima kasih banyak. Bajunya cerah, kata sayang aku. Katanya terima kasih banyak. Gimana Bu Sri dan sahabat-sahabat Sonora, apakah Anda juga hari ini sempat menggunakan batik karena bertepatan dengan Hari Batik Nasional? Atau malah lupa sahabat Sonora ya? Semoga enggak ya. Oke, nanti kami akan sedikit mengupdate bagaimana perkembangan apa yang terjadi di luar sana ya. Berita-berita apa saja yang menarik untuk kemudian kita cermati. Oh, saya pakai baju batik nih. Nih, lihat nih, kelihatan ya. Mungkin kerahnya nggak kelihatan kali ya. Oke, lagu dari Kafein sudah kami siapkan untuk Anda. Semoga terhibur, sahabat Sonora. Sampai nanti pukul 18, Riko Marbun bersama dengan Anda.

Baik, selamat sore. Beberapa sahabat sudah mulai gabung di live TikTok Sonora di kesempatan sore hari ini, sahabat Sonora ya. Selamat bergabung, ada Kak Raihan, ada Kak... Siapa lagi nih sudah bergabung juga? Sebentar saya cek ya. Ada Bu Vera bergabung, Bang Sofyan, driver pick hadir. Ada Mbak Reza Nianun, sedang bersama dengan suami yang paling suka Sonora. Baik, terima kasih. Pak Sandi di Lampung juga bergabung, terima kasih banyak ya. Ingin berbagi pantauan, informasi lalu lintas atau cuaca, boleh banget loh sahabat Sonora, kami tunggu ya. Ada Bang Jojo juga bergabung, Mejua-jua Sonora, Mejua-jua Ahoy Sonora, Jakarta dan kru. Semoga semua full power saat ini. Kota Medan hadir di sore hari ini. Sahabat kita dari Medan, Bang Jojo.

0: Baik sahabat Sonora, kita akan update bagaimana perkembangan cuaca di sekitar Jakarta. Bukan hanya cuaca ya, informasi lalu lintas ini sebetulnya dari teman-teman di Traffic Management Center Polda Metro Jaya. Kalau di Palmera cuacanya cukup cerah di kesempatan sore hari ini. Kita akan update bagaimana perkembangan lalu lintas persisnya sahabat Sonora ya. Ada Komisaris Polisi Heri Praitno sudah siap menyampaikan. Silakan Pak Heri.
1: Baik, selamat sore rekan Rico, dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan yang pertama, kita langsung menuju di sekitar kawasan Pasar Muara dari kawasan Jalan Pluit Utara. Saat ini cukup padat karena di sekitar Pasar Muara Angke ada proyek pengalian lubang pengolahan air limbah sehingga cukup padat, bahkan cenderung setak di sana. Hindari kawasan Jalan Pluit Utara dari arah Pasar Muara Angke, Jakarta Utara. Sementara memasuki ke arah tol dalam kota, terutama dari jembatan besi menuju ke arah Tomang, terpantau padat mendominasi kendaraan berat menuju ke arah tanjakan Tomang. Arah sebaliknya ramai lancar. Demikian pula dari Tomang menuju ke arah KM 13500 menuju Tangerang terpantau padat. Disebabkan karena rest area dan aktivitas pulang kantor menjelang WN, di mana lajur 1 ke 2 dipenuhi kendaraan berat yang akan menuju rest area kilometer 13500. Silakan gunakan lajur ketiga dan 4 untuk Anda Karawaci maupun arah Serang. Sementara untuk di tol dalam kota, terutama lingkar Ancol arah Warakas, yaitu KM 19600, juga terpantau padat. Dari atau yang mengarah arah Warakas, ada sebuah kendaraan minibus mengalami gangguan mesin di lajur 1. Dan saat ini sudah ditangani oleh Jasa Marga dan PJR dari Ditlantas Polda Metro Jaya. Dan untuk kawasan protokol utama, terutama Sudirman, Tamrin menuju kawasan Semanggi maupun ECBD terpantau padat karena ada beberapa kegiatan dan tidak ada pengalian arus secara masif sifatnya di sekitar kawasan Mabes Polri, Patimura, Al-Azhar maupun di sekitar Falatehan. Demikian pula sekitar PTK, ini ada beberapa kendaraan terparkir dari bus-bus maupun tamu-tamu undangan yang akan menuju lapangan Bayangkara. Karena ada kegiatan di sekitar lapangan Bayangkara ataupun sekitar Mabes Polri. Dimulai sejak pagi tadi hingga saat ini terjadi beberapa penumpukan area parkir dan kepadatan di titik tersebut. Terutama di sekitar lapangan Bayangkara, maksud kami di sekitar Falatehan maupun di sekitar kawasan Jalan Marga Gunawarman, baik sekitar SM Rembangan maupun di sekitar Brotherhood, saat ini hindari kawasan tersebut. Mohon bersabar, tidak ada penutupan sekali secara masif, jadi sifatnya tentatif dan buka tutup. Sudah ditempatkan beberapa tim URE dari Mandala Jaya, Satuan Samapta, Satuan Lalu Lintas Kewilayahan, dan langsung dibimbing Bapak di Lantas Polda Metro Jaya untuk pengaturan-pengaturan di titik tersebut. Sekali lagi, bagi Anda yang masih jauh di sekitar kawasan menjelang pertemuan ke arah Bayangkara, baik arah Senopati, kemudian di sekitar Tendian, agar hindari kawasan Mabes Polri. Dan cuaca cukup cerah di kawasan tersebut. Kami menghimbau kepada Anda tetap taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Sekali lagi, hindari kawasan lingkaran Mabes Polri, baik Falatehan, Al-Azhar, Patimura, maupun di sekitar PTK. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
2: Sonora FM, News, Traffic, and Music.
0: Komisaris Polisi Heri Praitno sudah berbagi pantauan informasi lalu lintas sore hari ini. Tetap hati-hati sahabat Sonora dimanapun Anda melintas. Bang Abdul Rokim bergabung di TikTok Sonora. Ada Bang Jorda juga, Bu Indrianti sudah bersama dengan kita juga sore hari ini. Kemudian ada siapa lagi nih? Bang Jojo di Kota Medan, mendung. Abang dah, oke. Terima kasih banyak Bang Sofyan Hadi. Oke, single-single driver pick, layar dan juga Frolens ya. Terima kasih banyak Bang Rehan. Sonora tadi liputan pelantikan Dewan Pertimbangan Presiden. Oke, nanti kami akan update untuk Anda. Dan juga ada beberapa berita ataupun interaksi kita ya nanti terkait hal ini ya sahabat Sonora ya. Oke, baik, itu beberapa sahabat yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Anda bisa langsung nonton ya live TikTok Sonora bersama saya Rico Marbun. Kita teruskan dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan sahabat Sonora ya. Anda mungkin biasa memanfaatkan sore hari untuk berolahraga. Kalau di Jakarta biasanya para pekerja begitu di sekitaran Sudirman Tamrin lah ya, banyak juga memanfaatkan waktu sore untuk berolahraga di sekitar kawasan GBK Gelora Bung Karno. Apakah salah satunya Anda? Atau di tempat lain? Di mana tempat favorit olahraga Anda kalau sore-sore?

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
2: Kita langsung menuju tol dalam kota. Informasi kami terima dari Kuningan sampai dengan Tomang dan sebaliknya Semanggi menuju ke arah Cawang. Ini lalu lintas sudah padat di tol dalam kota. Tol Sediatmo, tol Bandar lancar kedua arahnya. Di ruas tol Wiyatoyono dari Kemayoran ke Pluit dan sebaliknya ini padat. Kemudian kita menuju ruas tol Jakarta-Tangerang menuju Jakarta padat di Karawaci sampai dengan jembatan Cisadane kilometer 20. Ini 20-100 persisnya, imbas ada pekerjaan rekonstruksi. Setelah itu menuju ke Tomang terpantau ramai lancar, sebaliknya arah Tangerang padat dari sekitar Simpang Tomang. Lanjut menuju ruas tol Jagorawi, secara umum ramai lancar kedua arahnya, tersendat di sekitar Simpang Cawang. Perkembangan di ruas tol Jakarta Cikampek menuju Cikampek padat di res area kilometer 19, sebaliknya menuju Jakarta ramai bergerak lancar. Untuk tol layang MBZ, kedua arahnya lalu lintas terpantau ramai bergerak lancar. Itu tadi informasi yang kami terima dari rekan-rekan di

0: Jasa Marga Toll Road Command Center.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga, melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026. Dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
4: #Mandalika Mendunia.
0: Ya, Salemba, informasi kami terima dari Bang Jordan, ini cerah di sana ya. Bang Jordan ada di sekitaran Salemba. Pak Indra, selamat sore Sonora. Bang Rico, selamat atas dilantiknya Watim Press, semoga rakyat makin sejahtera. Nah, ini menarik nih, sahabat Sonora ya. Oke, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya ini kembali merombak jajaran. Ini soal Kabinet Merah Putih ya, dan menambah satu kementerian, Kementerian Koordinator, di mana Mas Bahlil Hadalia kemarin dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, sekaligus merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Pembentukan Kementerian Koordinator diharapkan memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk mempercepat hilirisasi dan juga meningkatkan nilai tambah ya, khususnya sumber daya alam di

0: Baik, sahabat Surya, kita akan simak sejenak ya pernyataan dari Bahlil Lahadalia terkait rangkap Menko ini.
1: Dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transenergi sekaligus merangkap jadi Menteri ESDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah Master Cita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan eksekusi ke depan. Demikian.
2: Nanti kalau rangkap jabatan ini akan sementara atau seperti apa?
1: Kantornya akan tetap di Kementerian ESDM sambil kita melihat perkembangan. Karena saya melihat bahwa fokus kita kan hilirisasi, dari total investasi 100%, 90%-nya itu ada di sektor ESDM.
3: Apa alasan Presiden membuat Menko baru ini, dan sebenarnya nanti tugasnya akan seperti apa? Bedanya dengan Menteri Hilirisasi seperti apa?
1: Nanti alasannya, kalau Menko kan ke Menko aja, Menteri Koordinator. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi kan dia Menteri Teknis. Jadi kementeriannya, Kementerian Investasi Hilirisasi itu di dalam koordinasi Kemenko. Itu aja kok biasa ya. Saya ditugaskan sebagai Menteri SDM merangkap Menko.
0: Iya, sahabat Surya, itu tadi penuturan dari Bahlil Lahadalia. Nah, menurut Anda, dengan bertambahnya Kementerian Koordinator, apakah akan semakin efektif menjalankan program kerja pemerintah? Silakan Anda bisa berbagi pendapat ya, sahabat Surya, 0812-1229200. Baik, selamat sore untuk Hunter ya, di Suriname, sahabat Sonora ya, luar biasa ya, digitalisasi meningkatkan kita lewat TikTok misalnya ya, bisa nonton siaran Sonora. Hai, ada Mas Bobby bergabung dengan kita sore hari ini, kemudian tadi Bang Jordan sudah, ada Mas Syai juga bergabung, ada Mbak Tari di Ciganjur, selamat sore, Bu Indrianti sahabat kita juga Sonora, sahabat setia Sonora ya. Oke, sahabat Sonora, kembali ke topik tadi. Ini ada tambahan Kementerian Koordinator. Menurut Anda, apakah semakin efektif nantinya akan menjalankan program kerja pemerintah? Silakan 0812-1229200.

Ya, sahabat Suro, sejenak nanti kita akan menuju ke Istana Negara Jakarta, sahabat Suro, di mana Presiden Prabowo Subianto ini resmi melantik 24 anggota Watimpres. Bagaimana laporan selengkapnya nanti akan kita bergabung dengan rekan Tito yang ada di Istana Negara Jakarta.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 24 anggota Watimpres. Pratikno yang ditunjuk sebagai ketua mengklaim akan menjalankan tugas secara maksimal dalam memberikan masukan dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana laporan selengkapnya? Reporter Tito Suwandoyo sudah siap menyampaikan. Silakan Tito.
3: Ya baik, sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres di Istana Kepresidenan Jakarta, di mana ada total terdapat 24 anggota Watimpres yang dilantik berdasarkan keputusan Presiden nomor 107/P/2026 tentang pengangkatan keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden, dan Pratikno ditunjuk sebagai Ketua Watimpres, sementara Hatta Rajasa dipercaya sebagai Wakil Ketua dan Kodari sebagai Staris. Di mana usai pelantikan, Ketua Watimpres Pratikno mengatakan bahwa menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada jajaran Watimpres, di mana Pratikno mengatakan bahwa para anggota Watimpres merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, agama, dan profesi yang memiliki pengalaman dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Dirinya juga menegaskan akan berupaya memfasilitasi seluruh anggota agar dapat menjalankan tugas secara maksimal dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto. Berikut adalah pernyataan dari Ketua Watimpres Pratikno.
4: Ini Dewan Pertimbangan Presiden, Ketua, Wakil Ketua, kemudian Sekretaris dan para anggota baru saja dilantik oleh Bapak Presiden. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden atas kepercayaan kepada kami. Sebagaimana Anda ketahui bahwa anggota-anggota Watimpres yang baru ini adalah tokoh-tokoh nasional dari berbagai bidang, dari berbagai agama, dari berbagai profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri pada negeri kita tercinta, dan ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kami untuk berbagi pengalaman, menyampaikan pertimbangan kepada Bapak Presiden. Jadi dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
3: Ya baik, sahabat Sonora, Watimpres selanjutnya juga akan melanjutkan fungsi memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan mandat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, di mana Pratikno berharap keberagaman latar belakang dan pengalaman para anggota dapat memperkaya pertimbangan yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan. Demikian Tito Sonora melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
5: Dengarkan terus Sonora hari ini.

0: Ya, terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sore hari ini sudah bersama dengan kami. Ini ada Patio Sunario. Efektif belum tentu ya, yang pasti anggaran cair katanya. Ini terkait topik kita sore hari ini, sahabat Sonora ya. Ada satu kementerian koordinator yang bertambah. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Bahlil Adalia ya. Oke, terima kasih banyak Pak Tio Sunario. Juga ada informasi lalu lintas ini kami dapatkan dari Pak Indra. Selamat sore Pak Indra.
1: Jalan Raya Bogor kilometer 30 menjelang 31 ada truk trailer ukuran wing box lagi ada kerusakan sehingga membuat akses jalur dari arah Mekarsari Cimanggis menuju arah Cisalak sangat padat karena truk wing box-nya itu tidak bergerak, ada trouble, sepertinya entah trouble di mesin, trouble sehingga macetnya lumayan. Arah sebaliknya dari Cisalak menuju Mekarsari, Mekarsari Cimanggis lumayan lancar. Demikian informasi traffic di sore hari ini dengan Indra di seputaran Jalan Raya Bogor, Mekarsari.
0: Pak Indra di seputar Jalan Raya Bogor, Mekarsari, terima kasih banyak, hati-hati di jalan. Terima kasih, tetap bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic and Music. Ya, beberapa saat yang lalu kami dapatkan informasi untuk tol Cimanggis Cibitung, kedua arahnya padat menjelang gerbang tol Jatikarya. Sekali lagi, tol Cimanggis Cibitung, kedua arahnya padat menjelang gerbang tol Jatikarya. Mungkin Anda yang saat ini berada di lokasi atau punya update-nya, silakan bisa sampaikan 0812-122-9200. Oke, saya akan sapa untuk Bu Indrianti. Ini luar biasa, terima kasih sudah diajak mampir di Gunung Putri katanya. Oke, Mas Riko abis ini mau kemana? Wah, setelah selesai siaran yang pasti istirahat sebentar begitu ya. Menikmati apa ya, biasanya snack-snack kecil. Biasanya jangan sampai kelaparan di kereta begitu ya. Hari ini saya memutuskan untuk naik transportasi umum, sahabat Sonora ya. Biasanya pakai motor, ini naik kereta aja deh dari Depok ke Palmerah, lumayan ya. Agak jauh juga naik motor. Baik sahabat Sonora, silakan untuk Anda ingin berbagi informasi lalu lintas sama seperti dengan Pak Indra tadi, Anda bisa sampaikan voice note juga boleh 0812-122-9200. Lanjut terus, lagu dari Run judulnya Ratu Lebah. Semoga bisa menjadi semangat booster, mood booster sendiri untuk Anda di sore hari ini.

Ya, saya potong sedikit ya sahabat Sonora, ini dari Pak Esri Bastanta di live TikTok Sonora. Untuk perkembangan di gerbang tol Jatikarya, tadi ada kecelakaan Bung Riko ya, truk menabrak pintu tol. Oke. Ini menindaklanjuti tadi info yang kami terima dari Pusat Informasi Sonora, tol Cimanggis Cibitung keduanya padat menjelang gerbang tol Jatikarya. Tadi informasinya ada Pak Esri menyampaikan ada kejadian kecelakaan ya, truk menabrak pintu tol ya di gerbang tol Jatikarya. Terima kasih banyak Pak Esri. Anda yang lain mungkin punya informasi yang bisa dibagikan, silakan sahabat.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Selamat sore sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat 27,38 poin atau 0,46% ke 6.036 pada akhir perdagangan sore ini. Sebanyak 319 saham naik, 337 saham turun, dan 134 saham stagnan. 7 indeks sektoral menguat menopang kenaikan IHSG, sedangkan 4 indeks sektoral lainnya masuk zona merah. Total volume perdagangan untuk bursa, total perdagangan pada hari ini mencapai 121,09 miliar saham dengan total nilai 11,78 triliun rupiah. Sementara itu rupiah spot ditutup pada level 17.882 rupiah per dolar Amerika Serikat pada akhir perdagangan pekan ini atau menguat 0,47% dari sehari sebelumnya yang berada di 17.966 per dolar Amerika Serikat. Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan roadmap pengembangan dan penguatan perbankan Indonesia 2026 hingga 2030. Roadmap ini menjadi langkah strategis OJK untuk memperkuat fondasi dan meningkatkan daya saing industri perbankan dalam menghadapi dinamika perekonomian ke depan. Ketua Dewan Komisioner OJK, Frederika Widyasari Dewi mengatakan, roadmap tersebut diarahkan untuk mewujudkan industri perbankan yang sehat, tangguh, inovatif, dan berdaya saing sekaligus meningkatnya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
2: Demikian Sonora Update.
1: Baik, kita teruskan Sonora hari ini, satu jam berlalu. Saya Rico Marbun masih bersama dengan Anda, teman-teman yang ada di TikTok. Hai, yang mungkin baru gabung, sudah banyak yang bergabung ya. Silakan Anda yang lain ingin gabung di live TikTok Sonora juga bisa bersama dengan kami. Saya Rico Marbun akan temani sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Lagu dari G-Quistic, Sabah Sonora. Oh,

Ya, sahabat Surah, kami juga dapatkan informasi dari Sentral Komunikasi CMNP, ruas tol Wiyoto-Wiono, dari Kemayoran hingga Pluit ini padat merayap. Kemayoran hingga Pluit, ruas tol Wiyoto-Wiono, lalu lintas padat merayap.

Ya, sahabat saudara, nanti juga kami akan update bagaimana perkembang dari sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi hari ini seperti apa ya. Siapa saja yang bersaksi atau dimintai keterangannya. Ini terkait beberapa pihak ya. Kita akan simak nanti laporan dari reporter Radio Sonora, Lili Setio.

0: dengarkan Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan pendidikan menengah Gibran Rakabuming Raka setara dengan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suarwoto dalam sidang lanjutan ijazah Gibran di Mahkamah Konstitusi pada hari ini. Selengkapnya reporter Lili Setia sudah siap menyampaikan. Silakan Li.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Dalam sidang lanjutan gugatan terhadap ijazah Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat hari ini, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto menjelaskan riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Gogot menyampaikan penilaian pemohon tersebut telah mempertimbangkan keseluruhan riwayat pendidikan.
4: Penilaian permohonan penyetaraan atas nama Saudara Gibran Rakabuming Raka telah mempertimbangkan keseluruhan riwayat pendidikan. Penilaian dilakukan dalam dua lapis. Yang pertama, aspek administratif, yaitu memastikan urutan dan kesinambungan riwayat pendidikan, keberadaan dokumen pendukung, identitas, ijazah jenjang sebelumnya, rapor, sertifikat, dan transkrip. Yang kedua, aspek substantif, yaitu membandingkan hasil belajar yang ditempuh di luar negeri dengan struktur kurikulum dan kompetensi dalam sistem pendidikan nasional. Dalam permohonan penyataan tahun 2019, dokumen yang diajukan mencakup hasil belajar yang diterbitkan oleh SLTP Negeri 1 Surakarta, Indonesia, Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Inses Australia. Dalam analisis tim penilai, rangkaian dokumen tersebut menunjukkan bahwa objek penilaian tidak berdiri pada satu sertifikat tertentu, melainkan pada keseluruhan perjalanan pendidikan pemohon dan kesinambungan hasil belajarnya dalam lebih dari satu sistem pendidikan. Dalam kerangka itulah, sertifikat O-Level tidak diposisikan secara otomatis sebagai ijazah SMA Indonesia, melainkan sebagai salah satu bagian dari rekam pendidikan pada jenjang pendidikan menengah. Tim menilai kemudian melihat kelanjutan pendidikan yang bersangkutan di UTS Inses Australia dan menilainya sebagai bagian dari lanjutan pendidikan menengah. Dalam analisis penilaian mata kuliah pada UTS Inses Australia, antara lain Accounting, Financial Management, Business Law dan Ethics, Marketing, Microeconomic, dan Management disandingkan atau setara dengan struktur pada mata pelajaran SMK bidang akuntansi dan keuangan. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penyandingan learning outcome atau standar kompetensi lulusan, riwayat pendidikan tersebut dinilai mempunyai kesesuaian dengan peminatan atau program keahlian akuntansi dan keuangan pada jenjang sekolah menengah kejuruan.
3: Sebelum pengambilan kesimpulan tersebut, Gogot menjelaskan Kemendikdasmen mendapatkan permohonan dari Gibran terkait pembuatan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diajukan secara daring pada tanggal 6 Agustus 2019. Hal tersebut kemudian dipersoalkan karena Gibran dinilai tidak memenuhi syarat pendidikan sebagai calon wakil presiden pada pemilihan presiden 2024. Salah satu petitum pemohon adalah meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan diskualifikasi Gibran karena tidak memenuhi syarat pendidikan tersebut. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
0: Sonora FM News,
5: Traffic
0: and Music.

Ya, sahabat Surya, kalau perjalanan darat bisa senyaman dan semewah ini, kenapa harus yang lain? Ini dia Juragan 99 Trans, bagian dari J99 Corp yang berdiri sejak 2018, kini mengoperasikan 65 unit armada premium dari double decker hingga sleeper bus. Dan di hut ke-8 ini ada yang istimewa. Juragan 99 Trans resmi membuka lounge perwakilan Yogyakarta dan trayek perdana Yogyakarta-Jakarta dengan tema Lelaku Istimewa dan tagline Connecting Heritage, Elevating Journey. Yang bikin beda, Juragan 99 Trans menghadirkan inovasi in-road entertainment, konsep bioskop berjalan pertama di Indonesia. Ini hasil kolaborasi dengan karoseri Laksana, sasis Volvo B11R, B11R, ya, dilengkapi proyektor di kabin, personalized screen, live view journey, dan wifi. Pernah juga meraih rekor muri sebagai PO pertama dengan double decker full sleeper dan penghargaan bus AKAP premium terfavorit Red Bus 2025. Jadi sahabat Sonora, mau mudik atau liburan Yogyakarta, pilih perjalanan yang mengutamakan kenyamanan dan kualitas layanan. Juragan 99 Trans, Connecting Heritage, Elevating Journey. Selamat sore untuk Kak Aziz, sudah gabung, ada Pak Amir juga, ada Bu, siapa tadi sudah bergabung, Bang Irwanda juga bergabung sore hari ini, Bu Nuraini ya. Terima kasih banyak sudah mampir di TikTok Sonora ya. Oke, untuk perkembangan live streaming nanti sedang kita terus update. Terima kasih banyak untuk Anda yang juga bersama dengan kita lewat live streaming biasa dengerin Sonora ya. Kami akan terus update bagaimana perkembangan, upaya perbaikan on progress sedang dilakukan ya. Selamat sore yang baru saja bergabung. Lagu dari Dewa, Dua Sejoli sudah kami siapkan ya. Ada Kak Ita bergabung sore hari ini. Selamat sore, terima kasih sudah mampir di TikTok Sonora. Oke, tetap hati-hati dimanapun Anda melintas. Kami akan terus bersama dengan Anda ya, Sonora FM 92 Jakarta.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, Dewa 2 Sejoli, selamat sore, ada informasi lalu lintas. Ini kami terima dari Pak Sito. Selamat sore Pak Sito, Lenteng Agung Raya. Dari Kampus UI Depok menuju Stasiun Tanjung Barat ramai lancar. Setelah Stasiun Tanjung Barat menuju Pasar Minggu, ini padat imbas penyempitan Jalan Galian PDAM. Oh betul sekali ya, mengarah ke Pasar Minggu ya. Di Jalan Pasar Minggu sampai pertigaan Jalan Pejaten Timur lancar. Sementara dari pertigaan Jalan Pejaten Timur Raya arah Volvo sampai tempat putar balik di Komplek Brimob ini padat merayap. Pak Sito, terima kasih banyak informasinya Pak Sito. Ya, beberapa saat yang lalu kami juga sampaikan ada kepadatan di ruas tol Wiyoto-Wiono dari Kemayoran hingga Pluit ini padat merayap. Dari Senkom CMNP kami terima sekali lagi ruas tol Wiyoto-Wiono dari Kemayoran hingga Pluit padat merayap. Tadi juga sempat disampaikan tol Cimanggis Cibitung kedua arahnya padat menjelang gerbang tol Jatikarya. Kami terima informasi ada kejadian kecelakaan dump truck ya menabrak gerbang tol di sekitaran gerbang tol Jatikarya. Terima kasih banyak. Anda yang mungkin punya info yang ingin dibagikan, silakan loh sahabat Sonora. Kami tunggu 0812-122-9200. Oke, ada sahabat-sahabat kami bergabung, Kak Ita dari Bone, sahabat Sonora, lewat live TikTok Sonora. Kak Z, semangat terus Kak Z. Kemudian juga Sun and Moon, ini cerita soal perjalanan Jakarta-Surabaya naik kereta ya. Ada tadi juga Bang Irwanda di Pontianak, saat ini cuacanya seperti apa? Tadi sempat disampaikan juga ya Bang Irwanda. Oh, masuk musim hujan di sana sepertinya ya. Tiap hari hujan di sini Bang Riko. Baik, terima kasih banyak ya. Tetap hati-hati kalau hujan biasanya ya kadang mungkin disertai angin ya, angin cukup kencang. Jadi ada baiknya juga Anda memilih tempat-tempat yang aman jika ingin berteduh ya. Baik, informasi lalu lintas sudah siap disampaikan. Ini ada rekan Tito sepertinya. Silakan Tito.
1: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Raya Veteran dari Jalan Katedral menuju ke Jalan Majapahit sore hari ini terpantau padat. Di mana kepadatan terjadi karena volume kendaraan pada sore hari ini meningkat. Selain itu kepadatan terjadi terutama di jelang traffic light sekitar traffic light Kementerian Ketenagakerjaan. Antrian lebih dari 10 meter ke belakang. Selepasnya arus lalu lintas yang menuju ke Jalan Majapahit maupun yang menuju ke arah Surapranoto relatif ramai lancar. Arah sebaliknya tersedat di jelang traffic light saja selepasnya. Ramai lancar, cuaca mendung. Demikian Tito Stone yang melaporkan kembali ke studio.
0: Baik Tito, terima kasih banyak untuk update perkembangan di ruas Jalan Raya Veteran Jakarta Pusat. Baik sahabat Sonora, sekali lagi Anda ingin berbagi pantauan lalu lintas, kami tunggu di Pusat Informasi Radio Sonora. Anda bisa sampaikan 0812-122-9200. Nanti akan langsung kami bacakan, kami update, tentu dibagikan ke sahabat-sahabat yang sore hari ini bersama dengan kita. Saya Riko Marbun.

0: tetap bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Kita mulai dari perkembangan lalu lintas di tol dalam kota dari Semanggi sampai Tomang, Angke hingga Pluit. Ini lalu lintas padat, sebaliknya dari Semanggi menuju Cawang terpantau padat. Tol Sediatmo, tol bandara, arah bandara ini padat sahabat Sonora menjelang exit tol imbas dari kepadatan volume lalu lintas. Kemudian di ruas tol Wiyotowiono dari Kemayoran menuju ke arah Pluit, ini lalu lintas terpantau padat merayap, sebaliknya dari Ancol ke Tanjung Priok lalu lintas padat. Perkembangan di ruas tol Jakarta-Tangerang menuju Jakarta tersendat dari Karawaci sampai dengan jembatan Cisadane kilometer 20-100. Imbas ada pekerjaan rekonstruksi di sana. Setelah itu ke Tomang tersendat di Kunciran dan di Kebonjeruk sampai dengan Tomang. Sebaliknya, ruas tol Jakarta-Tangerang menuju Tangerang padat dari Simpang Tomang sampai dengan Kebonjeruk. Bagaimana perkembangan di tol Jagorawi? Menuju Jakarta lancar, sebaliknya tersendat di Simpang Cawang dan juga rest area kilometer 10. Ruas tol Jakarta Cikampek menuju Cikampek ramai lancar. Sebaliknya arah Jakarta tersendat di Cikarang, kilometer 28. Satu lagi kami terima dari rekan-rekan di Jasa Marga Turut Comment Center untuk tol layang MBZ. Lalu lintas kedua arahnya terpantau ramai bergerak lancar.
0: Demikian informasi jalan tol. FM. News, traffic, and music.
2: Happy ulang tahun, Ma. Sehat, bahagia.
3: Semoga sehat selalu. Banyak rezeki, banyak
4: rezeki. Halo, Sasa. Selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki, dan bahagia selalu ya.
2: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Sudah ucapin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: 24 jam musik terbaik. Sonora FM.

Asik. Sahabat semua, tadi teman-teman di TikTok minta saya joget begitu ya. Jempolnya di atas Bang Riko. Sudah saya lakukan. Tadi ada nonton gak ya? Selamat sore. Tetap semangat ya sahabat Sonora, apapun aktivitasnya. Kalau mungkin pekerjaannya belum selesai, gak usah khawatir, Sonora akan terus bersama dengan Anda. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Selamat sore untuk Betsy. Kak Betsy ini di Papua, sahabat Sonora ya. Beliau gabung di live TikTok Sonora, kemudian ikut bareng dengan kita di kesempatan sore hari ini. Ada Bang Frankie Tambunan juga bergabung di kesempatan sore hari ini ya. Oke, sampai nanti pukul 18, lagu-lagu terbaik terus kami hadirkan untuk Anda. Seperti lagu dari Craig David, judulnya Seven Days ya. Semoga bisa memberikan semangat kalau mungkin sore hari ini belum balik pulang ke rumah ya.

Lagu dari Jingga Sahabat Sonora tentang aku. Tentang aku, tentang saya, tentang Anda ya. Ada Kak Sumia di Medan bergabung, ada Kak Victor juga. Selamat sore teman-teman. Kak Sumia, terima kasih sudah gabung. Kak Victor juga bergabung. Bu Indri masih bersama dengan kita di kesempatan sore hari ini.

Iya, Pak Victor menyampaikan, Mas Victor Chandra menyampaikan salon Radio Sonora masa kecil saya AMKM, betul. Nanti kalau mau ikut AMKM malam boleh loh Pak Victor, nanti pukul 20 hingga pukul 22. Silakan bisa gabung ya. Terima kasih tetap bersama dengan Sonora, Pak Victor. Mungkin sampai saat ini ya, kami akan terus hadir bersama dengan Anda, menjanjikan informasi terbaru, terupdate, dan lagu-lagu terbaik terus kami siapkan untuk Anda.

0: Baik, selamat sore. Sudah pukul 17.40 menit. Ada Kak Zizi, Bekasi. Panas banget katanya ya. Masih terasa panas ya. Mungkin matahari ya luar biasa ya. Memang masih kemarau, tapi beberapa titik ataupun lokasi mungkin ada di tempat Anda sudah mulai mendung ya, sahabat Sonora ya. Bagaimana dengan cuaca di tempat Anda? Boleh loh ingin berbagi informasi, silakan ya. Ada informasi lalu lintas ini sudah siap disampaikan oleh rekan Tito ya. Tito, silakan Tito.
1: Ya, baik sahabat Sonora, harus lintas di Jalan Cudmutia dari Dr. Samratulangi menuju ke Menteng sore hari ini terpantau ramai lancar. Kesendat di sekitar pertemuan arus jalan Cudmutia sehingga bagi pengendara roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya. Selepasnya lalu lintas kembali ramai lancar. Pantauan di jalan traffic light sekitar Gedung Juang 45 sore menjelang petang hari ini terpantau sedikit tersendat. Antrian normal yaitu antara 5 sampai 8 kendaraan ke belakang saja. Selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Sementara itu di Jalan Menteng arus lintas baik di menuju Patung Tani maupun Jalan Cudmutia relatif ramai lancar, tersendat di jalan traffic light sekitar Sentra Mandiri saja. Selepasnya ramai lancar, demikian Tito Suwono yang melaporkan kembali ke studio.
0: Baik Tito Suwono, terima kasih banyak untuk perkembangan informasi lalu lintas. Selamat kembali melanjutkan perjalanan ya untuk Anda juga sahabat Sonora. Dimanapun Anda lewat di kesempatan malam hari ini, tetap hati-hati, tetap waspada. Mungkin akan terlihat mendung ya, tapi belum hujan seperti Kak Z ini di Bekasi ya. Mendung tapi hujannya nggak jadi terasa panas pol katanya. Baik, saya pamit ya sahabat Sonora, terima kasih banyak. Ini ada dua lagu yang sudah kami siapkan untuk menemani perjalanan Anda. Nanti ada rekan Hans yang akan melanjutkan kebersamaan kita. Terima kasih banyak untuk Anda yang saat ini sudah bergabung di TikTok Sonora maupun di WA. Kalau mungkin saat ini masih di jalan, sekali lagi tetap hati-hati. Sonora akan terus bersama dengan Anda mendampingi ya, sampai nanti tiba di rumah. Saya pamit ya sahabat Sonora, terima kasih banyak sekali lagi. Sampai ketemu di lain acara, di lain hari, di lain program. Riko Mangarbun undur pamit. Terima kasih, sampai jumpa ya sahabat Sonora. Sukses selalu untuk Anda, bye-bye.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Selamat sore sahabat Sonora. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hari ini melantik Pratikno sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden di Istana Negara Jakarta. Selain Pratikno, Hatta Rajasa juga dilantik menjadi Wakil Ketua Watimpres dan Muhammad Kodari menjadi Sekretaris Watimpres. Sebanyak 26 orang dilantik menjadi anggota, di mana pelantikan ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 107/P/2026 tentang pengangkatan anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Para Watimpres yang dilantik berasal dari berbagai unsur seperti tokoh nasional, mantan menteri, politikus, dan juga pengusaha. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan menggelar sidang perdana perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah. Sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu 7 Oktober 2026. Sidang pembacaan dakwaan pada 7 Oktober mendatang akan menjadi tahap awal persidangan untuk menguraikan dugaan tindak pidana yang didakwakan.
1: Demikian Sonora Update.

0: FM. News, traffic, and music.
1: Selamat sore sahabat Sonora, dan kembali berjumpa bersama dengan saya Hans Christian menemani Anda di Selekta Sonora edisi 2 Oktober 2026. Hans akan kembali hadir dengan beragam informasi dan juga tentunya dengan beragam lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda yang lagi beraktivitas ataupun juga tengah berkendara di sore menjelang malam kali ini. Buat Anda yang mau berbagi bersama dengan kami juga boleh langsung ke nomor WhatsApp di 0812-122-9200. Sementara kita awali dulu kebersamaan kita di sore hari ini ada lagu dari Daniel Polter dengan Jimmy Gets High. Jimmy.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
2: Dalam dunia yang serba cepat ini, seringkali aktivitas makan dijadikan sebagai aktivitas multitasking. Makan dilakukan sembari kerja, disambil nonton, bahkan sambil jalan. Cara ini disebut sebagai mindless eating. Dalam jangka panjang, mindless eating mempengaruhi kesehatan. Mindless eating membuat kita cenderung kurang menikmati makanan sehingga berpotensi makan berlebihan. Hal ini bisa memicu gangguan mental, misalnya gangguan makan, dan juga berpotensi menyebabkan resistensi insulin, peningkatan berat badan, diabetes, dan sebagainya. Secara biologis, tubuh membutuhkan waktu sekitar 20 menit agar lambung bisa mengirimkan sinyal kenyang ke otak. Informasi tentang makanan juga membantu otak dalam mengelola sinyal kenyang. Misalnya, informasi dikirim ke otak ketika mata melihat jumlah, bentuk, dan tampilan makanan. Informasi lain melalui indera pengecap dan penghidu juga akan memperkaya otak dalam mengolah sinyal kenyang. Ketika kita makan buru-buru dan tidak memusatkan perhatian kepada makanan, pengiriman sinyal bisa terganggu.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
2: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan
1: tol. Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora, waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari dalam kota, Semanggi sampai dengan Tomang, dan sebaliknya dari Penjompongan sampai dengan Cawang terpantau padat. Untuk ruas tol Sediatmo atau Bandara terpantau ramai lancar di kedua arah. Sementara untuk ruas tol Wiyoto-Wiono dari Kemayoran ke Pulit terpantau padat merayap. Sebaliknya dari Ancol ke Tanjung Priuk kilometer 17 padat imbas adanya pekerjaan konstruksi. Dari Rawamangun ke Cawang juga masih terpantau padat. Dari ruas tol Jakarta-Tangerang arah Jakarta tersendat dari Karawaci sampai dengan Jembatan Cisadane kilometer 20-100 imbas dari adanya pekerjaan perbaikan jalan. Setelah itu ke Tomang tersendat di Kunciran dan di Kebon Jeruk. Sebaliknya arah Tangerang padat dari Simpang Tomang sampai dengan Kebon Jeruk dan juga di Kunciran. Kita bergeser ke ruas tol Jor, sahabat Sonora. Dari Joglo sampai Ulu Jami terpantau padat. Sebaliknya dari Cilandak sampai dengan Ulu Jami juga padat. Ruas tol Jagorawi arah Jakarta lancar, sebaliknya tersendat di Simpang Cawang dan di rest area kilometer 10. Dari ruas tol Jakarta Cikampek arah Cikampek ramai lancar, sebaliknya Jakarta tersendat di Cikarang kilometer 28. Dan dari ruas tol Layang MBZ kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
0: Demikian informasi jalan tol.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Ya sahabat Sonora, kita akan kembali update informasi lalu lintas untuk Anda. Kita akan kembali bergabung bersama dengan Pak Taufik yang akan melaporkan informasi lalu lintas untuk Anda di malam hari ini. Silakan Pak Taufik.
3: Terima kasih, selamat malam sahabat Sonora. Memasuki tol Jakarta Cikampek dari gerbang Cibitung 8 di KM23600 yang menuju arah Jakarta, kondisi cukup padat sampai dengan KM19A di rest area, imbas volume kendaraan yang didominasi kendaraan besar dengan kecepatan rata-rata 30 km/jam. Lepas rest area menuju Bekasi Timur mulai lebih lancar, namun sedikit padat menjelang exit Bekasi Timur dan Bekasi Barat. Untuk yang exit Bekasi Barat juga sudah mulai cukup panjang antrian pembayarannya, imbas padatnya di arteri Bekasi Kota. Lepas Bekasi Barat menuju arah Simpang Susun Cikunir sedikit padat di sekitar KM11, imbas sedang evakuasi kendaraan truk yang sedang pecah ban di bagian belakang kanan. Lepas KM 11 menuju Cikunir ramai bergerak lancar. Lanjut di

0: Tol Jor arah Bintara juga cukup padat sekitar KM46 dan exit Kalimalang juga padat karena ada bis yang menaikkan penumpang di tengah jalan sehingga mengganggu ketertiban lalu lintas. Untuk arah sebaliknya di tol Jakarta Cikampek yang menuju Cikampek dari Cikunir menuju Bekasi Barat, Bekasi Timur, Tambun ramai dan lancar. Cuaca cerah, Taufik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Terima kasih Pak Taufik untuk informasinya, hati-hati dalam perjalanan. Sementara Hans ajak Anda juga untuk bisa memantau bagaimana kondisi lalu lintas di sekitaran Salemba dan juga Menteng Raya Jakarta. Kita akan bergabung bersama dengan rekan Lili. Silakan Lili.
2: Baik, terima kasih sahabat saudara arus kendaraan di ruas jalan Salemba Raya dari arah Pasar Kenari yang akan menuju ke Matraman. Arus kendaraan bergerak sangat ramai dan seperti biasa arus kendaraan tersendat di sekitar Pasar Kenari dan juga di lampu pengatur lalu lintas Karol serta di perempatan Matraman. Dan untuk arah sebaliknya bergerak lebih lancar. Di ruas Raden Saleh yang akan menuju ke arah Menteng Raya, arus kendaraan juga bergerak ramai namun masih lancar. Sedikit tersendat di persimpangan maupun juga di sekitar rumah sakit PGI Cikini. Arah sebaliknya pun bergerak lebih lancar. Kemudian dari arah Raden Saleh yang akan menuju ke arah Megaria, arus kendaraan pun bergerak ramai lancar. Tetap berhati-hati bagi Anda yang tengah berkendara. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
1: Terima kasih untuk informasinya rekan Lili, hati-hati dalam perjalanan. Untuk Anda yang masih ingin berbagi informasinya bersama dengan kami masih boleh langsung di 0812 122 9200.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Fenomena pikiran yang berpacu atau racing thought adalah dampak langsung stres berkepanjangan. Biasanya terjadi saat malam tiba. Pikiran dibanjiri dengan berbagai hal, kekhawatiran, kemarahan, kesedihan, dan sebagainya. Pikiran tidak berhenti melompat dari satu pikiran ke pikiran lainnya terus-menerus sehingga susah tidur. Untuk mengatasinya, lakukan 1. Brain dump. Caranya, tulis semua beban pikiran di atas kertas. Dengan demikian, otak merasa tugasnya telah selesai sehingga kantuk lebih mudah datang. 2. Jika dalam 20 menit berbaring tetap tidak bisa tidur, bangun dan keluar dari ranjang. Lakukan aktivitas yang menenangkan tanpa gadget, misalnya baca buku, mendengarkan musik lembut, berdoa, dan sebagainya. 3. Latihan pernafasan. Caranya, tarik nafas dalam melalui hidung secara perlahan selama 4 hitungan, tahan 4 hitungan, dan hembuskan melalui mulut selama 4 hitungan, tahan nafas 4 hitungan, dan kembali ulangi. Fokus pada suara napas, aliran udara, dan pergerakan otot pernapasan.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat malam sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda malam hari ini dalam Feng Shui Sonora. Hans sudah kembali terhubung melalui line telepon, ada Pak Kang Hong Kian. Selamat malam Pak Kang, apa kabar?
1: Selalu, always, selalu baik Hans.
0: Luar biasa.
1: Hans baik toh?
0: Luar biasa Pak. Oke, Pak Kang, hari ini kita akan bahas apa nih Pak Kang?
1: Sebelum kita membahas pertanyaan, saya mau mengingatkan, kalau hari ini masih seminggu lagi baru pergantian bulan Imlek ya.
0: Nah,
1: jadi sampai bulan 10 tanggal 9 itu masih bulan Imlek yang ke-8. Ada dua hal yang patut kita ingat dan kita camkan betul. Apa itu Hans?
0: Apa itu Pak Kang?
1: Yang pertama, kepada para pebisnis harus diingat, apapun ya, kalau kita bicara pebisnis dalam konteks ini, dalam artian yang luas loh Hans ya. Mencakup apa aja sih Hans?
0: Mencakup apa tuh Pak?
1: Pegang,
0: pengusaha
1: ya tentunya ya. Birokrat, teknokrat, profesional, segala bidang apapun. Jadi kalau kita bilang pebisnis, itu ya cakup aja ya. Nah, kita harus ingat bahwa ada satu fenomena yang harus kita waspadai, yang bakal, yang berpotensi menggelitik kita.
0: Apa tuh Pak Kang?
1: Itu obsesif.
0: Obsesif membabi buta itu ya?
1: Benar, karena obsesifnya kan kuadrat.
0: Iya, betul.
1: Di tahunnya, di tahun kuda api, tadi jelaskan ada potensi obsesif, ya, luapan hasrat obsesif, prinsip tanpa naluri, tanpa pengalaman. Itu kan artinya apa? Artinya seseorang karena kepingin meraih segala sesuatu yang diangankannya, prinsipnya dia buang, perasaannya dia tekan, pengalamannya dia gak gubris. Yang penting tujuan gue tercapai. Ini kan gak bagus dong ya.
0: Betul.
1: Kita merugikan orang lain. Nah, di bulan Imlek ke-8, obsesif itu meledak. Nah, jangan sampai kita kemudian terjerat ya, terperosok, sehingga kita sendiri yang kemudian merasa obsesif, ya, sehingga kita merugikan orang lain yang pada akhirnya merugikan diri kita sendiri, ya. Nah, yang satu lagi adalah apa tuh Hans?
0: Apa Pak Kang?
1: Kita kan minggu kemarin makan kue bulan ya.
0: Betul.
1: Ada satu hal masalah jodoh nih Hans.
0: Oh, ada apa sama jodoh Pak Kang?
1: Siapa sih yang sudah diikat jari jemari
0: kemarin ya?
1: Era oleh Yesia Logan.
0: Iya.
1: Jangan-jangan Hans sudah diikat nih.
0: Belum ada Pak Kang sampai sekarang.
1: Ada getang-getang asmara. Itu tahu juga patut dimanfaatkan ya. Karena kalau diperhitungkan, yang kental, yang menguat fenomenanya bisa sampai bulan ke-9 sampai bulan ke-10 kelihatannya begitu kan.
0: Oh gitu ya, masih berlangsung ya.
1: Tolong dimanfaatkan betul-betul ya bagi para lajang ya. Nah, sekarang kita mau memasuki acara menjawab pertanyaan.
0: Boleh, yang ada di YouTube ya Pak Kang ya.
1: Iya, kita kunjungi deh.
0: Boleh, ada siapa nih Pak?
1: Sahabat dekat kita nih yang sudah kental, misalnya Gagan Mimi Boru juga gini kali ya. Yang bertanya pada video asisten rumah tangga tua di rumah. Kesan lahan kurang selaras, kerja mulai saat ciong. Nah, ini video yang baru dipublish ini ya.
0: Iya, kemarin ya.
1: Yang belum menyaksamai, tolong dibuka deh itu ya. Nah, katanya nih, salam sejahtera Pak Kang, tim FSE dan Sonora. Kita juga mengucapkan yang sama.
0: Betul.
1: Afiat, ya, sejahtera dan makin berkesuksesan ya. Kepada tentu saja juga Gin Mimi Boru, sekeluarga dan Handai Tolannya. Berkaitan dengan info Pak Kang, soal elemen yang cocok main saham.
0: Oh, iya.
1: apakah orang yang dominan tanah cocok spekulasi saham? Nah, setahu saya tanah disubsidi unsur air. Tapi betul nggak?
0: Tanah disubsidi api.
1: Unsur api, betul nggak?
0: Enggak ya kayak pekannya.
1: Benar.
0: Oh benar ya?
1: Harus diapal Tuhan. Ya, jadi yeah. Ada paling tidak ada dua yang patut diingat Hans.
0: Iya.
1: Yeah. Yaitu siklus produktivitas dan pengekangan.
0: Oh ya. Yeah.
1: Nah, kalau kita berbicara produktivitas, kayu memproduksi, kalau istilahnya juga Gin Mimi Boru nih, mensubsidi katanya ya.
0: Oh iya.
1: Nah, jadi kayu memproduksi apa Hans?
0: Kayu memproduksi
1: api.
0: Api, ya.
1: Api memproduksi
0: tanah.
1: Tanah ya. Memproduksi
0: tanah apa ya Pak Kang?
1: Logam.
0: Oh logam ya.
1: Logam memproduksi air. Air kembali lagi memproduksi
0: ke kayu.
1: Kayu.
0: Ya.
1: Ya. Nah, kalau itu kan proses apa itu pertumbuhan ya, ciptaan produktif, pengekangan, ya kayu mengekang.
0: Kayu mengekang
1: apa?
0: Air.
1: Air. Oh, kayu air menumbuhkan kayu.
0: Air menumbuhkan kayu.
1: Okay. Kayu mengekang, dia harus apa sih yang nggak bakalan menjadi erosi kalau dikekang kayu?
0: Logam Pak Kang, enggak.
1: Tanah dong.
0: Enggak.
1: Kayu mengekang tanah sehingga tanah tidak erosi.
0: Oh, I see, ya. Yeah.
1: Oke. Okay. Nah,
0: tanah mengekang air.
1: Air.
0: Yeah.
1: Kenapa?
0: Kenapa Pak Kang?
1: Kenapa bisa tanah mengekang air?
0: Kenapa?
1: Apa karena alasan logisnya?
0: Karena air terserap di tanah.
1: Karena air memang harus berada dalam lingkungan tanah, di mana bukannya misalnya danau-nya kan bulat, dia pun akan bentuknya bulat.
0: Iya betul.
1: Yeah. Kecuali air dalam jumlah besar, dia akan mengerosi, menghancurkan
0: tanah.
1: Nah, gitu ya. Nah, itu sistem yang terbalik, ya. Pengekangan yang terbalik. Nah, kemudian tadi tanah mengekang air
0: betul.
1: Mengekang
0: api.
1: Api.
0: Ya.
1: Api mengekang
0: logam.
1: Logam. Logam mengekang.
0: Logam mengekang kayu.
1: Kayu. Benar. Ya, kayu kembali mengekang tanah. Jadi apa yang dikatakan oleh Juragin Mimi Boru tentu saja benar. Bahwa tanah disubsidi unsur api, ya. Tetapi apakah dengan demikian orang yang berunsur tanah boleh main saham? Nah, kita harus tahu Hans bahwa memang api itu api bukan dalam perhitungan karakter loh ya. Jadi harus kita bedakan nih Hans, karakter dan bakat.
0: Oke.
1: Yang pantas yang bisa digeluti gitu ya. Nah, kalau kemudian api itu adalah spekulasi, maka seseorang itu katakanlah benar lah,
0: yeah.
1: Padahal belum tentu. Kenapa saya katakan belum tentu Hans?
0: Kenapa Pak Kang?
1: Bicara begini Hans. Sekarang saya mau tanya Hans. Misalnya kerbau paling cocok dengan sio apa?
0: Waduh, apa ya Pak Kang?
1: Sio ular dan sio ayam.
0: Ular dan ayam.
1: Tapi apakah benar Hans? Banyak tuh ya yang suaminya kerbau, istrinya ular, kemudian berpisah.
0: Karena elemennya ya.
1: Karena kita belum memperhitungkan elemen-elemen lainnya Hans. Ya, itu baru kita menghitung sionya, sio kelahirannya doang kan. Nah, begitu juga dalam konteks yang ditanyakan udah juga Agin ini baru. Tanahnya tanah dalam perhitungan apa?
0: I see.
1: Ya kan?
0: Jadi bisa beda-beda ya Pak Kang ya?
1: Iya. Jadi kita harus tahu. Dan kemudian kalau memang okelah kita menyetujui bahwa orang yang tanah itu karena disubsidi api bisa bermain saham dalam artian spekulatif, spekulasi, ya. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah bidang spekulasinya itu harus saham? Harus ada hitungannya lagi dong.
0: Oh, gitu ya.
1: Saham kan air, apakah cocok dia api dengan air, gitu kan? Ya, dua-duanya itu terkuasai. Misalnya yang dia cocok adalah api dengan logam. Berarti dia bisa berspekulasi di bidang logam dong.
0: Oh iya betul. Benar-benar.
1: Iya kan?
0: Ya.
1: Api dengan tanah, dia spekulasinya di tanah.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi disesuaikan ya?
1: Iya dong. Api dengan kayu, spekulasinya di kayu. Nah, jadi belum tentu cocok pula di bidang spekulasi saham ya. Jadi itu yang jadi harus jadi acuan, nggak bisa sembarangan. Daripada nanti bingung, kalau memang mau tanya ajuin aja sama kita, sama Hans ya.
0: Betul, datanya yang lengkap ya.
1: Nah, kemudian juga katanya, lanjutnya lagi nih, bagi nih Boru, juga jika anak saya ada dua unsur dominan, yaitu api dan air, apakah orang dengan unsur api ini juga bisa main saham spekulatif? Jawabannya tetap sama tuh ya.
0: Disesuaikan lagi ya.
1: Unsur api dan air. Unsur yang mana gitu. Apakah sudah dikalkulasi kecocokan bidangnya? Ataukah itu memang standar perhitungan? Itu beda loh ya. Jadi tolong dipahami, tidak boleh sembarangan gitu ya. Kalau memangnya ragu, sebaiknya ajukan saja pertanyaannya ke Hans ketika kita sedang on air dong ya.
0: Betul.
1: Oke, kita lanjut ya.
0: Boleh Pak Kang, ada siapa nih?
1: Juga gini juga nih, yang memang akrab sama kita seringkali
0: bertanya.
1: Seri saya betul ya.
0: Oh iya, selamat malam.
1: Pada video sama ART ya, rumah tangga yang tua tinggal di rumah, kesan lahan kurang selaras, kerja mulai saat jok. Selamat malam Pak Kang, selamat malam selamat juga malam. Oh, tim SSE dan Sonora ini.
0: Selamat malam.
1: Kemudian kita juga mengucapkan yang sama ya.
0: Betul.
1: Kemudian semoga saya betul sekeluarga dan andai tolanya sehat walafiat, sejahtera berkesuksesan. Adalah lahan yang cocok, namun jauh dari tempat sekolah anak. Dan tempat aktivitas kita. Nah, tempat aktivitas kita berarti kita termasuk nggak ya?
0: Kalau termasuk harusnya diundang Pak Kang.
1: Dia bilangnya kan aktivitas
0: kita.
1: Berarti aktivitas saya Hans juga.
0: Betul,
1: loh ya.
0: Ya Pak Kang. Kita olahraga mungkin Pak Kang di sana.
1: Boleh juga. Awal-awal kan kita pasti akan merasakan kesulitan. Nah, apakah setelah di feng shui ragu-ragu dan rasa kejauhan akan jarak tersebut akan menghilang? Terima kasih. Enggak sih, kalau udah di feng shui jaraknya akan, jarak jauhnya akan menghilang. Rasa jarak dari Jakarta Surabaya
0: tetap aja segitu ya.
1: Walaupun saya sering kali mengfong, hongsu di Jakarta, hongsu di Surabaya, tetap aja jaraknya jauh.
0: Bener. Kayaknya kalau gitu harus sering-sering ngefongsu di Bali, Pak Kang, biar dekat.
1: Ya. Nah, ini ada yang bantu jawab nih. Ya, Mei Chuan pada video yang sama ya. Kita kita baca dulu nih apa yang dimaksud.
0: Boleh, apa nih?
1: Logikanya sih, kalau rumahnya sudah di feng shui dengan baik, walaupun lokasinya jauh di ujung manapun, seharusnya tetap membawa perubahan ke arah yang lebih baik dan meningkat ya. Mungkin di sana justru ada penempatan, ada kesempatan baru. ID benar ya. Bagus sekali jawabannya, Ragin Mei Chuan ya. Emang, jadi kalau posisinya selaras, tepat. Tepat di sini bukan cuma kedudukan loh ya. Juga lingkungannya, ada airnya, dan sebagainya. Terus saja kita banyak video yang harus dimanfaatkan sebagai acuan untuk menetapkan saat posisi selaras tersebut ya. Hmm. Nah, kemudian di sini dia bilang kalau jauh ya di ujung manapun seharusnya membawa perubahan. Tetapi satu hal yang perlu kita garis bawahi juga loh Hans, kita tetap harus logik. Kalau jauh di ujung sana, kemudian kita bikinnya itu menghadap jurang, tebing, kemudian di tengah sawah.
0: Ngapain ya?
1: Ya, nah, terus kita aktivitasnya di mana dong?
0: Nah itu, di rumah aja kayaknya Pak Kang.
1: Jadi pemikiran yang logis harus juga diterapkan. Jangan kemudian kita nih pokoknya agaknya tepat. Saya dagang sembako nggak laku-laku loh.
0: Ya.
1: Emang di mana kamu bikin? Di tengah,
0: tengah sawah. Bener, siapa yang mau beli ya Pak Kang ya?
1: Iya kan, unlogis ya.
0: Iya.
1: Nah itu yang semacam itu harus di jadikan juga sebagai parameter ya. Nah kemudian kata dilanjutkan lagi oleh Mei Chuan ini, di sana mungkin di sana justru ada kesempatan-kesempatan baru yang sekarang belum terlihat jelas.
0: Ya.
1: Setelah benar-benar tinggal dan menjalani kehidupan di tempat tersebut, biasanya dalam waktu paling tepat 3 bulan sampai sekitar 1 tahun, hasil dan perubahannya mulai kelihatan. Ini betul, siklus daripada feng shui itu pada umumnya 3, 6, 9 bulan, 3, 6, 9 tahun, begitu ya. Nah kemudian ada seseorang ini, aduh, ini kelupaan nih tim FSA ya.
0: Apa nih Pak Kang yang lupa?
1: Dan namanya.
0: Oh namanya, oke.
1: Jadi cuma dikirimkan pada video asisten rumah tangga tua di rumah, kesan lahan kurang selaras, bekerja mulai sacong. Ini sorry banget nih ya, tapi saya bacakan ya.
0: Pertanyaannya aja Pak Kang.
1: Iya. Tapi kepada yang mengirim tolong dimaklum, nanti bagian editornya mungkin akan menuliskan namanya jelas.
0: Betul.
1: Ya untuk pertanyaan yang diajukannya.
0: Nanti di video akan muncul ya.
1: Tapi memang nih mungkin tim FSA nggak tulis namanya karena dia ngeledek nih.
0: Oh apa Pak Kang?
1: Malam Pak Kang.
0: Oh, selamat malam harusnya ya. Iya. Kita tahu ini malam ya Pak Kang ya.
1: Kita tahu ini malam ya.
0: Iya betul. Oke, pertanyaannya apa nih Pak Kang?
1: Selamat malam ya. Pada penanya. Tanya katanya. Ya. Kalau hitungan pace tidak cocok dengan arah barat, tapi di angka kuat justru di kelompok barat, itu bagaimana Pak? Untuk menentukan arah duduk rumah. Saya lihat ada beberapa ahli feng shui menggunakan mazhab kalender matahari. Lip Chun bukan kalender Imlek ya. Jadi kalender matahari yang namanya Lip Chun-nya bukan pada berdasarkan kalender Imlek. Jadi semua berbeda. Berbeda total katanya. Terutama yang lahir sebelum 4 atau 5 Februari tiap tahunnya. Ya, nah ini, wah ini terima kasih banget nih Mei Chuan, jawabin lagi nih.
0: Oh oke, okay. Jadi asisten pribadi kayaknya lama-lama Pak Kang.
1: Oh, boleh Pak, bagus juga.
0: Iya, iya.
1: Makasih ya juga Gid Mei Chuan. Katanya nih, saya bantu jawab ya. Dan mohon koreksi kalau keliru katanya. Sepanjang pengetahuan saya, Pak Kang tidak menggunakan kuah. Dalam feng shui memang ada beberapa mazhab atau metode yang berbeda. Ibarat dokter, saya juga mau nanya sama Hans sebetulnya. Hans.
0: Apa Pak Kang?
1: Kenapa ibarat dokter? Kenapa nggak i timur dokter gitu ya?
0: Kalau nggak selatan gitu ya.
1: Ibarat dokter. Beda dokter kadang beda pendekatan. atau cara penanganannya.
0: Yeah.
1: Walaupun tujuannya sama, yaitu supaya kondisi pasien jadi lebih baik. Dan kadang pasien juga cocok-cocokan dengan dokternya.
0: Oh iya betul.
1: Buatnya. Ya benar juga sih ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau berkaitan dengan kuah, saya mau jelaskan juga nih ya.
0: Apa, Pak Kang?
1: Walaupun dalam konteks berkaitan dengan pertanyaan yang tadi itu, yang ada beberapa ahli feng shui, menggunakan masab kalender matahari, Bu, ya, lipcunnya berdasarkan bukan berdasarkan kalender Imlek, tapi tanggal 4 atau 5 Februari. Saja saya enggak mau mengomentari panjang lebar, ya.
0: Okay, yeah.
1: Nah, itu wewenang profesional
0: orang lain ya.
1: Masing ya. Ya, punya acuannya seperti itu, silakan saja.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan acuannya benar dan bermanfaat bagi klien-kliennya.
0: Betul.
1: Asalkan bermanfaat, nggak apa-apa. Yang penting jangan justru menjadi rancu bagi penetapan segala sesuatunya sehingga si klien nanti terugikan. Itu jangan ya. Sepanjang itu bermanfaat, silakan. Nah, tetapi kalau kemudian hitungannya adalah lipcun, saya memang kurang setuju. Ya. Karena segala sesuatunya harus berdasarkan kalender Imlek, bukan kalender sona. Karena kita berbicara feng shui yang acuannya memang kalender lunak. Ya. Nah, sekarang kalau kita berbicara kuah nih, Hans. Bagaimana sih cara ngitung kuah, Hans?
0: Wah, nggak tahu kalau itu, Pak.
1: Itu dihitung dari tahun kelahiran, Hans. Nah, tahun kelahiran yang mana, Hans?
0: Tahun kelahiran Imlek.
1: Internasional,
0: Hans. Oh, internasional. Okay.
1: Boleh nggak sih, Hans?
0: Boleh nggak, Pak?
1: Ya, kan tadi kita udah bicara, ya, semuanya harus mengacu kepada...
0: Oh iya, pada Imlek, ya?
1: Ya, bagaimana bisa... kalender Gregorian yang gak ada sangkut pautnya dibatkan ke dalamnya. Saya minta maaf, Hans. Bukannya saya mau memojokkan orang-orang yang kemudian, Hans, mencampur adukan.

0: Tetapi kita seharusnya memakai dalam segala hal. Ya, kita harus bertumpu pada matematika daripada logika kita, Hans. Ya, jangan ngawur.
1: Setuju, Pak. Nah,
0: kemudian itu udah kita jawab ya, bahwa itu dia tanya gimana untuk bagaimana Pak untuk menentukan agar duduk rumah gitu ya. Nah, kalau agar duduk rumah tentu saja memang berbeda-beda. Apa, Hans? Karena kalau kita berbicara feng shui memang ada dua aliran, Hans. Bukan banyak. Tadi dibilang banyak mazhabnya kan.
1: Padahal cuma dua ya.
0: Padahal cuma dua, Hans. Apa itu, Hans?
1: Nggak tahu nih, Pak. Yang pertama apa, Pak Kang?
0: Berdasarkan mata angin dan berdasarkan bentuk.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ya. Nah, jadi kalau berdasarkan mata angin harus di agak anu begini, begini. Kalau bentuk, misalnya, rumahnya kok lonjong gitu.
1: Oh, oke. Iya.
0: Ya, atapnya begini, atapnya begitu, bentuk bangunannya begini, lahannya begitu gitu kan. Jadi agahannya cuma dua. Jalurnya cuma satu adalah agah mata angin, satunya lagi adalah bentuk bangunan, Hans.
1: Oke. Ya, tahan dulu sampai situ, Pak Kang. Kita harus break dulu sejenak. Sahabat Sonora, jangan kemana-mana. Kita kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network.
2: Tetap setia sama kami di Sonora.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Fenomena pikiran yang berpacu atau racing thought adalah dampak langsung stres berkepanjangan. Biasanya terjadi saat malam tiba. Pikiran dibanjiri dengan berbagai hal, kekhawatiran, kemarahan, kesedihan, dan sebagainya. Pikiran tidak berhenti melompat dari satu pikiran ke pikiran lainnya terus-menerus sehingga susah tidur. Untuk mengatasinya, lakukan 1. Brain dump. Caranya, tulis semua beban pikiran di atas kertas. Dengan demikian, otak merasa tugasnya telah selesai, sehingga kantuk lebih mudah datang. 2. Jika dalam 20 menit berbaring tetap tidak bisa tidur, bangun dan keluar dari ranjang. Lakukan aktivitas yang menenangkan tanpa gadget, misalnya baca buku, mendengarkan musik lembut, berdoa, dan sebagainya. 3. Latihan pernafasan. Caranya, tarik nafas dalam melalui hidung secara perlahan selama 4 hitungan, tahan 4 hitungan, dan hembuskan melalui mulut selama 4 hitungan, tahan nafas 4 hitungan, dan kembali ulangi. Fokus pada suara napas, aliran udara, dan pergerakan otot pernapasan.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

0: Sonora FM 92 Jakarta, this Traffic and Music. Selamat malam sahabat Sonora, masih di Feng Shui Sonora bersama dengan Hans dan juga Pak Kang Hong Kian. Pak Kang, masih ada yang ingin ditambahkan Pak Kang?
1: Enggak, saya cuma mau ini dapat dikirimkan. Penanya yang tadi yang dimaksudkan itu
0: namanya ya?
1: Apa kua ya? Angka kua ya? Pen 2 real, pen 2 real ya. Jadi ya mudah-mudahan pena dia selalu jadi kenyataan ya.
0: Amin.
1: Nah, kemudian itu satu. Kedua, saya juga mau minta mau berterima kasih kepada Mei Chuan yang udah
0: membantu jawab.
1: Ya. Nah, yang ketiga, tadi ada satu yang saya mau bahas sedikit ya.
0: Apa Pak Kang?
1: Yang dikatakan oleh Sally Sepetu yang tanyakan, apakah setelah Feng Shui ragu-ragu dan rasa kejauhan akan jarak tersebut akan menghilang? Kalau rasa jauh sih mungkin nggak hilang, kalau jauh memang jauh aja.
0: Betul.
1: Tetapi kalau keraguan tentu akan berbeda. Kenapa Hans?
0: Karena akan jadi lebih mantep ya Pak Kang ya, kalau udah di Feng Shui.
1: Kalau Feng Shui, setelah orang itu di Feng Shui atau rumahnya di Feng Shui, kemudian berdampak kepada para penghuninya, maka seseorang yang menempati rumah yang telah di Feng Shui tersebut atau orangnya telah di Feng Shui tersebut akan merasakan adanya keseimbangan yin yang. Keseimbangan ini yang artinya ya bisa berkestabilan. Logikanya yangnya dipakai, yinnya perasaannya juga berkembang. Akibatnya pengalamannya pun selalu terindahkan. Kalau itu bisa diterapkan, adanya yin yang, adanya keselarasan antara logika dan naluri, maka apapun yang dipikirkannya, apapun yang diterapkannya, apapun yang dilakukannya menjadi apa Hans?
0: Jadi lebih baik.
1: Dong ya. Objektif dong.
0: Iya.
1: Kalau logika aja kan juga bisa ngaco.
0: Oh iya betul. Harus diimbangi perasaan ya.
1: Apalagi kalau cuma pakai perasaan gitu kan.
0: Betul.
1: Tapi kalau dua-duanya bersinergi, maka dia akan menjadi jauh lebih objektif dong ya. Jadi kalau keraguan bisa menghilang, iya.
0: Betul.
1: Tapi kalau jarak jauh sih kayak
0: tetap ya.
1: Jauh.
0: Betul Pak Kang. Baik. Semoga ini membantu. Ada lagi Pak Kang?
1: Saya pikir cukup lah.
0: Cukup ya. Kita masuk ke penanya kalau gitu Pak Kang.
1: Oke.
0: Kita masuk ke penanya pertama di WhatsApp. Ini ada Ibu Vera di Tebet Pak Kang.
1: Iya.
0: Veranya pakai V, Victory, Victory, Eco, Romeo, Alpha.
1: Ya.
0: Ini mau nanya, anaknya lahir tanggal 2 Februari, 2 ya. Bulan 2. Tahunnya 1984.
1: Nama anaknya?
0: Nama anaknya enggak ada, Pak Kang. Oh, dia cuma nanya ini masuk ke sio apa, Pak Kang katanya.
1: Oh, kalau itu oke.
0: Oke, ini 2 Februari 1984.
1: 2 Februari 1994.
0: 1984 Pak Kang.
1: Oh, 1984. 1984.
0: Betul. Jamnya 20:55.
1: Kalau sio itu enggak perlu jam.
0: Oh, gitu ya. Oke.
1: Jam 20:55 kan masih masuk pada tanggal yang sama.
0: Betul.
1: Ya. Ya pokoknya kalau dia udah di dalam tanggalnya itu, jam berapapun ya itu gitu ya.
0: Oke.
1: Ya tetap sama ya.
0: Iya.
1: Nah, tanggal 2 bulan 2 tahun 1984 itu bertepatan dengan tahun baru Imlek.
0: Oke.
1: Tahun baru sio tikus. Jadi ya sionya ya tikus gitu ya.
0: Tikus ya.
1: Tikus kayu.
0: Tikus kayu. Baik, semoga menjawab. Ini kita ke penanya lainnya Pak Kang.
1: Ya.
0: Penanya lainnya ini ada Valen Kolowai Pak Kang.
1: Valen laki perempuan?
0: Laki-laki Pak Kang. Di Victory Alpha 55 Eco Nano.
1: Oh, L-nya dua kali.
0: Betul.
1: Ya. Valen.
0: Valen Kolowainya di Kilo Oscar 5 Oscar Alpha Yankee.
1: Oke.
0: Tanggal lahirnya 30 bulan 5.
1: Tanggal berapa?
0: 30 bulan 5, Pak Kang.
1: Tanggal 30 bulan 5.
0: Betul, tahunnya 2006.
1: 2006.
0: Jamnya jam 4 sore, Pak Kang.
1: Jam 4 sore, ya.
0: Selamat malam, Hans dan juga Pak Kang. Saya mau bertanya untuk... Oh, ini paket lengkap, Pak Kang. Untuk warna baju yang cocok apa, lalu juga untuk pekerjaan nih, cocoknya bekerja sendiri atau bisnis dan di bidang apa, dan apakah ada handicap yang perlu diperhatikan serta kesehatan. Terima kasih.
1: Oke. Ya, Valen Kolowai.
0: Betul, Pak Kang.
1: Ya, lahir sebagai sio anjing api.
0: Anjing api.
1: Ya, berdasarkan kalender Imlek, empat bulan 5 tahun 2557, itu hari Selasa, ya.
0: Yeah.
1: Nah, kalau kita lihat komposisinya, nah, kan dia sionya anjing api, ya, yang memang ternyata paling dominan, ya memang apinya.
0: Memang api, ya.
1: Nah, karena apinya terlalu besar, maka kayunya akan terkekang luar biasa dong, ya.
0: Betul.
1: Nah, ini yang harus diwaspadai. Artinya bahwa siapa ini? Valen. Gampang sekali merasa lelah. Jadi jangan memaksakan diri. Jangan memaksa, kalau sudah lelah ya harus mengambil istirahat. Jangan sampai nanti gangguannya ke liver, karena pada waktu lahir memang sudah kuning, ya. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan ambisinya, tuh ini luar biasa gitu, ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi ini adalah kalau kita lihat dari komposisinya, ini adalah pasukan pantang mundur, berani maju tak gentar.
0: Iya.
1: Cuma sayangnya airnya kurang, jadi saya minta tolong untuk cukup minum. Dan kalau tadi ditanyakan, ya, saya cocoknya untuk bisnis apa bekerja gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, Pak Kang.
1: Memang Valen ini takut untuk berbisnis, kecuali memang dari dasar, dari awal sudah ikut orang tua bisnis.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ini terbentuk pelan-pelan.
0: Iya.
1: Ya. Tetapi kalau tidak, ini kekhawatiran untuk berbisnis itu sangat besar.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, oleh sebab itu, saya mau minta tolong, kalau memang mau berbisnis, ada hasrat ke situ, tolong ketika sekarang ini misalnya bekerja, pakaian yang berwarna hijau tolong sering dipakai.
0: Hijau, ya?
1: Tolong juga banyak minum. Ketika tidur, tolong ruangan digelapkan dan jangan bawa pikiran ketika tidur, karena nanti produktivitasnya sangat rendah. Dia ini akan seringkali sulit tidur.
0: Okay. Baik, ada lagi, Pak Kang?
1: Kalau dia nanti bisnis, stoknya bidang berunsur kayu dominan yang terbaik.
0: Oh, kayu dominan. Tapi bukannya tadi katanya terkekang oleh api yang besar, Pak Kang?
1: Ya, tetapi bidang bisnisnya yang paling adalah yang berunsur api. Kan beda.
0: Beda, ya.
1: Jelas itu di awal.
0: Betul. Tapi penasaran, Pak Kang. Kalau misalnya kasusnya kayak tadi, Pak Kang, misalnya apinya terlalu mengekang kayu, sebenarnya ada yang bisa dilakukan nggak sih, Pak Kang, supaya hal tersebut bisa lebih balance?
1: Bisa.
0: Oh, bisa, ya?
1: Aja kita mesti mengatur tata letak agaguma, tata letaknya yang baik.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kan acara kita juga paling-paling 1 jam per hari. Kita bedah rumah, kan?
0: Betul-betul, Pak Kang.
1: Sebab itu saya yang paling gampang yang saya terapkan. Pakai aja udah baju hijau. Gitu.
0: Oh, I see. Baik. Ini ya, membantu untuk meredam apinya yang besar itu,
1: kalau
0: ya?
1: Kalau sudah lebih baju, ya, udah dia juga udah siap, udah berbisnis, udah maju, lebih lanjut, terus saja Agus melibatkan rumah untuk di feng shui secara detail.
0: Oh, oke. Okay. Baik. Baik, semoga menjawab. Ini tadi sudah, ya, Pak Kang, ya?
1: Iya.
0: Kita ke penanya lainnya. Di malam hari ini juga sudah hadir, ada namanya adalah, sebentar, mana namanya? Halim, Pak Kang.
1: Halim.
0: Betul.
1: Ya.
0: Halim ini lahirnya 10 bulan 1.
1: Gak ada halim apa ya?
0: Gak ada pekan.
1: Oke.
0: 10 bulan 1.
1: Ya.
0: Tahunnya 1987.
1: Ya.
0: Jamnya jam 5 pagi.
1: Ya.
0: Mau bertanya, Pak Kang, posisi kompor saya menghadap langsung pintu utama. Ada yang bilang kalau itu bikin rezeki seret. Apa betul demikian? Jika betul, maka solusinya bagaimana, Pak Kang? Terima kasih.
1: Itu mah gampang jawabannya.
0: Betul. Itu udah sering dibahas juga ya, Pak Kang ya?
1: Udah.
0: Iya, betul.
1: Bahwa jangankan dia menghadap ke pintu.
0: Hmm.
1: Kelihatan dari ruang tamu aja nggak boleh.
0: Iya, betul.
1: Apalagi kelihatan... menghadap ke pintu itu fatal. Caranya gimana, Han?
0: Caranya dipindah posisi kompornya.
1: Ya kalau enggak?
0: Kalau enggak, dibikin sekat, Pak Kang?
1: Benar, ya. Gampang kan?
0: Iya, betul. Dan sudah banyak video juga yang bisa disaksamai ya, Pak Kang ya.
1: Benar sekali ya.
0: Ini juga termasuk arah gongsengannya kemana ya, Pak Kang ya.
1: Kalau enggak salah ya, kalau ingin sukses, ya, jangan ada keliruan kompor apa dapur atau gimana tuh, ada 5 atau 6 episode khusus untuk dapur aja itu di samping judul-judul lainnya tuh.
0: Iya, yeah, betul.
1: Saya minta tolong sama tim MBSE untuk menampilkan thumbnailnya deh ya.
0: Oke, baik. Kita beralih ke penanya lainnya, Pak Kang.
1: Ya.
0: Ini ada Fonny Helen. Ejaannya di Victory Oscar Nano Nano Yankee. Helennya di Hotel Eco 5 Eco Nano.
1: Ini wanita ya?
0: Betul, Pak Kang, wanita.
1: Ya.
0: Tanggal lahirnya tanggal... Oh, nggak jadi, Pak Kang. Kita skip, nggak ada jamnya, Pak Kang.
1: Okay.
0: Kita ganti ke penanya lain. Sebentar, malam hari ini juga ada Pascalius. Hans, bantu aja, Pak Kang.
1: Laki-laki ya.
0: Laki-laki, betul. Perlu diaja, Pak Kang?
1: Pakai K ya?
0: Pakai K. Di Papa, Alpha, Sierra, Kilo, Alpha, 5, India, Uzbek, Sierra.
1: Pascalius.
0: Betul.
1: Ya.
0: Tanggal lahirnya tanggal 17 bulan 4.
1: Tanggal 17 bulan 4.
0: Tahunnya 1976.
1: Ya.
0: Jamnya jam 12, Pak Kang.
1: Jam 12 apa nih?
0: Jam 12 siang.
1: Ya.
0: Lalu ada istrinya, Julina, Pak Kang.
1: Ya.
0: Julina ini lahir tanggal 25 bulan 7.
1: Tanggal berapa?
0: 25 bulan 7, Pak Kang.
1: 25 bulan 7.
0: Tahunnya 1972.
1: 1972. Iya.
0: Jamnya 17.00, Pak Kang.
1: Ya.
0: Datanya satu lagi nih, Pak Kang. Ini menikahnya di tanggal 8 bulan 2.
1: Ya.
0: Tahun 2004.
1: Ya.
0: Nah, ini menanyakan soal rumah yang bagus ini menghadap mana, Pak Kang? Sekarang menghadap ke barat. Lalu untuk kesehatan ada yang perlu diperhatikan kah? Untuk usaha yang cocok ini apa? Trading saham apakah cocok? Wah, ini kelihatannya banyak yang mau trading saham belakangan nih, Pak Kang ya.
1: Ya, kalau ke barat tentu saja nggak cocok. Tangannya lambat ya. Nah, kemudian trading saham. Trading saham ini kelihatannya untuk si Pascalius cocok nih.
0: Oke. Okay. Suaminya cocok ya?
1: Ya. Terus apa?
0: Usaha lainnya, Pak Kang, mungkin yang cocok? Ada pilihan?
1: Kalau dia yang banyak yang cocok nih, si Pascalius.
0: Oh, banyak ya sebenarnya ya?
1: Kalau untuk si istrinya, itu bidang berunsur api logam ya.
0: Api logam. Baik. Kesehatan ada yang perlu diperhatikan, Pak Kang?
1: Kalau untuk Pascalius harus jaga usus besarnya, tulang-tulangnya, gampang masuk angin, ya.
0: Oke.
1: Jadi hati-hati dan sebaiknya makan sayur lebih banyak. Ada masalah sembelit, ya.
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Kalau untuk istrinya tentu saja jaga dia punya pencernaan dan livernya ya, duduknya.
0: Okay, baik. Semoga menjawab. Itu saja Pak Kang malam hari ini.
1: Ya.
0: Terima kasih Pak Kang sudah bersama dan Hans di Feng Shui Sonora malam hari ini.
1: Selesai nih, cepat
0: selesai,
1: banget.
0: Selesai Pak Kang. Sudah hampir pukul 20 Pak Kang.
1: Okay deh. Ya, senang sekali bisa berbincang dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat sukses Sonora.
0: Mudah-mudahan
1: bermanfaat ya, Hans.
0: Yes. Semoga jadi manfaat untuk sahabat Sonora. Kita ketemu lagi minggu depan, Pak Kang.
1: Dan kesuksesan mereka adalah kebahagiaan, kebanggaan,
0: kita
1: ya, kesenangan kita semua dong ya.
0: Betul, Pak Kang.
1: Ya, selamat malam sampai minggu depan, Hans.
0: Sampai minggu depan, Pak Kang. Sehat-sehat.
1: Oke. Okay.
0: Dan sahabat Sonora, demikian Feng Shui Sonora untuk edisi 2 Oktober 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi minggu depan di hari dan jam yang sama setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
2: Yeah. Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Tips kesehatan dari Dokter Santi.
2: Begadang dari sisi medis tidak dianjurkan, tapi bagi pecinta sepak bola, begadang adalah harga yang rela dibayar demi menyaksikan siaran langsung pertandingan. Begadang berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental. Agar efek negatif berkurang, lakukan beberapa hal ini. Beberapa hari sebelum begadang, cobalah untuk menabung tidur dengan tidur siang singkat atau memajukan jam tidur. Walaupun tidak seperti hitungan matematika yang bisa menebus kurang tidur 2 jam dengan tidur lebih banyak 2 jam, upaya ini dapat mengurangi dampak negatif begadang. Hindari atau batasi kafein dan kekenyangan agar bisa menabung tidur dengan lebih mudah. Selama begadang, batasi kafein dan alkohol, pilih minuman herbal atau infused water. Pilih makanan yang lebih bernutrisi dan non-gorengan seperti buah, kacang rebus atau panggang. Redupkan lampu menjelang pertandingan berakhir. Setelah selesai, redakan lonjakan adrenalin dengan mematikan semua gadget dan lakukan ritual sebelum tidur seperti sikat gigi, berdoa, dan lainnya. Ritual memudahkan tubuh mengenali tanda akan tidur dan membuat rasa kantuk lebih cepat tiba. Saat bangun, segera berjemur sinar matahari. Sadari dan kendalikan nafsu makan berlebih yang merupakan efek dari begadang. Bayar hutang tidur secara bertahap dengan tidur 1 jam lebih cepat atau lebih lama dalam beberapa hari ke depan.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
2: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
0: Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Sonor FM, News Traffic and Music. Anda kembali berjumpa bersama dengan saya Hans Christian menemani Anda malam hari ini di MKM Malam ya, edisi 2 Oktober 2026. Hans kembali hadir 2 jam ke depan untuk Anda dengan lagu-lagu favorit pilihan dari sahabat Sonora. Boleh mulai dikirimkan ke nomor 0812-122-9200 via teks boleh, via voice note juga boleh sahabat Sonora ya. Kirimkan, pastikan juga lagu-lagu Anda adalah lagu dari tahun 93 hingga masa kini agar bisa Hans putarkan di MKM Malam. Kita mulai dulu dengan satu lagu dari Alesso, ada If I Lose Myself yang akan terlebih dahulu menyapa Anda di malam hari ini. Buat yang masih di jalan, boleh juga berbagi informasi lalu lintas bersama dengan Hans ya.

Yes, masih menemani Anda malam hari ini, sahabat Sonora, satu lagu dari Galantis dengan Runaway baru saja menjadi teman Anda. Masih bersama dengan Hans Christian di MK Malam. How are you today, sahabat Sonora? Gimana kabarnya? Yang di jalan juga boleh nih berbagi informasi lalu lintasnya bersama Hans ya. Langsung di 08121229200. Hans akan putarkan satu lagu berikutnya. Pilihan dari Ibu Oriza. Selamat malam, Bu Oriza. Ini minta diputarkan satu lagu dari Justin Bieber featuring dengan Nicki Minaj ya, dengan Beauty and the Beat. Lagunya dikirimkan buat kita semua di mana saja berada, dan juga cuaca di Kuala Lumpur ini dikabarkan cerah katanya, sahabat Sonora. Terima kasih Bu Arisa sudah bergabung. Yang lainnya juga masih boleh ya. Kalau mau request-request lagu langsung di 08121229200. Mau kirim-kirim via voice note juga boleh. Nanti Hans putarkan pilihan lagu dari Anda. Sambil menunggu pilihan lagu lain yang masuk, kita dengarkan dulu This is Justin Bieber featuring Nicki Minaj, Beauty and the Beat.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Happy ulang tahun, Mak. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu. Banyak rezeki.
1: Amin.
3: Halo, Sasa. Selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki, dan bahagia selalu ya.
1: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Sudah ucapin.
0: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Ya, satu lagu dari Bruno Mars, sahabat Sonora, baru saja hadir menemani Anda dengan Lazy Song. Satu lagu pilihan dari Jajoy. Selamat malam, lagunya sudah Hans putarkan ya di malam hari ini. Menyusul juga ada Becky di Voice Note. Selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Hans. Finally, akhirnya saya bisa dengar Sonora lagi ya. It's okay lah. Tadi udah komplain dengan Mas Yudi, jangan Teh Riku. Itu Riku. Pokoknya semua kembali lagi lah ke awal. Sonora harus lebih okay lah. Oh iya, saya mau pesan lagu dong. Penyanyinya Lauren judulnya Tattoo. Atau enggak, Beyonce judulnya Listen. Okay, ya, mudah-mudahan bisa diputarkan. Hatur nuhun ya Mas Hans. Okay, sampai nanti, sehat selalu ya Mas Hans. See ya.
0: Terima kasih Becky sudah bergabung. Amin, terima kasih doanya. Semoga sahabat Sonora juga sehat-sehat. Lagunya dari Lauren dengan Tattoo ya, nanti akan menemani Anda. Disusul juga dengan lagu pilihan dari Ibu Sri yang ada di Petojo. Ini katanya pengen mendengarkan lagunya Blinding Lights dari The Weeknd. Salamnya untuk Kang Imas dan juga semua sahabat Sonora dimanapun berada. Buat Bang Hans juga selamat bekerja sampai tuntas. Buat yang lain yang masih mau bergabung, boleh banget ya. Langsung kirimkan permintaan lagu Anda 0812 122 9200. Masih bersama dengan saya Hans Christian, tentunya di AMK Malam.

0: Sama kami di Sonora Network. Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: Mandalika Mendunia.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Sonora FM 92 Jakarta.

Satu lagu dari Four Events dengan Penyangkalan baru saja hadir untuk Anda. Satu lagu pilihan dari Abel juga yang sudah bergabung di malam hari ini ya. Lagunya sudah diputarkan, dikirimkan buat seluruh sahabat Sonora dan juga sahabat-sahabat Sonora yang di TikTok katanya ya. Ini juga akan kita lanjutkan dengan satu lagu berikutnya. Ada Clean Bandit dengan Rockabye, satu lagu pilihan dari siapa nih ya? Namanya adalah... tidak ada namanya ya, Anda di nomor belakang 3991 mengirimkan salam katanya buat semua pendengar Sonora dimanapun berada. Terima kasih buat penyiar dan juga kru yang sedang bertugas, sehat selalu katanya. Terima kasih. Nanti akan kita putarkan lagunya, menyusul juga nanti lagu-lagu lainnya pilihan dari Anda sahabat Sonora. Masih boleh bergabung di 0812 1229200.

bersama kami di Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

0: Ya sahabat sonar, satu lagu dari Fool's Garden dengan Lemon Tree baru saja hadir menemani Anda. Satu lagu pilihan dari Ibu Sylvia yang sudah bergabung. Selamat malam Bu Sylvia, apa kabar? Ini mengirimkan lagu untuk keluarga yang sedang kumpul bersama katanya. Terima kasih Bung Han, salam sehat dan juga happy weekend bersama dan rekan-rekan. Terima kasih juga sudah kembali bergabung di malam hari ini. Ada lagu pilihan berikutnya juga, satu lagu pilihan dari Ibu Liliani ya, di Tanjung Duren, Jakarta Barat, mengirimkan untuk Bu Sylvia, Bu Riza, Bu Nur, Lena, Pedi Sutopo, Yulia P. Selamat istirahat, salam sehat, bahagia selalu. Lagunya dari Charlie Puth featuring dengan Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. Lagunya untuk Bu Hans juga, semoga tetap semangat dan juga sehat, bahagia selalu. Terima kasih. Lagunya Hans bantu siapkan dulu ya, dari Ed Sheeran dengan We Don't Talk Anymore, nanti akan menemani Anda di malam hari ini. Tapi sebelum kita ke lagu pilihan dari Ibu Liliani, kita mau sapa dulu malam hari ini juga ada Ibu Nur yang sudah bergabung. Selamat malam.
1: Halo AMKM, selamat malam. Ini Ibu Nur di Pekalongan, mau request lagu Cerah Agnes Monica. Lagu ini untuk Bu Sumila, Bu Risa Sativa, Bu Liliani, Ibu Vanda, Ibu Foni, Ibu Sylvia, Ibu Yulia Pastel, Ibu Tin, Ibu Rianti, Ibu Sri, Asti, Sisi, Pak Johan, Pak Widodo Sibarani, Noval, dan Pak Philip. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat selalu. Untuk Bung Han, selamat bertugas. Cuaca di Pekalongan cerah. Terima kasih.
0: Terima kasih Ibu Nur di Pekalongan ya. Lagunya sudah masuk dalam playlist. Akan terlebih dahulu menemani Anda, baru nanti disusul dengan lagu pilihan dari Bu Liliani. Ada Charlie Puth ya, featuring Selena Gomez, We Don't Talk Anymore.

Bersama kami di Sonora Network. Pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Satu lagi dari Malik Ed Essentials baru saja menemani Anda dengan Himalaya, sahabat Sonora. Satu lagu pilihan dari Perico Paviano, Selamat Malam. Lagunya sudah menemani Anda di malam hari ini. Ada beberapa lagu juga yang ini mohon maaf banget nih belum bisa Hans putarkan ya. Seperti lagunya dari mana tadi ya, dari Budi ini, Selamat Malam nih, Michael Jacksonnya belum bisa terputar. Kalau punya lagu pengganti lain boleh kembali dikirimkan ya. Malam hari ini mau mendengarkan lagunya siapa, ini boleh dikirimkan lagi lagu penggantinya. Pak Bonifacius juga Selamat Malam, kalau punya lagu pilihan lainnya juga boleh kembali dikirimkan ya. Kita akan dengarkan satu lagu berikutnya, pilihan dari Pras yang ada di Tangerang. Ini mengirimkan lagunya dari siapa nih ya, Noah ya, dengan Cobalah Mengerti. Lagunya dikirimkan buat sahabat Noah, penyiar beserta kru dan juga semua pendengar yang pengen dengar suara Ariel di radio. Ini titip, jangan yang versinya Momo Geisha boleh. Hans putarkan yang versinya Peter Pan ya. Nanti akan menemani Anda. Disusul juga nanti dengan satu lagu, ada Potret dengan judul Salah. Satu lagu pilihan dari sahabat Sonora. Tadi ini siapa yang minta ya? Sebentar, dari Bubung di Tangerang. Lagunya juga sudah masuk dalam playlist. Nanti akan menyusul dari satu lagu Peter Pan, Cobalah Mengerti.

0: Ya, satu lagu dari Potret dengan Salah baru saja terputar untuk Anda di malam hari ini 21 lewat 13 waktu Indonesia Barat. Selamat malam juga untuk yang baru saja bergabung di AMKM edisi 2 Oktober 2026. Kita akan sapa kembali ada sahabat Sonora. Tadi ini permintaan lagu siapa ya? Sebentar. Ada Budia deh, kita sapa dulu ya. Selamat malam, Budia.
1: Selamat malam Kohans. Apa kabar? Semoga Kohans sehat selalu, tetap semangat dan jangan lupa makan malam. Aku Dia dari Bungur Senen, ingin request lagu More Than Work dari Extreme untuk suamiku tersayang Yosi Nurcahya. Semoga sehat selalu, tetap semangat dan sukses, dan sabar, sabar, sabar. Kun fayakun, insya Allah cobaan itu pasti berlalu. Tapi jangan lupa makan malamnya. Dan untuk kru Sonora yang sedang bertugas, semoga sehat selalu, tetap semangat, dan jangan lupa juga makan malamnya. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Ibu Dia. Mohon maaf nih lagunya belum bisa Hans putarkan. Mungkin punya lagu pengganti lainnya, boleh kembali dikirimkan ya. Malam hari ini mau diganti dengan lagu apa? Tadi juga ada yang minta, ada Aminah, ini minta lagunya Bruno Mars juga. Ini sudah terputar tadi Bruno Marsnya. Kalau punya lagu pilihan lainnya, boleh kembali dikirimkan ya. Kita sapa dulu, ada Will yang katanya mau request lagunya GAC yang judulnya Cinta. Mengucapkan selamat hari batik nasional buat semuanya, untuk kru penyiar dan juga yang lagi bertugas aja. Terima kasih. Lagunya Hans bantu masukkan dulu dalam playlist, akan menemani Anda di malam hari ini. Sekaligus juga nanti masih akan Hans putarkan lagu-lagu lainnya. Buat yang masih mau request, masih boleh banget langsung aja di 0812 122 9200.

Wangsong from Mojo dengan Lady baru saja terputar untuk Anda. Satu lagu pilihan dari Daniel yang sudah bergabung. Ini menanyakan katanya apa kabarnya Kohans. Kabar baik di hari ini, sudah makan malam belum? Sudah sedikit tadi. Semoga hari ini semuanya berjalan baik dan menyenangkan ya. Lagunya dari Daniel di Kelapa Gading. Terima kasih sudah diputarkan ya. Terima kasih juga sudah bergabung. Melanjutkan malam hari ini, kita juga akan memutarkan satu lagu lainnya, pilihan dari Ibu Cindy di Kelapa Gading. Selamat malam. Ini minta diputarkan lagunya Alicia Keys dengan No One. Lagunya juga sudah masuk dalam playlist, nanti akan menemani Anda.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
2: Jika sahabat Sonora mengalami susah tidur, cobalah evaluasi bagaimana menjalani hari. Mengatur pola tidur dimulai dari pagi hari, bukan hanya menjelang tidur. Saat bangun pagi, beri sinyal pada tubuh agar berbagai organ pengatur tidur mengenali tanda bahwa hari baru dimulai. Caranya, mandi matahari pagi selama 10-45 menit. Jika langit cerah, 10 menit sudah cukup. Tapi jika mendung, butuh 30-45 menit. Syarat lainnya, harus dilakukan dalam waktu 1 jam pertama sejak bangun tidur, hindari penggunaan kacamata hitam, dan berada langsung di bawah sinar matahari lebih ampuh daripada hanya terkena cahaya matahari melalui jendela kaca. Atur juga paparan cahaya saat 2 jam menjelang jam tidur. Buat jadi seminimal mungkin. Cahaya saat malam meliputi lampu, telepon genggam, laptop, komputer, televisi, dan semua gadget yang memancarkan cahaya. Tidur dalam kegelapan total sangat dianjurkan. Bila perlu, gunakan penutup mata.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin,

Pasang Farm Blue dengan You Make Me Wanna ya, baru saja hadir untuk Anda sahabat Sonora. Satu lagu pilihan dari Wendy yang ada di Pamulang, Tangerang Selatan. Lagunya dikirimkan buat rekan-rekan yang bertugas, buat keluarga di rumah yang ada di Pamulang, yang sedang mendengarkan Radio Sonora. Selamat malam, salam sehat selalu buat semuanya katanya. Terima kasih, sehat-sehat sahabat Sonora ya. Kita akan dengarkan juga satu lagu berikutnya. Ada lagu Just a Kiss dari Lady and the Bloom. Satu lagu pilihan dari Adi di Pasar Rebo. Lagunya dikirimkan katanya untuk seluruh sahabat Sonora yang juga masih bergabung di malam hari ini.

Satu lagu dari Tofu, Mimpi Terindah, baru saja hadir menemani Anda. Pilihan lagu dari Anda di nomor belakang 4733. Selamat malam, ini lagunya sudah Hans putarkan ya, Tofu, Mimpi Terindah. Berikutnya ada ER di Bandung. Selamat malam, ini Kak Hans titip salam katanya buat Ibu Oriza, buat Wina, Ibu Rianti, Kak Zizi, Keng Imas. Semoga sehat-sehat semuanya. Kak Hans juga semoga sehat selalu ya. Weekendnya menyenangkan. Ini sudah Hans bacakan salamnya. Lagunya Hans putarkan dari Coldplay dengan Fix You.

Ya sahabat Sonora, satu lagu dari Radiohead dengan Creep baru saja terputar untuk Anda di malam hari ini. Lagunya juga ini pilihan dari sahabat Sonora. Mana namanya ya? Anda di nomor belakang 0113. Selamat malam. Mungkin boleh disertakan namanya ya nextnya supaya bisa Hans apa di udara. Lagunya sudah Hans putarkan ya. Creep dari Radiohead menemani Anda. Nanti juga akan Hans putarkan. Wah, ini lagu yang udah lama gak keluar nih, sahabat Sonora ya. Satu lagu pilihan dari Trixie di Bandung. Selamat malam, minta diputarkan lagunya Pamungkas to the Bone. Boleh, lagunya masuk dalam playlist. Nanti akan menemani Anda, sahabat Sonora, di malam hari ini. Dan juga sekaligus nanti akan ada lagu Olivia Rodrigo juga dengan Driver License yang menutup kebersamaan kita di MKM malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Mohon maaf juga untuk Anda yang lagu-lagunya belum sempat Hans putarkan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, sahabat Sonora, buat yang masih dalam perjalanan. Hati-hati dalam perjalanan Anda. Buat yang belum sempat terputar, bisa kembali coba. MKM esok hari akan kembali hadir di pukul 12 hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, sahabat Sonora. Have a great night. Setelah ini akan ditemani dengan playlist Rest and Relax dan juga Sonora Late Night Show tepat di pukul 00 waktu Indonesia Barat. Bye-bye.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Rest and relax. Sonora.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.
2: Terus dengarkan Sonora Network.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic, and Music.
1: Baik sahabat-sahabat Sonora, kita jumpa lagi Sabtu pagi di tanggal 3 Oktober 2026 dengan Sonora Weekend Pagi. Saya Yudi Samadi, senang sekali bisa ketemu sahabat-sahabat lagi, bisa berjumpa dengan Anda semua di akhir pekan ini. Semoga semua dalam kondisi sehat ya, siap juga untuk menjalani aktivitas. Selamat menikmati liburannya untuk sahabat-sahabat yang tengah berlibur di pagi hari ini ya, yang tetap bekerja lagi, siap-siap juga, semangat untuk Anda yang tetap harus menjalankan pekerjaan Anda di akhir pekan ini. Sama dong ya, kita tetap bekerja makaryo di Sabtu pagi ini sahabat-sahabat Sonora. Kita mulai Sonora pagi dengan penuh semangat, dengan doa, dengan rasa syukur juga untuk semua yang senantiasa diberikan Tuhan kepada kita ya.

Ya, selamat pagi sahabat-sahabat semuanya. Pagi ini boleh absen, boleh berbagi info juga sahabat-sahabat dimanapun berada ya. Seperti apa cuaca di tempat Anda. Update info juga di tanggal 3 Oktober ini kira-kira bagaimana aktivitas atau rencana Anda. Atau lalu lintas mungkin di sekitar ruas-ruas jalan yang Anda lalui. Yang sedang berolahraga pagi ini juga selamat berolahraga ya. Banyak Sabtu pagi ini tadi sepanjang jalan yang sedang menikmati udara pagi yang segar di jalanan Jakarta. Mungkin di kota-kota lain juga ya pagi ini. Kalau dari BMKG untuk prediksi cuaca Jakarta Sabtu 3 Oktober 2026, pagi hari cenderung berawan hingga cerah berawan. Ada potensi hujan ringan ya, suhunya berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius. Siang hari nanti juga ada potensi turun hujan ringan seperti beberapa hari yang lalu. Ini sifatnya lokal ya. Dengan peluang hujan hingga 50% pada pukul 13 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Suhunya di puncaknya di kisaran 33 derajat Celcius. Sedangkan sore hingga malam kondisi berangsur cerah berawan hingga berawan dengan peluang kecil hujan ringan. Suhunya berkisar antara 26 hingga 29 derajat Celcius ya. Seperti apa cuaca di tempat Anda pagi ini persisnya? Nah, sahabat-sahabat juga boleh berbagi infonya pagi ini. Silakan boleh WhatsApp langsung di 08121229200.

Ya, selamat pagi sahabat-sahabat yang sudah mulai berbagi info. Tadi ada Pak Subagia, jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa membeli roti. Selamat pagi semua pendengar Sonora, semangat berkarya, hari Sabtu pagi. Cakep Pak Subagia, dari Batam ya, sudah menyapa kita semua pagi hari ini. Kalau dari saya, pantunnya apa ya, ke Jatinegara membeli roti, Pak Subagia terima kasih gitu ya. Terima kasih atas pantun cantiknya. Pak Inanto Wijaya dari Gading Serpong juga menyapa, happy weekend untuk semuanya. Selalu semangat dan selalu bersyukur. Lalu lintas Gading Serpong ke BSD lancar, cuacanya cerah berawan. Sehat-sehat untuk semuanya. Yang mau berbalas pantun juga boleh loh, silakan. Ya, pagi ini pantun itu salah satu kekayaan budaya kita juga yang harus kita lestarikan, dan mungkin juga salah satu bentuk cara untuk berkomunikasi tapi dengan cara yang mungkin menghibur ya. Kadang-kadang menasehati tapi menghibur, menyapa tapi membuat orang tersenyum. Itulah indahnya budaya yang diwariskan leluhur kita ya. Ibu Liliani Lukito, selamat pagi dari Tanjung Duren, Jakarta Barat. Good morning, happy weekend, salam sehat, bahagia selalu. Cuacanya cerah katanya di Tanjung Duren. Baik, terima kasih. Pak Susanto, apa kabar? Pak Ignatius Susanto ya. Di jalan mana? Oh, menyapa sahabat-sahabat Sonora saja pagi ini. Semoga tetap semangat dan dalam sukacita. Salam sehat dan sejahtera selalu. Ya, sahabat-sahabat, meskipun sekarang sudah mungkin ada hujan yang turun dalam beberapa hari, dalam satu minggu begitu ya, tanda-tanda akan masuk turun hujan, tapi musim kemarau perlu tetap diwaspadai, terutama kekeringan nih, di mana banyak mungkin vegetasi-vegetasi atau tanaman-tanaman yang mudah terbakar. Nah, ini harus hati-hati karena bicara tentang kebakaran ini potensinya selain di hutan dan lahan seperti di Kalimantan, Sumatera, di Jawa juga ada ya, Jawa Timur itu. Kemudian di kota-kota besar yang padat penduduk juga harus mewaspadai potensi kebakaran. Seperti di Tangerang Selatan ini, ada kebakaran yang kemudian ternyata didominasi oleh pembakaran daun dan dahan kering, yang tentu asapnya juga bisa berdampak terhadap kesehatan warga sekitarnya dan berpotensi membahayakan juga nih benda-benda yang ada di sekitarnya yang mudah terbakar. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Tangsel, Ricky Yuanda Bastian, menilai penyebab sejumlah kasus kebakaran di Kota Tangsel ini didominasi oleh aktivitas pembakaran dahan dan daun kering, bukan lagi pembakaran sampah rumah tangga. Ia menjelaskan kondisi cuaca ekstrim dan musim kemarau panjang membuat material tumbuhan yang mengering menjadi mudah terbakar. Menurutnya, aktivitas tersebut kerap berujung fatal karena api dapat dengan cepat merembet ke area sekitarnya tanpa disadari warga, sehingga terjadi kebakaran. Penyebab kebakaran akibat pembakaran sampah saat ini berbeda dengan fenomena yang terjadi beberapa bulan lalu ketika Tangsel mengalami situasi darurat sampah. Nah, saat ini warga terpaksa membakar sampah rumah tangga karena keterbatasan tempat pembuangan dan pengangkutan sampah. Ia menyebut beberapa kasus kebakaran besar membutuhkan waktu hingga 36 jam bagi petugas damkar untuk bisa memadamkan. Lamanya proses pemadaman disebabkan titik api berada di dasar timbunan sampah dan barang bekas sehingga sulit dijangkau oleh petugas. Di samping pembakaran sampah, ia juga mencatat korsleting listrik juga masih menjadi salah satu penyebab kebakaran yang terjadi setiap tahun. Ya, diberitakan sebelumnya, Dinas Damkar Tangsel mencatat 110 peristiwa kebakaran terjadi di wilayah Tangsel sepanjang hampir satu tahun terakhir. Dari ratusan kejadian tersebut, korsleting listrik dan aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat menjadi dua penyebab yang mendominasi. Mumpung nih ya, mungkin masih di rumah, pagi ini kalau ada yang berencana keluar kota untuk menghabiskan akhir pekan, mungkin baru pulang nanti di hari Minggu sore atau Senin pagi, sahabat-sahabat Sonora, dicek-cek kembali ya colokan-colokan listrik yang sekiranya tidak diperlukan dicabut saja, atau mungkin juga kompor gas ya dilepas saja begitu, atau juga hal-hal lain yang berpotensi menimbulkan percikan-percikan api sebaiknya dilepaskan saja dari sumber energinya, dari sumber apinya ini, sahabat Sonora, supaya memitigasi potensi hal yang tidak diinginkan ya. Karena kalau di kota-kota besar ya, masalah korsleting listrik ini masih menjadi PR besar ya, masih menjadi penyebab utama banyaknya kebakaran yang terjadi di pemukiman padat penduduk misalnya, dan khawatirnya juga bisa merembet ke sekitarnya, sahabat Sonora. Waspada kebakaran,
ya, meskipun karakteristiknya beda, kebakaran yang terjadi disebabkan karena hutan dan lahan dan juga karena korsleting listrik, pembakaran sampah atau juga daun-daun kering, ini harus kita waspadai. Potensi bahaya mengintai kita di mana saja, jadi kita harus aware dan waspada

0: semoga sehat selalu, banyak
1: rezeki
0: dan yang lain.
2: Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
1: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Udah ini sudah ucapin.
3: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Kita lanjutkan Sonora Weekend pagi bersama saya Yudi Samadi, sahabat Sonora. Ibu Nur, selamat pagi. Ya, terima kasih nih katanya jalan-jalan ke pasar pagi, jangan lupa beli cemara, tiada hari yang dilalui tanpa dengarkan radio Sonora. Cakep pantunnya Bu Nur ya. Selamat berakhir pekan, happy weekend untuk semuanya. Cuaca di Pekalongan cerah. Selamat hari pekan, hari akhir pekan juga. Selamat menikmati weekendnya Ibu Nur ya. Ibu Lena dari Tangerang, selamat pagi, happy weekend juga semuanya, salam olahraga juga nih, untuk kecilin perut dan kuatin kaki juga, semangat bertugas untuk penyiarnya, jangan lupa ngopi katanya. Siap, yang sedang menikmati kopinya, selamat menikmati, menyeruput kopinya ya, pagi-pagi, apa ya pantunnya, belum kepikiran lagi. Oke, terima kasih, ini ada pantun lagi nih dari Mbak Bingka di Petukangan. Buah tomat, buah kecapi, ambilnya di pinggir kali. Selamat pagi Mas Yudi, don't forget ngopi. Ini banyak tim ngopi nih pagi ini ya. Kalau Pak Philip nih, bangun pagi langsung mandi, jangan lupa gosok gigi. Ini kayak lagu ya, bangun tidur ke terus mandi gitu. Tapi gak apa-apa, pantunya cakep juga, ngingetin kita untuk gosok gigi ya. Pagi kalau memang punya cita-cita, saya jadi ingat sebuah nasihat, kalau memang punya cita-cita, punya keinginan, punya mimpi dalam tidur, ya segera bangun supaya mimpinya terwujud. Jangan tidur lagi, kalau tidur lagi, meringkuk lagi di bawah selimut, ya mimpinya gak terwujud. Jadi bangun pagi, gosok gigi, sarapan pagi, habis itu kejar mimpinya, diwujudkan mimpinya menjadi kenyataan begitu ya. Selamat pagi lagi, ada siapa nih, Pak Sito, Pak Taufik Hidayat juga selamat pagi. Wah, banyak tim ngopi nih pagi ini. Mungkin bagi banyak orang ngopi ini memang menjadi satu cara yang bisa meningkatkan mood atau mood booster. Ya, it's okay ya untuk membuat semakin semangat di pagi hari ini. Sahabat Sonora, selamat menikmati kopinya, tapi jangan berlebihan juga ya, pagi, siang, sore, malam gitu. Karena bisa harus diperhatikan juga, setiap orang tuh kemampuan terhadap toleransi kadar kafein tuh berbeda-beda, harus dilihat efeknya begitu ya, dan hanya orangnya langsung yang bisa merasakannya gitu. Mungkin ada yang cukup secangkir sehari, ada yang harus 2 cup, ada yang mungkin 3 cup, it's okay, berbeda-beda kemampuannya ya. Baik, ada lagi kah yang mau berpantun ria pagi ini? Selamat pagi buat para penikmat Sonora. Pagi ini Bogor mendung, merayu, dingin menyelimuti di pagi hari. Semoga para sahabat Sonora diberikan kesehatan. Amin. Dari

0: Anda masih mendengarkan Sonora Weekend.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Human League dari One Man in My Heart, sahabat Sonora, di Sonora Weekend pagi 43 menit lepas dari pukul 6. Masih berawan, masih mendung cuaca di Palmerah pagi ini. Dari lantai 3 Green Studio Kompas Gramedia di Jalan Palmerah Selatan nomor 1 Jakarta Pusat ya. Sahabat-sahabat Sonora tetap berhati-hati ya. Ada montir badannya keringetan yang lagi nyetir, hati-hati di jalan. Tetap waspada, tetap fokus pada kemudinya masing-masing. Selamat pagi, ada Ibu Rianti. Apa kabar Bu Rianti? Semangat ya. Ini juga tim ngopi rupanya. Lalu juga ada Kakak Becky Natalia yang ada di Bandung. Apakah berkirim pantun juga? Mbak Wati, selamat pagi. Wah, ini berpantun juga. Kain sutra indah tenunan dipakai anggun oleh sang ratu. Terima kasih informasi dan hiburannya. Sonora memang yang nomor satu. Selamat pagi Mas Yudi dan sehat dan happy weekend. Cakep pantunnya Mbak Wati. Terima kasih, luar biasa. Ini hari ini sahabat-sahabat, terima kasih nih yang berpantun ria. Kita tunggu apakah ada yang berbalas pantun lagi ya, sambil terus kita update juga informasi-informasi. Satu informasi nih sahabat-sahabat yang sering berpergian, kemudian apalagi rute Jakarta menuju Jawa misalnya, ada informasi menarik dari Juragan 99 Trans. Jadi kalau ada perjalanan darat bisa senyaman dan semewah yang dijanjikan, yang didapatkan dari Juragan 99 Trans ini, kenapa harus pilih yang lain? Juragan 99 Trans, bagian dari J99 Corp, yang berdiri sejak 2018, kini mengoperasikan 65 unit armada premium, dari double decker hingga sleeper bus. Dan di hari ulang tahun yang ke-8 ini, ada yang istimewa untuk sahabat-sahabat Sonora. Juragan 99 Trans resmi membuka launch perwakilan Yogyakarta dan trayek perdana Yogyakarta-Jakarta dengan tema Lelaku Istimewa dan tagline Connecting Heritage, Elevating Journey. Yang bikin beda, Juragan 99 Trans ini menghadirkan inovasi in-road entertainment, konsep bioskop berjalan pertama di Indonesia. Ini adalah hasil kolaborasi dengan karoseri Laksana dan sasis Volvo B11R yang dilengkapi proyektor di kabin, personalized screen, live view journey, dan juga wifi. Pernah meraih rekor muri sebagai PO pertama, perusahaan otobus pertama dengan double decker full sleeper, dan penghargaan bus AK premium terfavorit Redbus 2025. Jadi kalau sahabat-sahabat Sonora mau mudik atau liburan Jogja, Jakarta, pilih perjalanan yang mengutamakan kenyamanan dan kualitas layanan. Juragan 99 Trans, Connecting Heritage, Elevating Journey.

0: Dari si dengan Jomblo Wati, sahabat-sahabat Sonora, kita sapa lagi beberapa sahabat pagi ini. Ada Pak Yoga dari BSD, mendung cuacanya pagi ini. Kemudian juga selamat pagi Pak Margo, Pak Taufik selamat pagi. Dan juga ada Kak Becky Natalia dari Bandung nih. Mbak Becky juga sudah menyiapkan satu pantun katanya. Selamat pagi, silakan Mbak Becky Natalia.
1: Pagi Mas Yudi. Pulang kampung naik kereta dari Bandung ke Jakarta. Mas Yudi bercelotek kata, "It's okay lah for me." Happy weekend Mas Yudi.
0: Happy weekend juga Kakak Becky, ya enggak apa-apa. Nyambung pantunnya, cakep ya. Terima kasih sahabat-sahabat. Baik, kalau gitu ke Kota Bambu mencari botol, kita update dulu informasi jalan tol.
2: Informasi jalan tol.
0: Yang berencana menuju ke Jawa Tengah dan sekitarnya, ini ada update dari teman-teman di Jasa Marga ya. Tol Semarang ABC, hati-hati di sekitar Tembalang, kilometer 432-200 sampai 431, arah Jatingaleh ada pekerjaan perbaikan pembatas jalan median concrete barrier di median sebelah kanan. Tol Batang Semarang pagi ini lancar. Kandeman, Weleri, Kendal, Kaliwungu sampai Kali Kangkung lancar, begitu pula untuk arah sebaliknya. Namun ada kecelakaan tadi ya, sempat terjadi di Kandeman kilometer 348 arah Seragi, melibatkan kendaraan truk Haino Box dan truk tronton di lajur 1 dan masih menunggu kendaraan pengganti ya. Tol Palimanan Kanci, Plumbon, Ciperna, Cirebon lancar. Cirebon, Ciperna, Plumbon, Kanci hingga Palimanan juga terpantau lancar pagi ini. Kemudian untuk tol Kunciran Cengkareng lancar dua arah, Benda, Tanah Tinggi, Buaran, Indah, Pinang lancar, begitu pula untuk arah sebaliknya. Hati-hati di tol Jagorawi pagi ini yang menuju ke arah Puncak dan sekitarnya, Ciawi kilometer 46 sampai 44 arah Bogor, ada lajur kontraflow dari arah Bogor di lajur kanan. Untuk lalu lintasnya sendiri di tol Jagorawi pagi ini terpantau relatif lancar, baik yang menuju ke arah Ciawi ya, Bogor Ciawi, maupun yang menuju ke arah Taman Mini atau yang ke arah Cawang ya. Tol Jakarta Cikampek, sahabat Sonora, ini diinformasikan akses keluar gerbang tol Cikarang Timur kilometer 37 dari arah Cikampek saat ini ditutup sementara, ada pekerjaan perbaikan jalan, lalu lintas dialihkan ke gerbang tol Cibatu. Ini bisa dicermati sahabat-sahabat yang akan menuju ke arah Cikampek dan sekitarnya. Kemudian pantauannya sendiri pagi ini terpantau lancar, baik yang menuju ke arah Cawang maupun yang menuju ke arah Cikampek. Tol Jakarta Tangerang pagi ini juga terpantau lancar, baik yang menuju ke arah Bitung ya, Tomang, Tangerang, Karang Tengah, Bitung lancar. Bitung, Karang Tengah, Tangerang hingga Tomang juga terpantau lancar.